0: telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
1: Rasputi Prabowo.
2: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
2: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: PM Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi datang pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah diindahkanjuti dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut dan.
6: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
2: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
9: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
8: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
9: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
8: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
10: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
8: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
11: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
8: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
11: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
8: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
12: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan.

0: dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik yang keringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, begitu kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
3: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
4: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
5: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
7: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
8: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
7: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
9: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
7: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun Tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Banjir! Banjir! Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi? Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
4: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
3: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
4: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
3: Hehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini terus bersama kami di Bengkulu Pagi ini. Dan pendengar, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan membahas mengenai meningkatkan literasi keuangan dan bijak mengelola keuangan bersama narasumber kami, Kepala Unit FPPU dan Humas Bank Indonesia Bapak Tulus serta Akademisi Universitas Diasen Bengkulu, Bapak Dr. Suali Tawakal STMSI. Dan tentunya untuk Anda juga yang ingin bergabung, kami undang nanti di line telepon kami 0736 7321995, WhatsApp 0811 7307079, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dan pendengar, kalau kita bicara tentang literasi keuangan, ini adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan keyakinan yang memengaruhi sikap serta perilaku seseorang untuk mengelola, mengembangkan dan mengambil keputusan finansial dengan bijak demi mencapai kesejahteraan. Dan tentunya pemahaman ini mencakup pengelolaan anggaran, tabungan, investasi, asuransi, hingga manajemen utang. Dan lantas bagaimana memiliki pemahaman finansial yang sangat krusial agar kita tidak salah mengambil keputusan yang berujung pada kerugian? Tentunya yang penting adalah terhindar dari penipuan, kemudian juga bisa mengambil ataupun juga memahami manajemen risiko dengan membekali kemampuan mitigasi untuk menghadapi keadaan darurat dan gejolak ekonomi. Serta yang terpenting adalah memungkinkan kita untuk melakukan perencanaan keuangan jangka panjang seperti dana pensiun dan juga investasi. Nah pendengar, tentunya untuk Anda juga yang ingin mengetahui ataupun juga ingin ngobrol banyak seputar literasi keuangan dan mengelola keuangan di era seperti sekarang ini, Anda bisa bergabung nanti ya di melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu dan juga telepon dan WhatsApp di 0811 7307079. Tetap bersama kami, kali ini ada Citra Scholastica dengan Alasan Terbesar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke mas, saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasinya dua porsi aja. Nggak lupa es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
2: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila, banyak banget pesanannya.
1: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
2: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
1: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
2: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut lembaga pangan dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
1: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
2: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan sayang. Kasian, masih banyak orang yang gak bisa makan.
3: Habis, buang sini aja deh.
4: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
4: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Kalian?
4: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Finn, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
7: Bang, botol-botol bekasnya mau dibawa kemana? Dibuang?
8: Ya enggak lah, masa dibuang? Aku mau bikin vas bunga nih, dari sampah-sampah ini. Sini, bantuin yuk.
7: Aduh, repot amat sih bang. Vas bunga kita kan banyak. Daripada abang capek-capek, mendingan botol-botol itu dibuang aja. Tuh, ke selokan depan rumah. Beres kan?
8: Emang kamu mau kalau sampah di sana makin numpuk? Selokan mampet, bau. Belum lagi nanti pas hujan, kebanjiran. Lebih repot mana coba?
7: Habis, gimana dong? Tiap hari kita kan pasti nyampah. Kalau nggak dibuang di depan, numpuk di rumah kita dong.
8: Makanya, untuk mengurangi penumpukan sampah, kita sebenarnya bisa melakukan teknik 3R.
7: 3R?
8: Lakukan 3R untuk mengurangi penumpukan sampah. Reduce, mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang yang tidak terlalu kita butuhkan. Contohnya, mengurangi pemakaian kantong plastik. Kamu bisa mengganti plastik dengan menggunakan tas kain yang bisa dipakai berulang-ulang. Reuse, memakai dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi sesuatu yang baru. Misalnya, sampah rumah tangga seperti kardus bekas air mineral diolah menjadi tempat penyimpanan. Terakhir adalah recycle, mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru. Misalnya, mendaur ulang botol plastik menjadi tempat alat tulis. Sampah tidak bisa dihindari, tapi bisa ditanggulangi. Bersama, kita wujudkan lingkungan bebas sampah.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, saat ini juga pukul 8.02 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik meningkatkan literasi keuangan dan bijak mengelola keuangan momentum hari ulang tahun Bank Indonesia ke-73. Langsung saja kami hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ya, pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami di Bengkulu Menyapa Pro 1 RRI Bengkulu. Dan kali ini bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita. Dan pendengar, kalau ngomong-ngomong tentang literasi digital, ini tampaknya sudah sering kita dengar. Tapi yang pasti tema ini sangat relevan karena saat ini masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan digital, pembayaran non-tunai, investasi hingga pinjaman melalui berbagai platform. Di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan berupa maraknya penipuan digital, investasi ilegal, judi online, hingga fenomena gaya hidup konsumtif yang dipengaruhi di media sosial. Nah, literasi keuangan bukan lagi sekedar kemampuan menabung, tapi menjadi bekal penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak, aman, dan berkelanjutan. Nah, untuk hari ini kita akan berdiskusi bersama dua orang narasumber kami yang tentunya sudah tidak asing lagi. Ada siapa saja? Oke, kami akan perkenalkan. Yang pertama, ada Kepala Unit FPPU dan Humas Bank Indonesia. Selamat pagi, Pak Tulus.
2: Selamat pagi, Mbak Mia. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Bengkulu.
0: Iya, sehat ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, kalau Tulus yang itu adalah penyanyi yang datangnya dari hati. Kalau Pak Tulus ini datang dari BI ya, Pak ya?
2: Iya, betul. Tapi sama-sama tetap hati-hati di jalan.
0: Iya. Baik, selanjutnya ada Bapak Anzori Tawakal. Beliau adalah akademisi dari Universitas Dehasan Bengkulu. Selamat pagi, Pak Anzori. Apa kabar?
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pemirsa atau pendengar RRI Pro 1 Bengkulu, sehat walafiat, semangat selalu.
0: Oke, okay, baik. Oke, okay, saya mungkin ke Pak Tulus dulu, Pak Anzori. Ini terkait dengan hari ulang tahun Bank Indonesia. Ini bagaimana peran Bank Indonesia sendiri, Pak? Pada tahun ini juga merayakan ulang tahun ya, Pak ya?
2: Ke 73.
0: Dan kalau ngomong-ngomong 73 kan kayaknya udah gak muda lagi ya, Pak ya. Nah, ini apa makna peringatan hari ulang tahun Bank Indonesia untuk tahun ini sendiri, Pak?
2: Ya, kita mengambil tema BI bermakna, BI Bank Indonesia tentunya. Jadi memang Bank Indonesia sudah melewati masa 7 dekade ya, Mbak ya. Jadi tentunya banyak tantangan, banyak apa istilahnya, perjalanan panjang ini sudah mengiringi masyarakat Indonesia. Dan kalau di Bengkulu itu berdiri 74, ya kurang lebih sudah hampir berapa, 30-40 tahun lebih ya. Jadi bersama-sama untuk membangun, kalau di Bengkulu tentunya membangun perekonomian Bengkulu bagi masyarakat Bengkulu.
0: Oke, okay. Untuk menjaga stabilitas ekonomi di Bengkulu sendiri seperti apa, Pak, peran Bank Indonesia?
2: Ya, yang pertama tentunya Bank Indonesia ini kan secara misinya untuk menjaga stabilitas nilai tukar tentunya yang pertama itu. Kedua kan menjaga sistem pembayaran. Yang ketiga sistem, apa istilahnya, stabilitas sistem keuangan. Nah, tiga-tiganya ini kan menjadi satu kesatuan, Mbak, yang tidak bisa dipisahkan. Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tentunya kalau di daerah wujudnya adalah inflasi. Bagaimana inflasi yang dihitung oleh BPS itu dalam satu basket itu untuk konsumsi kita, harga kebutuhannya mudah-mudahan bisa dijaga. Jadi Bank Indonesia berkontribusi itu dengan misalkan terlibat dalam pengendalian inflasi, kemudian bagaimana mengkomunikasikan komunikasi terkait dengan kebijakan-kebijakan inflasi daerah itu untuk bertahan dalam kondisi perubahan harga tentunya. Nah, kemudian kalau di sistem pembayaran Bank Indonesia, kalau dulu sebelum ada kita antara OJK dengan Bank Indonesia tentunya ada pengawasan bank dan sebagainya. Kemudian sekarang tentunya kita tetap menjaga sistem pembayaran itu. Satu adalah bagaimana kita menyediakan pasokan uang rupiah kita untuk masyarakat Bengkulu ini selalu ada, selalu baik, ya, kemudian selalu cukup, gitu kan. Kemudian yang ketiga untuk stabilitas sistem keuangan, tentunya Bank Indonesia bersama-sama dengan OJK, bersama-sama dengan pemerintah, supaya mendorong bisa pertumbuhan ekonomi di Bengkulu ini tetap bisa terjaga dengan baik.
0: Oke, nah ini kan topik kita kali ini adalah mengenai literasi keuangan. Seberapa penting Pak masyarakat harus mengetahui tentang literasi keuangan ini sendiri? Karena kan kayaknya kalau dari Bank Indonesia, apa ya, mungkin hampir setiap saat, setiap waktu gitu Pak ya, mengajak masyarakat untuk belajar tentang keuangan.
2: Ya, literasi keuangan tentunya sangat penting karena ini menjadi bagian keseharian masyarakat, bagaimana mengelola, mengatur keuangan tentunya. Itu kalau di makroekonomi Pak Asroni ya, apa fungsi pendapatan itu adalah fungsinya adalah fungsi savingnya adalah Y plus sama dengan C plus S gitu Pak ya. Jadi bagaimana pendapatan itu harusnya sama dengan konsumsi yang dikonsumsi, kemudian syukur-syukur ada tabungannya gitu. Nah makanya masyarakat perlu mengelola keuangannya dengan baik tentunya, supaya pendapatan yang dimiliki itu seberapa, kemudian bisa menghitung seberapa banyak dia harus mengkonsumsi, dan harapannya tentunya kalau bisa sisanya itu saving dalam bentuk tabungan gitu.
0: Oke, tapi kan mungkin masyarakat banyak juga ini Pak, apa ya, pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Ini kayaknya agak timpang gini Pak. Ini mungkin ada apa ya, trik-triknya juga yang ingin dibagikan ini.
2: Ya, kalau untuk mengelola keuangan tentunya kalau banyak yang apa, kalau di ekonomi itu belajarnya kalau bisa ya 50 pendapatan kita itu kalau bisa 50% lah yang buat konsumsi gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian kalau 30%-nya syukur-syukur bisa digunakan untuk ya investasi atau yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan keinginan yang lainnya. Tapi kalau bisa 20%-nya lah minimal gitu. Jadi pendapatan itu bisa ditabung. Hanya saja memang problemnya adalah pendapatan. Nah, pendapatan ini mungkin ranahnya ada di ada faktor ketenaga kerjaan, ada faktor UMP dan sebagainya yang harus dikelola.
0: Oke, baik. Saya mungkin ke Pak Anzori. Pak Anzori, ini kan kalau kalau kita lihat dari kacamata akademisi ini, Pak, literasi keuangan kan bukan hanya soal memahami produk keuangan, tapi juga membentuk perilaku. Nah, kenapa nih masyarakat kita ini masih banyak yang sebenarnya memahami pentingnya akan literasi tersebut, seperti menabung gitu ya, Pak ya, dan mungkin berinvestasi, tapi ternyata sulit untuk mengendalikan pengeluaran ini tadi, Pak.
3: Baik. Bu ya, sebelum menjawab pertanyaan yang bagus sekali itu, saya akan sedikit menambahkan atau sedikit memberikan gambaran bahwa di era ketidakpastian global ini tentu peran dan fungsi Bank Indonesia sangatlah penting dan strategis. Ya. Tadi sudah disebutkan bahwa salah satunya adalah menjaga stabilitas nilai tukar, kemudian kaitannya dengan harga komoditas, dan harga komoditas tentu akan berkait dengan inflasi. Nah, tentu ada beberapa variabel penting dalam konteks meningkatkan optimalisasi peran dan fungsi Bank Indonesia dalam rangka tadi ya, stabilisasi nilai tukar, perdagangan internasional, lalu apa namanya komoditas ya. Ini variabel-variabel yang harus diantisipasi. Nah, sehingga tadi kita lihat sekarang ini kan pengaruh nilai tukar, peran BI dalam rangka menjaga kebijakan moneter, yaitu menaikkan ya BI rate yaitu menjadi 5,75 dari 4,75. Yeah. Itu salah satu rangka antisipatif sehingga tadi perekonomian kita di era ketidakpastian ini akan terus positif trennya ya, karena kita terdampak terkait dengan globalisasi, yaitu adanya perang teluk ya, perang Ukraine yang berdampak terhadap harga komoditas. Nah, harga komoditas ini juga artinya tadi sudah disampaikan Pak Tulus terkait dengan inflasi. Nah, inflasi tentu akan berdampak kepada kemampuan masyarakat. Nah, tadi disebutkan bagaimana strategi masyarakat untuk tetap bisa eksis ya, untuk menjaga pendapatannya dan pengeluarannya sehingga ekonomi tadi bisa terjadi equilibrium atau keseimbangan. Nah, inilah selalu BI tentu memantau seperti apa ekonomi di sektor realnya. Nah, di sektor real ini perlu upaya-upaya literasi ya, pendampingan sekaligus dorongan seperti pelaku UMKM, bagaimana mereka bisa meraih pembiayaan dari bank-bank Himbara dengan bunga relatif kecil, kemudian bagaimana menjaga daya beli ya. Nah, ini daya beli ini terkait dengan tadi pendapatan masyarakat kita. Nah, pendapatan masyarakat ini tentu bisa kita lihat atau tercermin atau tergambarkan di laporan BPS ya, BPS tiap bulannya, publish BPS tiap bulannya. Untuk Provinsi Bengkulu bulan Juni ini kita mengalami semacam penurunan indeks nilai tukar petani. Nah, nilai tukar petani ini salah satu variabel penting dalam melihat tadi apa yang kata Ibu tadi, pertanyaannya bagaimana mengelola apa pendapatan ini sehingga terjadi keseimbangan, syukur-syukur bisa nabung. Nah, karena beberapa komoditas hasil pertanian kita itu katakanlah sawit, kemudian beberapa sektor peternakan, perikanan itu mengalami penurunan harga. Nah, sehingga juga berdampak kepada nilai tukar petani. Nah, ini harus diimbangi dengan apa? Dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat ini ada apabila orang banyak bekerja atau ia mendapatkan gaji atau upah di atas rata-rata UMR atau UMK. Nah, ini tidak mudah gitu menjaga stabilisasi inflasi ya, inflasi yang ada di kabupaten kota dan provinsi Bengkulu. Nah, sehingga dengan keseimbangan rantai pasok ya, yang dari petani ke konsumen itu betul-betul tadi terjadi keseimbangan. Yang berikutnya tentu kenaikan harga bahan bakar minyak. Yang non subsidi ya, cukup signifikan, itu juga akan membuat berpengaruh masyarakat akan menghitung untuk berbelanja, karena uang yang ada yang di dompet mereka atau di gaji mereka tidak cukup. Ya, nah, ini hal yang sebetulnya peran Bank Indonesia untuk menstimulus, mendorong pelaku-pelaku UMKM yang menciptakan lapangan kerja, mendorong artinya jangan sampai terjadi PHK, sehingga tetap daya beli tadi ada, walaupun di beberapa volatile food ya, untuk bahan pokok ada kenaikan, seperti daging ayam, telur, dan seterusnya. Nah, ini saya pikir peran TPID tingkat provinsi, kabupaten, kota yang di dalamnya ada Bank Indonesia terus memantau dan memberikan rekomendasi solusi-solusi yang terbaik untuk pendampingan UMKM maupun masyarakat. Nah, itu yang terkait dengan bagaimana literasi. Nah, literasinya saya pikir Bank Indonesia ini kan cukup sangat cukup programnya untuk mengundang ya pelaku UMKM, masyarakat, pemerintah daerah untuk terus mencari solusi di era penuh ketidakpastian ini. Jadi semua pelaku usaha misalnya dari sisi pembiayaan seperti apa, dari sisi inovasinya seperti apa, dari sisi sumber daya manusia seperti apa, teknologi, dan ini terus harus ditingkatkan, didorong sehingga masyarakat kita baik perorangan maupun pelaku UMKM memiliki daya saing. Nah, poinnya yaitu meningkatkan daya saing dari produk-produk baik itu barang maupun jasa yang ada di masyarakat Provinsi Bengkulu. Saya kira itu, Bu.
0: Oke, baik. Nah, kalau kita lihat juga tadi disampaikan oleh Pak Anzori juga terkait dengan fenomena yang kita alami seperti sekarang ini, Pak. Ini kan kalau kita lihat juga terkait dengan kondisi ekonomi global yang penuh dengan ketidakpastian, mulai dari tekanan inflasi dan lain sebagainya. Kemudian juga dari Bank Indonesia sendiri, mungkin ini kompetensi-kompetensi seperti apa ini, kompetensi keuangan seperti apa yang mendesak ini, yang sebaiknya dimiliki oleh masyarakat sehingga bisa melakukan literasi keuangan dan juga kemampuan untuk mengelola keuangan tadi, Pak Tulus.
2: Ya. Yang pertama, Bank Indonesia ini kan kalau di dalam salah satu yang dilakukan di daerah adalah mendorong pengembangan UMKM. Tadi Pak Sroni juga sudah menyampaikan di mana kalau di UMKM Bank Indonesia ini mendorong supaya UMKM kita itu benar-benar naik kelas. Mm-hmm. Naik kelas itu artinya karena ini sekarang era digital, bagaimana memanfaatkan momen digitalisasi ini menjadi bagian dari untuk peningkatan UMKM-nya, peningkatan penjualan, peningkatan pendapatan, ya accessibility dan sebagainya. Yang pertama, tentunya Bank Indonesia mendorong bisa mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Mendorong terus supaya UMKM-UMKM kita itu bisa mengakses dana di perbankan, karena memang modal kita itu yang saat ini ada adalah modal terbesarnya ada di perbankan, sehingga UMKM itu kita dorong ke sana. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan UMKM sendiri, Bank Indonesia melakukan onboarding UMKM, bagaimana membina UMKM kita itu bisa mengakses digitalisasi ini dengan baik.
0: Okay.
2: Mempromosikan produk-produknya untuk bisa diakses tidak hanya di masyarakat Bengkulu tentunya, itu bisa kalau bisa ke seluruh Indonesia, syukur-syukur masuk ke ranah internasional, perdagangan internasional, dan kita mengajarkan bagaimana digital marketing, kemudian bagaimana masuk di marketplace, bagaimana masuk di toko-toko digital, bahkan kalau dulu memang bisa membuat toko digital sendiri, ya kita berharap itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian tentunya digitalisasi ini akan mempengaruh ke visual.
0: Ya.
2: Bagaimana produk-produk UMKM kita itu bisa divisualisasi dalam marketplace, kemudian meyakinkan calon konsumennya melalui visual digitalisasi itu dengan baik.
0: Tapi kalau kita lihat sekarang kan UMKM-UMKM kita sudah naik kelas ini, Pak. Dan mereka juga sudah menggunakan digital, kemudian juga media sosial dan lain sebagainya untuk terus meningkatkan produksi, kemudian juga pemasaran dan lain sebagainya. Kalau dilihat dari kacamata dari Bank Indonesia sendiri, kendala-kendala mereka sebenarnya sekarang ini seperti apa, Pak?
2: Ya, tentunya challenging di produknya. Produk-produk kita itu makanan, minuman ini ada banyak tantangan. Jadi kalau di produksinya kita punya ketersediaan bahan baku yang berkualitas. Kalau di nasional kita ada tantangan di halal. Kemudian ada tantangan di Kementerian Kesehatan dan BPOM tentunya. Bagaimana menjaga kualitas, sebetulnya ini terkait dengan menjaga kualitas produk-produk UMKM kita, sehingga bisa apa, tidak hanya layak konsumsi, tapi bagaimana ketahanannya, kualitasnya itu benar-benar bisa dimanfaatkan atau dinikmati oleh konsumennya. Nah, ini menjadi tantangan karena produk-produk UMKM kita memang sangat terbatas dan mayoritas memang masih lokal gitu, sehingga itu yang terus kita dorong untuk terutama makanan minuman. Kalau untuk Wastra, untuk batik, insya Allah kalau terkait dengan apa produk-produk yang durabilitasnya tinggi itu masih bisa apa istilah kita dorong. Nah, Bank Indonesia memfasilitasi itu baik dalam konteks showcasing di tingkat lokal maupun di nasional. Bahkan kalau memang bisa showcasing di internasional, produk-produk UMKM kita, Bank Indonesia akan tentunya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, instansi-instansi terkait supaya itu bisa didorong bersama-sama. Itu yang terkait itu. Kemudian terkait digitalisasi, masyarakat kita dorong supaya pembayarannya melalui digitalisasi, sehingga baik itu transfer yang sudah familiar, kemudian yang terbaru adalah bagaimana masyarakat kita, UMKM kita juga membiasakan melalui pembayaran dengan QRIS.
0: Okay, baik. Nah, pendengar, untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi di kesempatan pagi ini, silakan ajukan pertanyaan Anda melalui WhatsApp di 0811-7307-079 atau bisa juga komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Saya ke Pak Ansori. Pak Ansori, kalau kita bicara tentang anak muda ini kan kayaknya generasi sekarang ini kan apa ya, kalau kita bilang kayak FOMO gitu, Pak. Fear of missing out gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya. Yang apa ya, ini juga berkait dengan tekanan media sosial yang sering mendorong gaya hidup konsumtif. Nah, kalau dari kacamata Bapak sendiri, ini melihat pengaruh faktor psikologi terhadap pengambilan keputusan keuangan mereka ini seperti apa, Pak?
3: Baik, Mbak ya, jadi memang di Gen Z ya, terjadinya FOMO terkait dengan pola hidup, konsumtif. Ya, ini betul-betul model atau gaya hidup yang perlu dievaluasi atau di apa namanya dikoreksi ya, karena tentu dalam konteks manajemen keuangan pribadi, keluarga, rumah tangga itu harus dimanage berdasarkan kemampuan pendapatan kita. Nah, bagaimana pendapatan apa namanya ideal itu jika akan berdampak kepada belanja. Nah, tetapi kalau kita lihat untuk kondisi empiris sekarang ini, anak-anak muda ini biasanya bukan berdasarkan kebutuhan, tapi keinginan dan selera, yang itu dampak dari media sosial dan promosi juga ya. Iya. Promosi dari produk-produk yang baik itu kuliner, baik itu fashion, maupun produk-produk lain. Sehingga tadi ada peluang untuk memanfaatkan apa namanya, katakanlah pinjaman online, kemudian meminjam kepada apa namanya,
0: Paylater gitu.
3: Ya, betul. Nah, sehingga gaya hidup ini perlu dievaluasi dan dikoreksi supaya jangan istilah besar pasak daripada tiang. Nah, betul tadi Pak Tulus sudah menyampaikan faktor apa namanya digitalisasi atau apa namanya pembelanjaan melalui digital ini sangat berpengaruh terhadap selera konsumen. Nah, selera konsumen ini kita ketahui adalah itu tadi dari mulai dari mata turun ke hati ya. Nah, untuk memanage itu ya, kita lihat banyak anak-anak muda Gen Z sekarang, katakanlah pemilikan ya HP-nya sudah yang Android yang canggih ya, yang semua padahal kan tidak perlu kan. Nah, ini artinya membuat sebetulnya di lain sisi baik untuk ini ya, dalam konteks perekonomian yang stabil tadi, tapi bagi pendapatan anak-anak muda yang masih tergantung dengan orang tua, dengan ini tidak produktif saya pikir. Nah, pola-pola ini harus di apa namanya edukasi kepada anak muda. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Tulus, akan ada semacam mata kuliah ya terkait dengan peran Bank Indonesia dalam literasi dan edukasi daripada masyarakat, sehingga peran apa namanya pendapatan dan belanja tadi harus memang seimbang. Apabila plus ya, plus itu artinya anak muda bisa menabung, karena menabung itu adalah salah satu upaya positif juga untuk menginginkan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Tetapi kalau kita konsumtif, saya pikir satu sisi memang kita kerja untuk konsumtif ya, setelah kerja dibelanjakan, setelah kerja belanja, yang jadi kaya itu sebetulnya orang kaya. Ya, sedangkan masyarakat yang Gen Z-nya, masyarakatnya uangnya habis bulan, habis uang, kemudian bahkan minus gitu, saldo minus. Nah, ini harus diantisipasi. Nah, saya pikir literasi keuangan, pengelolaan pendapatan masyarakat ini harus memang diinisiasi oleh Bank Indonesia dan OJK, saya pikir ya. Nah, sehingga memang kita harus berbelanja berdasarkan aspek-aspek kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ini memang tidak mudah kan, membatasi selera ya yang lihat mata ini ya, tapi kita harus juga mengukur kemampuan pendapatan kita. Dan yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, peran pemerintah daerah gitu ya. Bagaimana upaya-upaya peningkatan apa namanya produktivitas dari anak-anak muda ini, itu bukan dilihat dari tampilan apa namanya sehari-harinya, tetapi juga tadi mampu memberikan bahwa mereka produktif, dan itu ditandai dengan jumlah tabungan mereka, jumlah asuransi yang mereka miliki ya. Nah, itu juga salah satu indikator bahwa anak muda tadi sudah mempersiapkan masa depan dengan baik. Kemudian juga dari sisi edukasi dan pendidikan, nah ini penting. Jadi mereka tadi betul sampaikan Pak, ini akan ada mata kuliah terkait peran Bank Indonesia kepada anak-anak muda, sehingga mereka tahu persis fungsi keuangan ya, dan apa namanya fungsi keuangan dalam keluarga, dalam perorangan, sehingga kita akan menjadi bangsa atau masyarakat yang mengerti tata kelola, mengelola keuangan keluarga, keuangan pribadi, dan seterusnya tentu dengan menabung. Saya kira itu, Bu.
0: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Tulus, terkait dengan Bank Indonesia akan turun juga untuk memberikan mata kuliah. Artinya ini mata kuliah yang akan ada setiap semester atau mata kuliah umum gini Pak, terkait dengan peran Bank Indonesia terhadap anak muda ini.
2: Ya, terima kasih Mbak Mia, pendengar Pro 1 RRI Bengkulu. Jadi Bank Indonesia salah satu programnya adalah saat ini, kalau dulu Bank Indonesia itu dikenal program sosial Bank Indonesia, dan salah satu yang utama adalah salah satu yang apa berdampak kepada masyarakat adalah program beasiswa.
0: Iya.
2: Nah, tahun ini program beasiswa itu sudah bermetamorfosis lah, berpindah gitu, berganti namanya program pendidikan kebangsentralan. Jadi program kebangsentralan ini salah satunya adalah Bank Indonesia turun memberikan pembelajaran ya, pengajaran-pengajaran di kampus-kampus terutama. Kemudian yang tidak kalah penting adalah program penyaluran program pendidikan kebangsentralan tadi, yaitu bantuan pendidikan langsung bagi masyarakat Bengkulu, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Kebetulan kita ada 4 perguruan tinggi, ada Universitas Bengkulu, ada Universitas Muhammadiyah, ada UINFAS, kemudian dari IAIN Curup. Nah, ini ada kurang lebih sekitar hampir 300-an. Jadi di UNIP itu ada mereka mendapatkan alokasi 130 yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan. Kemudian di 3 universitas tadi yang lainnya tadi masing-masing 55 orang. Dan kita menyiapkan tahun ini kurang lebih sekitar 4 miliaran dana yang bisa untuk membantu pendidikan khususnya untuk masyarakat, tentunya ada syarat-syaratnya untuk mengakses itu. Nah, yang ketiga tadi ada pengajaran, kemudian beasiswanya tadi ada yang bermetamorfosis menjadi program bantuan pendidikan yang meningkat sebetulnya. Kalau dulu itu masing-masing cuma 50-50. Jadi ada peningkatan 10% untuk 3 universitas, yang satu universitas khusus UNIP itu naik hampir 120%. Jadi dari 50 menjadi 130. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita juga memberikan akses untuk mahasiswa-mahasiswa S1, S2, S3 di universitas-universitas tadi, khususnya yang akreditasi unggulan, yaitu di UNIP, UMB, dan UINFAS yang sudah unggul kebetulan akreditasinya itu bisa mengakses bantuan penelitian. Jadi mereka bisa mengajukan proposal-proposal risetnya, khususnya untuk skripsi, tesis, maupun disertasi kepada Bank Indonesia. Dan ini langsung nanti ke Bank Indonesia Institute di Jakarta. Jadi aksesnya langsung. Hanya saja memang ini nanti prosesnya seleksi, tidak serta-merta. Kalau yang program pendidikan tadi, yang dulu beasiswa, sekarang bantuan pendidikan itu diseleksi di Bengkulu, kemudian begitu oke, disetujui oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bisa dicairkan, dan itu berlaku untuk 1 tahun. Itu 2 periode, jadi 1 semester, nanti berikutnya akan dievaluasi. Nah, kalau yang bantuan penelitian tadi, masing-masing nanti mengajukan, kemudian apabila sudah disetujui, maka untuk S1 akan mendapatkan bantuan penelitiannya kurang lebih 10 juta, kemudian S2-nya 15 juta, dan S3-nya 20 juta. Dan itu dibayarkan 2 kali, 2 termin, ketika sudah approval, kemudian yang 50%, 50%-nya nanti setelah disertasi, skripsi, atau tesisnya selesai.
0: Artinya ini semakin luas ya Pak ya?
2: Betul,
0: terkait
2: betul
0: dengan bantuan pendidikan tadi, betul ya. Jadi bukan hanya kalau dulu apa istilahnya mahasiswa-mahasiswa yang punya IPK tinggi atau lain sebagainya, tapi betul, ini mereka yang punya kemampuan benar-benar. Oke, baik. Pak Tulus dan juga Pak Ansori, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita terkait dengan meningkatkan literasi keuangan dan bijak mengelola keuangan momentum hari ulang tahun Bank Indonesia ke-73. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya silakan ya, kami undang di 0811 730 7079, di WhatsApp, dan juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi dalam dialog Bengkulu Menyapa.
1: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.
5: Bro, smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
6: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
5: Mikir apaan sih bro?
6: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
5: Ingat? Jangan gampang tergiur pinjol, apalagi pinjol ilegal.
7: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
8: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
7: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
8: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
7: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
8: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
9: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan, dan investasi bodong.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan Anda kembali bersama kami dalam Dialog Bengkulu Menyapa dengan topik meningkatkan literasi keuangan dan bijak mengelola keuangan, momentum hari ulang tahun Bank Indonesia ke-73. Ada Kepala Unit FPPU dan Humas Bank Indonesia Pak Tulus dan juga Bapak Dr. Anzori Tawakal STMSI, beliau adalah akademisi dari Universitas D. Hasan Bengkulu. Saya ke Pak Anzori. Pak Anzori, kalau kita bicara tentang tadi kan ada ILM tentang investasi bodong ini, Pak ya. Banyak kan anak-anak muda mulai tertarik untuk berinvestasi sejak usia dini. Namun tidak sedikit juga yang tergoda dengan keuntungan yang instan gitu, Pak ya. Mungkin bukan hanya anak muda, tapi banyak juga orang-orang tua ya yang masih tergoda dengan apa ya, keuntungan-keuntungan instan. Nah, bagaimana mungkin Bapak juga bisa memberikan tips ataupun juga tanggapannya terkait dengan investasi yang sehat dengan aktivitas yang spekulatif tersebut, Pak.
2: Baik, Mbak. Jadi memang investasi ini adalah merencanakan untuk masa depan. Mm-hmm. Nah, tetapi kita harus legal dan logis. Legal itu artinya memang investasi tadi dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini oleh Otoritas Jasa Industri Keuangan kita di
1: OJK.
2: OJK ya, sudah dirilis mana yang bodong, mana yang legal. Kemudian rasional ya, logis dan logis ya. Logis itu artinya masuk akal. Kalau di perbankan itu memberikan katakanlah bunga gitu kan, kalau di apa namanya investasi pasar modal itu juga demikian ya. Jadi semuanya harus dengan 2L tadi ya,
1: legal
2: dan logis. Mm-hmm. Nah, kemudian tentu peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ini sangatlah penting dan strategis. Artinya melalui Bank Indonesia, melalui apa namanya OJK dan pemerintah daerah dan memfasilitasi ya. Nah, apalagi sekarang pemerintah sedang giat-giatnya dengan asta citanya sedang membangun koperasi desa dan koperasi kelurahan. Nah, saya pikir kalau memang tidak di perbankan Himbara atau bank-bank daerah juga bisa di koperasi ya, memberikan karena nanti koperasi ini tidak salah dia juga akan ada simpan pinjam.
1: Simpan pinjam
2: ini programnya sangat baik ya, di samping kita membesarkan koperasi juga akan mendapatkan nilai tambah sebagai apa anggota maupun masyarakat, sehingga kita tidak terjebak dengan pinjol atau pinjaman online yang bodong. Mm-hmm. Nah, saya kira peran pemerintah, OJK, kemudian Bank Indonesia dan masyarakat ini harus saling bersinergi. Nah, maka inilah perlunya tadi pendidikan terkait dengan pembiayaan dan peran Bank Indonesia dalam rangka mencerdaskan ya kehidupan masyarakat. Nah, mencerdaskan kehidupan masyarakat ini kan kita sebetulnya ya kelas saya saja ya masih kadang-kadang awam dengan kebijakan fiskal atau kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia ya, kalau fiskal Kementerian Keuangan. Nah, ini harus masyarakat harus cerdas-cerdas dan pintar-pintar memanfaatkan situasi seperti saat ini. Nah, misalnya membaca tren bagaimana harga saham akan naik, kemudian bagaimana harga komoditas akan berpengaruh terkait dengan investasi tadi. Kemudian juga inflasi ya. Jadi parabel-parabel penting dalam makroekonomi untuk kebijakan atau pelaksanaan mikroekonomi di tingkat masyarakat ini harus saling ibarat dua sisi mata uang. Jadi di samping kita harus memahami fungsi makro ya, bagaimana perekonomian makro kita yang ada di nasional dan global maupun yang ada di tingkat implementasinya itu kan. Nah, kan tentu dalam berinvestasi masyarakat akan menghitung nilai tambah sekian tahun, sekian bulan atau berapa tenornya ya, berapa waktu dia menabung, berapa waktu dia berinvestasi dengan logis tadi, dengan legal dan logis. Nah, kalau itu sudah dikuasai, saya pikir industri keuangan dan peran masyarakat dalam membangun bangsa ini secara finance maupun secara moneter itu akan sejalan dan akan memberikan dampak positif kepada masa depan bangsa Indonesia yang menjadi menuju negara maju. Nah, negara maju itu kan syaratnya apabila masyarakatnya mengetahui persis setiap kebijakan moneter, setiap kebijakan fiskal, kemudian apa manfaatnya kepada masyarakat itu sendiri. Saya kira itu, Mbak.
1: Okay. Tapi kalau kita lihat ini, Pak, masyarakat kita ini gampang sekali terpengaruh gitu, Pak.
2: Yeah.
1: Apalagi kita lihat sekarang ini kan lagi hot-hotnya nih berita terkait dengan investasi, apa arisan gitu-gitu ya, Pak ya. Yeah,
2: nah,
1: ini kenapa masyarakat kita
2: nah,
1: sampai
2: ini saya pikir gampang. Memang ini budaya mental model ya yang ada di masyarakat kita itu latah gitu. Tadi betul apa FOMO gitu
1: FOMO,
2: ya.
1: FOMO iya.
2: FOMO ini harus pendekatannya satu dari segi ilmu atau sains ya. Artinya mereka harus tahu persis persoalan-persoalan risiko. Nah, ini risiko ini dalam konteks keuangan sangat ada manajemen risiko. Nah, manajemen risiko ini salah satu yang nanti mungkin BI akan memberikan pemahaman, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan investasi tadi salah satunya ya, investasi dan pinjaman. Nah, jadi risiko dalam konteks manajemen keuangan inilah yang perlu. Saya saja sekelas katakanlah sudah kita berpengalaman kadang-kadang ya tergiur juga. Nah, ini perlu memang pemahaman yang menyeluruh terkait dengan model-model investasi yang ditawarkan oleh pihak-pihak yang menawarkan hal-hal yang bombastis gitu ya. Misalnya bunganya sampai 3 kali lipat kan nggak mungkin kan, nggak logis kan itu kan. Nah, itu yang harus dipikirkan secara matang. Jadi kalau ada orang menjanjikan investasi 3 kali lipat dalam waktu 3 bulan itu nggak logis, itu pasti ada sesuatu yang tidak legal. Nah, ini kan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan terkait dengan pemberi pinjaman kepada Gen Z terutama, karena tadi ingin tampil beda, ingin tampil mental modelnya ada, semua cara yang penting bisa tampil, bisa digunakan. Nah, ini yang harus saya pikir Bank Indonesia bersama OJK, pemerintah daerah, dalam sisi agama pun sudah tidak benarkan kan. Jangankan itu, riba saja artinya sudah haram. Nah, artinya keberkahan suatu investasi itu kalau menurut saya sebagai seorang Islami bahwa memang harus tadi rasional dan logis ya, logis dan rasional sehingga dampaknya atau risikonya tidak akan terbebani. Nah, kalau sudah berdampak atau berisiko, dia akan dikejar-kejar. Kalau tidak bisa mengembalikan pinjamannya, bahkan banyak yang kita lihat ya melari ke ranah pidana. Nah, ranah pidana berat lagi ya, beban psikologis, kemudian lapor-melapor, kemudian menggunakan si pemberi pinjaman online menagih, debt collector yang kita ketahui ya berapa kasus-kasus yang ada di Indonesia itu secara hukum bermasalah. Ini jangan sampai terjadi. Jadi perlu memang tadi betul dari judulnya harus bijak dalam berinvestasi dan berbelanja. Nah, kebijakan ini wise ya, wisdom seorang. Jadi literasi yang akan dilaksanakan BI sangat nanti akan bermanfaat bagi masyarakat kita, bagi terutama Gen Z-nya yang melihat uang begitu ini langsung mau dibelanjakan. Nah, ini hal yang saya pikir harus dipertimbangkan risikonya. Ya, risiko yang paling jelek yaitu tadi ya sudah reputasi kita jelek, moral kita jelek, kemudian secara ini juga jangka panjang kita tidak akan dipercaya lagi oleh pihak pemberi pinjaman yang legal. Saya kira itu.
1: Baik. Saya ke Pak Tulus, ini kan kalau kita lihat juga fenomena pay letter, kemudian juga pinjol, ini kayaknya gimana ya kalau kita lihat sekarang ini sudah mengakar ya. Dari orang tua sampai remaja ini sudah pakai pay letter, sudah pakai pinjol juga. Kemudian juga kasusnya sudah kemana-mana juga ini ya Pak ya. Ada sampai yang mohon maaf nih karena tidak mampu bayar, ada yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya. Ini kenapa Pak sampai masyarakat kita begitu mudahnya mereka istilahnya melakukan pinjol atau pay letter ini Pak?
3: Ya. Terima kasih Mbak Mia, pendengar Pro 1 RRI Bengkulu. Jadi memang tadi pas Pak Mas Rory udah menjelaskan bagaimana masyarakat kita itu terlalu mudah tergiur. Di tengah kondisi perekonomian saat ini yang gimana ya, masyarakat pendapatannya juga terbatas, tapi tadi pengelolaan keuangan yang tidak dikelola dengan baik, tidak menghitung seberapa besar pendapatan, yang diperhitungkan adalah keinginan dan kebutuhan. Padahal dari tadi fungsi konsumsi tadi itu, bagaimana konsumsi itu yang diutamakan adalah kebutuhan pokok dulu, baru keinginan, baru kalau ada sisanya baru ditabung. Tapi kalau keinginannya yang dulu didulukan, kebutuhan pokoknya yang ditinggalkan, yang ada adalah apa istilahnya, nafsu ya, jadinya nafsu untuk belanjanya makin tinggi. Ketika nafsu belanjanya makin tinggi, maka untuk pembiayaannya, sementara pendapatannya terbatas, maka salah satu yang dipikirkan oleh masyarakat saat ini adalah cara mudah. Cara mudahnya ya dari pinjaman. Nah, mereka lupa bahwa ketika pinjaman itu yang pertama adalah harus mengembalikan. Yang kedua yang lupa adalah menghitung bunganya. Tadi Pak Asrori sudah menjelaskan bagaimana bunga dari pinjaman-pinjaman online itu ternyata cukup besar dibandingkan suku bunga dari bank umum. Gitu. Memang ada korelasi di mana masyarakat mau mengakses di sisi pembiayaan itu agak sulit karena ada prosedur ya, persyaratan 5C ya Pak ya, yang ditentukan oleh perbankan. Tapi ada penawaran yang begitu mudahnya, cukup upload KTP dan sebagainya. Padahal ada risiko di situ. Jadi selain tadi itu pembayaran, pengembalian biaya, kemudian suku bunga, yang kedua, yang ketiga

0: penyebaran data-data individu yang selain tidak berguna buat dirinya bisa dimanfaatin orang lain. Nah itu yang perlu tentunya masyarakat benar-benar pahami risiko-risiko tadi ketika mengakses pinjaman-pinjaman online. Nah tadi sudah dijelaskan bagaimana pinjaman online kita harus bisa memverifikasi itu legal atau tidak. Ketika legal, mungkin ada regulasi yang mengatur suku bunganya dibatasi, pembayaran minimum misalkan seperti itu dibatasi. Kalau di perbankan sekarang dengan kartu kredit ada batasannya, minimum pembayaran misalkan 1% atau maksimum dendanya hanya 1%, maksimumnya 100.000. Nah, ada kebijakan-kebijakan itu. Nah, tentunya yang pinjaman-pinjaman online itu yang tidak ilegal, yang ilegal tentunya mereka tidak transparan itu gitu. Walaupun padahal itu promosinya udah ada di HP kita, betul, di TikTok, di Instagram, bahkan mungkin di share di grup WA. Bahkan kalau masyarakat kita itu pemikirannya bahwa itu influencer yang ada di situ, wah influencernya menarik, bagaimana mampu meyakinkan, itu akan sangat mudah tergiur.
1: Oke, baik. Pak Tulus, kita jawab dulu pertanyaan dari pendengar kita yang ada di channel YouTube ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini ada, investasi yang terbaik adalah beli rumah, beli kebun, sawah, beli emas. Menurutku, kalau ada uang lebih aman dan pasti. Benar nggak nih Pak? Tanggapannya mungkin seberapa?
0: Ya, investasi itu kalau kita bisa menyisihkan dari pendapatan itu baik, dihitung dengan baik. Nah, karena minimal ya dana tidur itu daripada nganggur, mending diinvestasikan ke investasi-investasi yang produktif tentunya. Tadi yang disebutkan oleh penanya tadi, memang itu investasi-investasi yang produktif. Iya. Beli tanah, beli rumah, beli emas ya, itu ada nilai tambahnya ketika nanti dijual. Nah, tapi tidak yang perlu diperhitungkan adalah bagaimana investasi yang kita investasikan itu menjadi liquid. Iya. Nah, mana yang paling liquid harus dihitung. Ketika kita butuh mendadak, ketika dijual cepat laku, cepat kembali duitnya. Itu yang harus dihitung.
1: Iya.
0: Ya memang kalau emas itu dijual paling liquid, iya, dijual bawa toko emas atau ke teman itu bisa dapat uang. Kalau tanah, rumah
1: ya,
0: belum tentu.
1: Iya.
0: Hari ini butuh duit dijual gitu. Tapi
1: langsung
0: kalau ada
1: belum
0: sertifikat
1: tentu ya, Pak, ya.
0: Ya, kalau ada sertifikat mungkin bisa digadaikan dan sebagainya, pegadaian dan sebagainya mungkin masih bisa gitu. Tapi itu tadi pertimbangannya harus masyarakat harus paham gitu, mana yang liquid, mana yang enggak, mana yang imbal hasilnya benar-benar logis, mana yang tidak gitu.
1: Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari pendengar kita juga ini Pak, terkait dengan topik yang kita bahas kali ini. Ini apakah menabung masih menjadi pilihan terbaik ketika inflasi terus meningkat ini? Dan bagaimana masyarakat menentukan porsi antara menabung dan berinvestasi? Mungkin Pak Tulus silakan.
0: Ya, inflasi ini kan kalau bahasa ininya silent thief, jadi pencuri yang diam-diam gitu. Karena tiap tahun, tiap bulan itu ada peningkatan, ada perubahan harga-harga komoditas ya. Kalau kita belanja ke Alfamart, Indomaret, atau ke mall atau ke pasar tradisional, kita bisa melihat bagaimana oh ada perubahan harga. Kebutuhan-kebutuhan kita, bahkan itu kebutuhan pokok ya, beras, minyak, dan sebagainya. Nah, supaya kita menjaga nilai uang kita, memang salah satunya adalah menabung. Nah, memang untuk menabung saat ini mungkin tidak memberikan imbal hasil yang cukup
1: ya,
0: apa istilahnya, menarik gitu, karena memang tingkat suku bunga kita masih cukup rendah nilai tabungannya daripada kreditnya gitu. Jadi memang salah satu apa istilahnya penurunan nilai uang kita itu salah satunya karena inflasi itu. Jadi memang pilihan yang terbaik mungkin bukan menabung, bisa jadi gitu, tapi mungkin tadi investasi-investasi yang nilainya liquid gitu, tapi harus meyakinkan bahwa investasi kita itu benar-benar aman gitu. Karena investasi kita bisa aja tadi ada koperasi kemudian suku bunga yang tinggi gitu. Ada koperasi-koperasi yang memberikan suku bunga yang tinggi, tapi juga tadi masyarakat perlu memverifikasi koperasinya benar-benar pengelolaan keuangannya, pengelolaan investasi keuangannya baik apa enggak, sehingga imbal hasil itu benar-benar bisa dinikmati. Karena banyak juga yang berkedok koperasi, berkedok yayasan, berkedok yang

0: yang lainnya, ujung-ujungnya arisan dan sebagainya,
1: Betul.
0: ujung-ujungnya dananya hilang gitu. Nah, saving di perbankan itu minimal uangnya aman. Karena apa? Banknya dijamin gitu. Dijamin bisa mengembalikan uangnya tadi. Ketika dibutuhkan ada gitu. Itu yang penting. Karena kebutuhan masyarakat, kondisi masyarakat ini kan kita tidak tahu apakah kita butuh duit, uang kita mendadak untuk misalkan biaya berobat ya, untuk beli kebutuhan pokok yang mendadak gitu, atau untuk kebutuhan yang lainnya. Sehingga saving tadi adalah yang paling penting, aman dulu duit kita, kekayaan kita, uang kita itu aman. Nah, kalau ada pengembaliannya tentunya suku bunga imbal hasil itu adalah nilai tambahnya. Itu, Mbak.
1: Oke, baik. Ini saya ke Pak Ansori. Pak Ansori, ini terkait dengan apa ya? Kalau kalau kalau sekarang itu kan banyak selebgram, kemudian artis atau lain sebagainya yang istilahnya mereka sudah punya istilah financial freedom gitu ya, Pak ya. Nah, dan ini tapi berbeda dengan pemikiran masyarakat kita yang justru menafsirkannya sebagai kekayaan instan atau investasi berisiko tinggi gitulah ya, Pak ya. Tapi kalau kita lihat mungkin dari kacamata Bapak sendiri, bagaimana kita bisa melakukan financial freedom ini saat ini sampai yang akan datang, dan kemudian seperti apa hal-hal yang bisa dilakukan, apalagi kalau sekarang kan kita tahu pendapatan kita mungkin agak jauh lah untuk melakukan atau bisa financial freedom ini, Pak.
2: Baik ya, bagi kalangan selegram atau mereka-mereka yang berpunya dengan pendapatan yang di atas rata-rata itu, saya pikir mungkin salah satu opsi ya bagi mereka untuk mengambil investasi yang seperti itu. Nah, tetapi bagi masyarakat yang pendapatannya atau penghasilannya pas-pasan, mungkin sulit. Nah, untuk itulah tadi dengan cara rinci dan gamblang jelaskan Pak Tulus bahwa masyarakat memang harus pintar. Pintar ini memilih investasi yang ideal, kemudian yang produktif, yang liquid. Nah, yang liquid ini yang setiap saat bisa dicairkan atau dijadikan ini. Tetapi tentu banyak apa namanya tahapan atau strategi yang pas. Masyarakat ada tabungan jangka panjang yang investasinya mungkin untuk apa namanya yang warga muda untuk pendidikan anak-anak. Kemudian ke tabungan jangka pendek ya untuk harian, itu mungkin menabung ya di bank. Lalu untuk aset, saya pikir aset yang paling liquid ini sekarang itu memang lahan, perumahan, dan tadi emas ya. Tetapi memang perlu dihitung dulu ya, properti, kemudian tanah, dan seterusnya. Nah, jadi memang karena kita ini negara berkembang, tentu ya yang bisa memberikan, yang memperoleh literasi yang ideal, yang paham persis dengan pengelolaan keuangan dan pembiayaan ini tidaklah banyak. Jadi rata-rata itu kan mereka secara tradisional gitu kan, melihat kemudian ikut-ikutan tadi yang Gen Z-nya, yang mental model ya. Nah, ini memang di negara-negara apa namanya maju ya, pemilikan sesuatu yang sifatnya teknologi, HP itu ya yang biasa-biasa saja. Tetapi negara kita anak-anak SMP, SMA, HP-nya mahasiswa apalagi Android yang harganya belasan juta atau 20-an juta. Ini kan salah. Nah, orang tua perlu memanage terkait dengan pengelolaan keuangan untuk anak-anak dan putra-putrinya dengan bijak. Dengan bijak itu kita, kalau saya dulu ya ini kamu belum perlu ini, cukup ini. Jadi kita harus, walaupun uangnya ada ya, kita investasikan untuk hal masa lain depannya ya. Untuk pendidikan anak-anak ini lebih baik dan berkualitas. Sehingga dia setelah tamat S1 atau S2 itu bisa kompetitif. Nah, ini rata-rata bagi keluarga yang produktif, yang tradisional tadi masih relatif belum, Mbak. Relatif masih inilah pengetahuan mereka dalam rangka mengelola keuangan. Nah, ini tadi saya pikir suatu negara, suatu pemerintahan harus membuat semacam sosialisasi massal gitu ya. Jadi kita ini mau kemana? Bangsa kita ini kan mau negara maju. Negara maju itu adalah negara yang mampu berhemat. Hemat itu artinya efisien dalam pengeluaran, efektif dalam penggunaan. Nah, kalau dia tidak efisien, untuk apa kita berbelanja yang mahal-mahal atau yang mubazir? Mubazir itu adalah tidak ada manfaat, kan, berdosa. Nah, kunci juga dari katakanlah Majelis Ulama Indonesia harus juga mensosialisasi, artinya hal-hal yang mubazir, yang tidak mendapat keberkahan ini akan berdampak terhadap keberlangsungan ya untuk menuju kita negara maju. Ya, kita lihat di Eropa ya, di Swiss itu kan negara kaya, tapi rumah masyarakatnya biasa-biasa aja.
1: Ya, benar.
2: Seorang Roger Federer, petenis yang mendunia, itu rumahnya tidak beda mungkin dengan rumah-rumah masyarakat kita di Bengkulu, tetapi kita berlomba-lomba membangun gedung yang nilainya mungkin miliaran dan itu uangnya mati kan, uangnya tidak apa produktif. Nah, artinya tadi kembali ke mental model, berlomba-lomba untuk yang nampak visual fisiknya hebat ya, untuk menaikkan gengsi. Nah, ini persoalan bangsa kita ini.
1: Yeah.
2: Ya, gengsinya tinggi, yang penting apa namanya bisa tampil beda, bisa apa mendapat pengakuan menjadi orang kaya, menjadi orang berpunya. Nah, tadi artis beda, karena artis mungkin dia dengan kerja sangat-sangat produktif ya, sampai 24 jam waktunya, jadi dia jadi pelampiasan ya, dalam tanda kutip, untuk menginikan dia memilih investasi yang sifatnya ya berisiko ya, dana reksa dan seterusnya ya. Nah, tetapi bagi kita yang kerjanya susah, kemudian upahnya apanya relatif kecil, kemudian katakanlah yang di sektor pertanian kerja keras ya, banting tulang mengolah kebun, mengolah sawah, peternakan. Nah, ini harus betul-betul didasari oleh pertimbangan-pertimbangan risiko, karena untuk uang ini kalau sudah tidak ada harganya lagi ya, Pak Tulus ya. Nah, untuk uang itu menjadi berharga, dia harus kita mensiasati dalam konteks investasi yang benar dan logis tadi. Nah, tadi sudah dikatakan emas, kemudian rumah, kebun boleh, tetapi yang jaga-jaga mungkin persentasenya ya kecil gitu. Jadi kita biarlah nampak biasa-biasa saja, tetapi memiliki dignity atau memiliki harga diri ya, kita menjadi masyarakat yang mandiri. Nah, masyarakat mandiri ini adalah masyarakat ciri dari negara maju. Ya, negara maju itu bukan dilihat dari tampilan rumah mewahnya, mobilnya keren, kemudian berapa propertinya, tetapi dilihat dari investasinya, termasuk asuransi. Nah, di negara maju itu kan orang lihat bukan dilihat dari tabungannya, tetapi dilihat berapa jumlah kartu asuransinya. Ini Bu, jadi salah satu insuran yang tentu asuransinya memang yang betul-betul bonafit, yang mampu nanti membayar klaim pertanggungjawaban sesuai dengan perjanjian kita. Nah, yang terakhir saya pikir kecerdasan masyarakat, saya pikir dengan edukasi tadi ya. Ya, karena kita ketahui 285 juta penduduk Indonesia itu yang pendidikan S1 itu hanya 6%. Jadi tidak sampai 20 juta. Nah, ini juga berpengaruh. Yang 20 juta ini juga tanda yang mental model, apalagi yang SMA yang tidak tamat sekolah. Mereka yang penting ikut beli barang mewah, beli ini. Ya, memang kita menjadi sasaran pasar dari negara-negara maju ya, sasaran pasar Cina, sasaran negara Eropa, Amerika ya. Android ini yang hebat-hebat kan buatan mereka semua, Korea dan Jepang. Nah, ini harus dirubah jadi menjadi kita bangsa masyarakat yang berhemat, efisien dan produktif, efektif. Sekira itu, Bu.
1: Baik. Untuk closing statement saya, itu pertanyaan untuk Bapak-bapak. Sama pertanyaannya. Jika Bapak diberi kewenangan untuk mengubah hanya satu kebiasaan keuangan dari masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Bengkulu, kebiasaan apa yang paling ingin diubah, Pak? Dan kenapa? Pak Tulus dulu.
0: Ya, yang pertama tentunya untuk masyarakat, satu, jangan terjebak dengan gaya hidup konsumtif. Karena apalagi terjebak dengan FOMO tadi. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau dibilang, wah kamu katrok dan sebagainya, ketinggalan
1: iya,
0: gitu. Tapi berpikirlah bahwa kita ini hidup hanya sekali. Jadi kita harus bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Mengelola keuangan dengan baik tentunya jangan taruh kalau kita punya uang lebih jangan taruh di dalam satu basket saja. Tapi kalau bisa tabungan, kemudian bisa investasi, bisa asuransi kesehatan, bisa macam-macam tadi, itu akan lebih baik. Karena kita sudah memikirkan jangka panjang. Jangka panjangnya buat siapa? Tidak hanya buat diri kita, tapi buat anak cucu kita.
1: Gitu. Panjang jadi ya, Pak ya? Oke, baik.
0: Mungkin itu yang harus kita pikirkan.
2: Jadi, berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan dan ada manfaat. Jadi yang tidak ada manfaat dan tidak kebutuhan kita, tak usah berbelanja. Tapi memang sulit ini, memang harus dilawan. Nafsu kan?
1: Artinya
2: untuk melawan ini kan memang harus ada kesiapan mental dan keinginan komitmen ya. Komitmen yang tinggi, yang kuat, sehingga kita memprioritaskan biaya rumah tangga, kesehatan, kemudian pendidikan anak-anak. Tiga hal itu saja. Yang lain itu ikutan saja.
1: Oke.
2: Kira itu.
1: Baik, terima kasih Pak Tulus dan juga Pak Anzori untuk obrolan kita pagi ini terkait dengan meningkatkan literasi keuangan dan bijak mengelola keuangan momentum hari ulang tahun Bank Indonesia ke-73. Pendengar hasil kebersamaan kita dalam Dialog Bengkulu Menyapa, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Terima kasih. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara, inilah cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar di media sosial Facebook, video letusan gunung berapi di tengah laut yang disebut erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Video viral itu menunjukkan gunung yang mengalami erupsi berulang kali dan menyemburkan api ke langit pada malam hari. Video itu direkam seseorang dari atas kapal dan pengunggah mengaitkannya dengan erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi baru-baru ini. Faktanya dilansir dari Kompas.com, menurut petugas pemantau Gunung Anak Krakatau di Desa Hargo Pancuran, Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, Andi Suwardi, menegaskan visual letusan yang beredar di media sosial bukan merupakan kondisi terkini. Andi menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan di pos pengamatan Gunung Anak Krakatau, erupsi terakhir terjadi pada Jumat 3 Juli 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan hingga Sabtu siang belum kembali terpantau adanya aktivitas erupsi. Meski demikian, ia menegaskan status Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga. Dan dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Gunung Anak Krakatau meletus hebat malam hari adalah hoax. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Telepon 0736-732-1995. WhatsApp 0811-730-7079. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Ya, benar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami di Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Bersama saya Mia yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan seputar layanan publik, permasalahan sosial dan lain sebagainya, Anda bisa bergabung bersama kami di Halo RRI. Kirimkan pesan singkat Anda melalui WhatsApp di 0811-730-7079 ataupun juga bisa melalui voice note ya di WhatsApp 0811-730-7079. Anda juga bisa berkomentar melalui kanal TikTok RRI Bengkulu. Ya, sekali lagi pendengar, untuk Anda juga yang ingin bergabung, Anda bisa bersama kami dalam Halo RRI untuk hari ini. Sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik, kemudian juga permasalahan sosial dan lain sebagainya di 0811-730-7079 ataupun juga bisa berkomentar melalui kanal TikTok RRI Bengkulu. Dan terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap siap bersama kami. Dan beberapa waktu lalu juga sudah banyak permasalahan-permasalahan yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait dengan keluhan-keluhan yang terjadi di Provinsi Bengkulu khususnya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda sekali lagi sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik, kemudian juga permasalahan-permasalahan sosial yang ada di lingkungan Anda di Halo RRI yang diselenggarakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga berusaha untuk melanjutkan permasalahan-permasalahan Anda dan menyampaikannya kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk menjawab seputar keluhan-keluhan Anda. Baik pendengar, tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
3: Rin, duluan ya.
4: Mau apel nih.
5: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
3: Hah? Apa lagi?
5: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
3: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
5: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
6: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
7: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
8: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
9: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu pagi ini, kita dalam program Halo RRI, dan Anda juga bisa menyaksikannya melalui kanal TikTok ya. Sekali lagi, bisa melalui kanal TikTok RRI Bengkulu. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang tengah menyimak kami di kanal YouTube yang sudah bergabung di kesempatan pagi ini. Selamat pagi dan terima kasih juga sudah bersama kami tentunya. Sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik, kemudian permasalahan sosial, dan kirimkan di 0811 7307079 melalui kanal WhatsApp, ataupun juga bisa melalui voice note. Kemudian juga bisa telepon di 0736 7321995. Kemudian juga bisa komentar juga melalui kanal TikTok RRI Bengkulu. Sekali lagi, sampaikan keluhan Anda ataupun juga pertanyaan seputar keluhan dan layanan publik, kemudian fasilitas-fasilitas publik, kemudian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di tempat Anda. Baik pendengar, tampaknya sudah ada pendengar kita yang ingin bergabung melalui kanal voice note ya. Kanal voice note di Halo RRI. Kita akan simak dulu keluhan dari pendengar kita yang sudah mengirimkannya di voice note pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo RRI. Saya Rio, warga Kota Bengkulu. Jadi begini Mbak, belakangan ini kan masyarakat Bengkulu kan dikejutkan dengan kasus dugaan investasi bodong yang melibatkan seorang selebgram ya. Nah, saya merasa cukup prihatin juga karena jumlah korban kan cukup banyak. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang mudah percaya hanya karena popularitas atau citra seseorang tanpa memahami resiko investasi yang ditawarkan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mengapa korban investasi bodong sering kali baru melapor setelah mengalami kerugian yang cukup besar? Apakah ada bentuk perlindungan bagi masyarakat yang ingin melapor kasus seperti ini? Oh, selain itu juga di sekitar saya juga ada korban investasi bodong yang hingga kini belum berani melapor karena mungkin merasa malu karena takut disalahkan juga. Nah, akibatnya pelaku masih berpotensi menawarkan investasi kepada orang lain. Apakah korban yang baru melapor sekarang tetap bisa memperoleh perlindungan hukum? Nah, bagaimana prosedur dan alur pelaporannya? Harus melapor kemana? Serta apakah masih ada kemungkinan dana yang telah hilang dapat dikembalikan? Nah, seperti itu Mbak. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bung Rio sudah bergabung di Halo RRI terkait dengan investasi bodong, ada juga arisan berantai dan lain sebagainya. Nah, inilah fenomena yang terjadi saat ini di Provinsi Bengkulu, pendengar. Tentunya kalau di TikTok kayaknya udah rame banget ya dengan komentar-komentar, dengan video-video dan lain sebagainya. Nah, tentunya bagi masyarakat juga kami mengajak untuk lebih bijak lagi dalam berinvestasi. Seperti tadi obrolan kami dalam dialog Bengkulu Menyapa juga terkait dengan literasi keuangan bersama Bank Indonesia, meningkatkan literasi keuangan dan bijak mengelola keuangan. Nah, seperti apa tentunya? Kalau pengen nonton lagi bisa buka di channel YouTube RRI Net Bengkulu pagi ini ya. Obrolan-obrolan kami terkait dengan literasi keuangan, bagaimana masyarakat sebaiknya mengelola keuangan dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang investasi bodong, wah ini kayaknya sudah ratusan ya masyarakat ataupun juga yang terjadi hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Bang Rio tadi terkait dengan investasi bodong. Kalau ngomong-ngomong tentang investasi bodong ini, kenapa sih masyarakat kita begitu mudah tergiur untuk bisa mendapatkan keuntungan, kemudian juga bisa mendapatkan uang yang lebih besar lagi dari investasi yang disampaikan. Misalnya tadi kalau misalnya 2 juta, siapa tahu baliknya bisa jadi 5 juta, kemudian juga misalnya 10 juta, nanamnya bisa balik 20 juta, jadi berlipat-lipat ganda. Dan kenapa masyarakat kita mudah sekali untuk tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, kemudian juga yang berlipat dengan waktu yang singkat. Nah, seperti ini tampaknya harus menjadi pelajaran untuk kita semua. Karena memang kayaknya investasi bodong ini bukan cuma tahun ini aja, tapi tahun-tahun sebelumnya sudah pernah terjadi juga. Dan kalau ngomong-ngomong tentang investasi bodong, apa sih investasi bodong itu sebenarnya? Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Della, kemudian Delf Maul, Hasmiyandi, dan Dimas Apriansia yang juga sudah bergabung. Oh, ini juga ada komentar dari Dimas. Adik saya ditipu investasi kayak gitu juga sampai 50 jutaan, sampai sekarang uangnya belum kembali. 50 juta itu ngumpulinnya lama loh ya. Itu lama banget ngumpulinnya. Dan kenapa pengen cepat dapat kembalinya, dapat untungnya. Nah, ini juga jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Oke, cara melaporkannya gimana ya? Udah ke OJK kalau nggak salah. Oke, udah lapor polisi belum? Udah juga ya? Nah, udah juga. Kemudian ada siapa nih, R Putra. Pagi Bumia, selamat pagi juga. Halo RRI, selamat pagi. Dari Atalif juga sudah bergabung. Kemudian ada siapa lagi? Rian Fauzi sudah join, selamat pagi. Oke, untuk Anda juga pendengar silakan ya sampaikan keluhan Anda seputar layanan publik, kemudian juga permasalahan-permasalahan sosial dan lain sebagainya. Pagi ini kayaknya seru lagi, seru-serunya kita ngobrolin tentang investasi bodong ya. Kemudian ada Lemon Tea, halo selamat pagi RRI, selamat pagi. Ada Raja juga, pertanyaan yang sudah bergabung itu korban atau pelaku sih? Nah, pertanyaannya. Ada korban, kalau pelaku kayaknya belum berani nongol nih ya. Kalau pelaku boleh deh share-share mungkin kenapa sih sampai seperti itu gitu ya. Kemudian ada Satria Bajai Hitam, teman saya Sajiwo kemarin investasi di saham tapi tidak naik lagi grafik. Apakah itu bodong? Kalau saham kayaknya enggak ini ya. Enggak bodok ya. Kemudian ada Hare, mantap Mbak Mia, terima kasih. Ada RTM 21 join, terima kasih. Si Kewulandari juga selamat pagi sudah bergabung. Oke, pendengar, kalau ngomong-ngomong tentang investasi bodong, ini adalah kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Ingat tadi, menawarkan keuntungan dalam waktu singkat, tapi tidak memiliki kegiatan usaha yang jelas, tidak memiliki izin yang sesuai, atau menggunakan uang anggota baru untuk membayar keuntungan anggota lama. Oh, jadi dia caranya ditutupin dulu ya. Misalnya saya nanam 2 juta gitu ya. Kemudian saya nunggu nih keuntungan saya. Ada lagi di belakang saya masuk gitu ya. Nah, jadi keuntungan saya ini dibayarkan dari yang di belakang saya gitu ya. Oke, sistemnya seperti itu. Dan modusnya seperti ini dikemas sebagai skema Ponzi, yaitu sistem yang hanya bisa berjalan selama masih ada korban baru yang menyetorkan uang. Nah, jadi kalau nggak ada yang nyetor lagi, berhenti gitu ya. Jadi ketika anggota baru berhenti masuk, pembayaran macet dan pelaku biasanya menghilang. Nah, ini dia nih yang terjadi ya. Dapat janji-janji palsu gitu ya. Oke. Baik, terima kasih sudah bergabung juga. Kita bacakan, kita sepertinya dari WhatsApp sudah ada juga. Kembali kita bacakan dulu ya. Yang di TikTok sabar menanti. Ada Rian di Timur Indah. Menarik nih, lagi rame juga di Bengkulu tentang investasi bodong. Untuk semua, jika ada tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat, sudah dapat dipastikan itu investasi. Hati-hati, jangan mudah tergiur. Biasanya kalau tergiur itu keluar iler gitu ya. Enggak. Tapi yang pasti itu tadi, kalau mudah tergiur biasanya karena apa? Karena menggoda. Menggoda keuntungannya besar, pendapatannya besar, terus dalam waktu singkat. Jadi tergiur sekali. Siapa sih yang enggak tergiur 2 juta terus dapatnya 5 juta dalam waktu singkat? Kalau nabung kayaknya lama dapatnya ya. Enggak mungkin uang 2 juta bisa jadi 5 juta, kan enggak mungkin. Apalagi kalau arisan juga dapatnya segitu-segitu aja ya. Kemudian juga kalau mau jual apa enggak segitu-segitu juga gitu kan ya. Oke, terima kasih Bung Rian di Timur Indah sudah bergabung. Kemudian juga kita baca lagi ke TikTok, ada siapa nih? Pagi cerah Bunda, salam santun dari Singapura. Selamat pagi, kelahiran Bengkulu. Oke, selamat pagi, ada Das gitu ya. Ada Lemon Tea lagi, kalau arisan yang lagi marak itu termasuk investasi bodong nggak nih? Adminnya banyak, nggak amanah. Bisa jadi, ya, arisan berantai itu. Tapi sistemnya saya nggak tahu ya, kalau investasi, apa, arisan berantai itu dapatnya pertama mungkin 10 juta, kemudian turun gitu ya, atau gimana sih sistemnya? Kemudian ada Dimas Apriansa, mau ikut arisan nggak? Mau berapa orang? 2, tapi yang pertama yang dapat saya ya. Oh gitu sistemnya. Jadi yang adminnya dulu yang dapat gitu ya. Oh, saya juga admin sih arisan tapi enggak pernah dapat dulu. Oh gitu. Jadi yang siapa yang pertama itu yang dapat duluan admin biasanya. Nah, ini juga harus hati-hati nih, harus amanah juga. Kadang-kadang saya sering juga pernah lihat juga di Facebook ya, di Facebook itu buka arisan berapa slot, misalnya 10 slot gitu kan ya. Sekian nanti yang terakhir dapatnya berapa gitu kan ya. Agak mengecil gitu gak sih dapatnya, atau seperti apa? ada juga seperti itu, ada juga adminnya yang dapat duluan gitu-gitu ya. Terus orang-orangnya juga kita kayaknya banyak yang nggak kenal, jadi mendingan kalau mau arisan sama orang-orang yang kenal, kalau teman-teman kantor gitu kan ya. Jadi apa ya, terpercaya, teruji gitu juga ya. Jadi karena teman-teman kantor kemungkinan besar peluangnya untuk nggak bayar arisan juga agak susah gitu kan ya. Oke, ada Pro Queen, kalau kena tipu gitu kita melapornya kemana ya? Yang pasti lapor ke polisi dulu. Lapor ke polisi dulu, kemudian juga nanti ke OJK juga bisa. Karena kalau dilihat sekarang ini, saya nggak begitu update lah ya tentang ini, tapi ada pengacara yang juga menyarankan seperti itu. Ada pengacara dari para korban ini yang juga sering share juga tentang pengalaman-pengalaman ke para korban, kemudian diserahkan lapor dulu ke polisi. Ya, nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu, ya sudah terlanjur, kalau misalnya memang nanti ada keberuntungan, uang Anda kembali, tapi kalau misalnya tidak, ya sabar-sabar saja. Oke, selanjutnya ada siapa lagi ini? Cikan, julo-julo namanya Mbak, kalau udah ditentukan yang dapat. Oh gitu, beda ya sama arisan. Julo-julo, kalau bahasa Bengkulu julo-julo ya, benar ya? Iya deh, iya julo-julo. Oke, Cikan, terima kasih. Saya ingat julo-julo ya. Bukan julo-julo ya. Kemudian ada M. Sandiatama, Cybercrime Polda Metro Jaya. Wah, oke, jauh, jauhan, di Bengkulu ada ya. Di Bengkulu ada. Oke, terima kasih Sandiatama. Kemudian juga ada siapa lagi? Oke deh, pokoknya terima kasih yang sudah bergabung ya pagi ini. Yang sudah mengirimkan gift juga, terima kasih untuk Rajo dan juga Talif yang sudah bergabung pagi ini. Oke, kita bacakan kembali. Oke, ada pesan singkat juga dari WhatsApp nih. Investasi bodong yang memakai aplikasi itu nggak diawasi ya? Terus bagaimana aplikasi yang memakai nama OJK dari Budi? Investasi bodong yang memakai aplikasi itu nggak diawasi ya? Terus bagaimana aplikasi yang memakai nama OJK? Wah, ini parah nih. OJK kan nggak pernah mengeluarkan aplikasi-aplikasi ya kayaknya ya. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan Anda pendengar seputar investasi bodong, kemudian juga terkait dengan arisan berantai dan investasi seperti apa sih yang aman dilakukan. Nah, nanti kami juga akan mencoba menghubungi pihak dari Otoritas Jasa Keuangan OJK Bengkulu yang semoga saja bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ya. Pagi ini yang punya pengalaman boleh di-share juga pagi ini. Di TikTok boleh, di WhatsApp boleh, di 0811-7307-079. Yang pasti terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Ada Beri Angga, selamat pagi Mbak, selamat pagi. Kemudian juga buat semuanya juga yang saat ini baru bergabung bersama kami. Wah, sudah banyak juga yang sudah nge-like kita. Terima kasih yang sudah bergabung juga, yang sudah memberikan komentar juga. Ada Indra, GM, ada Saha, dan lain sebagainya pagi ini. Saya sambil ngeliat-ngeliat ini ya. Oke, terima kasih buat yang sudah komentar. Yang pengen komentar boleh silakan lagi ya di kanal TikTok RRI Net Bengkulu pagi ini. Semoga saja semuanya tetap semangat untuk menjalani hari. Buat yang menjadi korban juga sabar, doa. Semoga saja uangnya bisa kembali. Kalau kemarin saya baca komentar, terserah lah yo, ndak cak mano si itu katanya kan, yang penting uang kami kembali lagi, itu yang penting gitu ya. Karena nggak sedikit sih ya kalau bicara tentang uang, ada yang 10 juta, ada yang 50 juta tadi ya. Kemudian juga pokoknya banyak dengan berbagai macam tingkatan yang pasti. Dan kalau ngomong-ngomong itu kan uangnya juga ngumpulkannya nggak sebentar, lama. Kemudian juga mungkin hasil minjem juga sama temen, ataupun juga hasil jual emas kah, atau jual apakah, jual kendaraan mungkin, ataupun juga lain sebagainya. Jadi banyak sekali hal-hal yang seperti ini yang sepertinya disayangkan sekali. Dan masyarakat kita juga mari lebih cerdas lagi untuk berinvestasi, mengelola keuangan, sama-sama belajar literasi keuangan dan lain sebagainya ya. Baik, selamat pagi juga ada Indra GM yang sudah bergabung, kemudian ada JG26, terima kasih sudah bergabung, dan semuanya pagi ini yang sudah bergabung di Halo RRI. Dan pendengar, boleh break nggak nih? Boleh break nggak? Boleh ya? Oke, baik. Pendengar, nanti kami akan kembali lagi untuk Anda juga yang masih ingin berkomentar. Kami masih tunggu partisipasinya ya. Tadi sudah ada 3 WhatsApp yang sudah masuk ke meja siar kami di kesempatan pagi ini dalam Halo RRI. Dan sesaat lagi kami akan kembali tentunya tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
4: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
3: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
4: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
3: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
4: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
5: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: smartphone seri terbaru bentar lagi rilis. Tapi gak punya duit. Pinjol aja kali ya?
1: Apa? Pinjol? Kamu tuh apa-apa jangan langsung pinjol. Pikir-pikir dulu lah kalau mau ngajuin pinjol.
0: Mikir apaan sih bro?
1: Ya jangan sampai kamu kejebak lah sama pinjol ilegal. Emang kamu sanggup ntar bayar cicilannya?
0: Ingat, jangan gampang tergiur pinjol. Apalagi pinjol ilegal.
2: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
5: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Halo RRI. Dan tentunya untuk Anda juga pendengar yang punya permasalahan ataupun keluhan seputar layanan publik, silakan Anda bisa bergabung bersama kami dalam Halo RRI. Dan pagi ini masih banyak nih tentang keluhan-keluhan seputar investasi bodong ya, yang kayaknya masih ada yang belum dikembalikan. Masih belum, masih jauh nih kayaknya ya. Oke, kita bacakan dulu komentar di kanal TikTok ya. Tadi ada Harvey, bergayalah sesuai kemampuan. Benar sih ya. Jadi jangan, kalau gak punya udah, gak punya aja. Ke atas lagi? Ah, bukan. Kalau kena tipu, oke, dari sini. Oke, Indra GM. Tolong masalah tabung LPG 3 kg sangat berantakan di wilayah Bengkulu. Oke, terima kasih Pak Indra sudah memberikan komentarnya. Takwatin, bagus sarannya Mbak. Bu, oke, terima kasih. Yudaskam Haryanto, Assalamualaikum mana Kabupaten Bengkulu Selatan hadir. Terima kasih Yudaskam sudah bergabung juga. Ada Princess, Rumah Sakit Terasela dulu. Mama saya masuk IGD udah kesakitan tapi cuek dan ditolak, mohon pelayanannya diperbaiki. Oke, terima kasih Princess untuk komentarnya juga. Dev Kamal, halo Ayu, salam dari Semangkanis. Oke, terima kasih, salam kembali juga. Ada Charles, akhirnya saya bisa melihat langsung di TikTok orangnya, selama ini dengar aja di radio. Hahaha. Oke, mau ngelihat orangnya. Oke, makanya sering-sering gabung ya Charles ya di acara RRI, baik itu di YouTube boleh, di TikTok boleh dan lain sebagainya ya. Kemudian ada lagi yang ingin bergabung, masih kami tunggu partisipasi Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhannya. Tadi sudah ada beberapa keluhan seputar tabung gas LPG 3 kg, kemudian juga tentang pelayanan salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bengkulu. Kemudian juga tadi mana? Ada Jarmin Effendi, RRI Bengkulu semakin jaya, terima kasih amin. Ada Witris, halo Bunda, selamat pagi. Charles, boleh request lagu nggak Mbak? Oh, untuk sekarang nggak boleh ya. Nanti hari Senin ya, hari Senin jam 1:30 sampai jam 3 boleh request lagu. Ada Mas No, Bengkulu Utara, Putri Hijau, susah banget LPG, mau cari nggak? Apa nih? Mau cari nggak ada yang jual. Oke. Jadi permasalahan tabung LPG lagi ya sekarang ya. Oke, terima kasih untuk komentarnya Mas No, sudah bergabung juga pagi ini. Terkait dengan tabung gas LPG 3 kg. Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi-informasi lainnya pendengar. Dan pagi ini kami juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak dari OJK. Namun nanti akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami tentunya ya. Terus ada siapa ini? Ada Kevin 06, di Benturing banyak gas LPG kok. Gasnya aja ya. Isinya ada enggak? Oke, ada Jarmin Effendi. Ketutup. Bang Dimas, oke. Saya rindu dengan suara siaran di radio yang menyampaikan beberapa berita. Oke, masih terus ada berita-berita yang kami sampaikan, Pak Jarmin. Pokoknya dengarkan terus RRI Pro 1 di 92,5 FM. Kalau pakai radio digital bisa juga. Atau juga pakai radio cawang gitu ya orang bilang. Ataupun juga pakai HP boleh juga. Kalau misalnya lagi di Bengkulu ataupun lagi di luar Bengkulu, pengen dengar radio, siaran radio RRI ya khususnya, bisa download aplikasi RRI Digital. Jadi Bapak bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia hanya dengan satu aplikasi yaitu RRI Digital. Sebentar saya mau kasih tahu dulu RRI Digital itu seperti apa ya. Nah ini dia RRI Digital. Jadi misalnya kalau Bapak-Bapak nih atau pendengar kita nih yang ada di Muko-Muko, yang ada di mana-mana, kalau misalnya siaran terestrialnya agak terganggu, coba langsung pindah ke aplikasi RRI Digital ya. Download aplikasi RRI Digital di Play Store, bisa dengarkan RRI seluruh Indonesia. Yang ada di Jakarta pengen dengar di Bengkulu bisa, yang ada di Bengkulu pengen dengar yang ada di Papua juga bisa. Nih saya lagi di Bengkulu ya teman-teman. Oke, saya pengen dengerin Pro 1 RRI seluruh Indonesia juga nih misalnya nih. Saya pengen denger yang ada di mana nih misalnya? Yang ada di Bukit Tinggi misalnya, Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Oke, nah ini dia RRI Bukit Tinggi. Nah lagi lagu kan. Oke deh, jadi gitu ya. Jadi buat semuanya yang mungkin masih belum tahu informasi terkait dengan aplikasi RRI Digital, segera download, jadi bisa dengarkan RRI seluruh Indonesia dimanapun dan kapanpun. Oke, kita bacakan lagi komentar-komentar di kanal TikTok. Ada siapa aja nih? Ada Kevin06, oke terima kasih sudah follow ya. Geng Gawang, halo, di Spotify adakah? Langsung aja ke RRI Digital ya. Muko-muko hadir, terima kasih Sutarman. Kemudian Raja M, semoga RRI Bengkulu menjadi tempat rakyat mengutarakan keluh kesah masyarakat Bengkulu. Sukses. Terima kasih Bang Indra GM yang sudah bergabung juga. Ada Jarmin Effendi, dulu tahun 80-an RRI Bengkulu saya sering dengar dengan radio cawang. Nah sekarang gak perlu radio cawang, pakai RRI Digital aja, pakai aplikasi. Kan itu HP-nya udah keren tuh, udah bisa download TikTok. Download juga aplikasi RRI Digital biar tambah sayang sama RRI Bengkulu pagi sama penyiarnya ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Takwatin di Serang, luar biasa bersih siarannya, bangga RRI Bengkulu. Lagi di Serang kan Takwatin. Nah, udah denger kan RRI Bengkulu? Langsung pakai aplikasi RRI Digital ya. Ada Gustiar juga, Seluma hadir, terima kasih. Kemudian juga ada Hare, ada yang keluhkan tentang jalan, komen di atas, Mbak. Oh gitu, sebentar nanti ya. Mbak, saya ingin mengeluhkan jalan rusak di pintu masuk Perumnas Bukit Indah Raflesia pekan Sabtu. Oke, Zulkifli Apriansa, keluhannya seputar jalan ya. Oke, di mana nih? Perumnas Bukit Indah Raflesia pekan Sabtu. Oke, terima kasih Zulkifli untuk informasinya ya terkait dengan keluhan jalan yang rusak. Kemudian ada Ferry Hari, salam hangat RRI Digital, semangat pagi SMK 3 Bengkulu. Ben Bos Eryati dari mana? Oke, terima kasih. Lagi pada libur juga nih anak-anak sekolah ya. Tapi sebentar lagi udah masuk ya, hari Senin besok ya. Oke deh, pokoknya semangat terus teman-teman, rekan-rekan pelajar. Saya kasih, bilang teman-teman biar kita seumuran gitu kan ya. Pokoknya semuanya. Oke, oke. Baik, pendengar, kami akan kembali sesaat lagi. Kita akan mencoba untuk menghubungi narasumber kita dari Otoritas Jasa Keuangan. Kita akan pengen tanya-tanya juga seputar keluhan ataupun juga terkait dengan investasi bodong dan lain sebagainya. Jadi kita juga memberikan literasi kepada teman-teman, edukasi kepada teman-teman bagaimana cara memilih investasi yang baik, yang benar, yang pasti. Kalau kata narasumber kami tadi di dialog Bengkulu Menyapa itu harus 2L. Jadi logis dan legal. Logisnya seperti apa, pendapatannya atau keuntungannya juga masuk akal, kemudian legal, berizin atau tidak, dan lain sebagainya. Oke deh. Kami akan kembali sesaat lagi, tentunya tetap bersama kami ya di Halo RRI.
5: Bengkulu pagi ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang saat ini baru bergabung bersama kami, terima kasih sudah bergabung ya. Bisa dicoba lagi mungkin. Kita bacakan dulu kembali ya WhatsApp yang sudah masuk di kesempatan pagi ini. Ada Fadli di Curup. Selamat pagi Mbak Mia, di Curup gas LPG 3 kg juga agak macet. Tapi hal itu terjadi karena pihak agen menjual keluar lokasi. Yang dibagikan untuk masyarakat cuma separoh, tapi kecurangan ini aman-aman aja tanpa ada pengawasan. Oke, terima kasih Bung Fadli di Curup yang sudah menyampaikan informasinya pagi ini. Oke, selanjutnya ada lagi nih dari kanal TikTok ya. Si Ong, bagaimana dengan jalan lintas kami warga Lebong, kerus

0: akan parah sosokan. Oke. Lantas ada Ujang Nusirwan at gmail.com. Bagaimana banyak badan jalan di kita Bengkulu jadi tempat parkir kendaraan? Wah, ini bagus nih. Bagaimana dengan banyak badan jalan kita di Bengkulu yang dijadikan tempat parkir kendaraan? Oke, karena banyak sekali ya, tentunya kawasan-kawasan yang harusnya menjadi jalan umum tapi banyak dijadikan tempat parkir. Oke, terima kasih sudah bergabung Ujang Nusirwan. Selanjutnya siapa lagi nih? Oke, ada Jalan Rawa Makmur dan protokol masih banyak yang rusak aja, Mbak. Oke, ada Jilingling. Oke, sudah bergabung. Terima kasih. Jalan Rawa Makmur dan protokol masih banyak yang rusak. Iya, memang ada beberapa kawasan-kawasan juga ya yang jalannya rusak. Walaupun lubangnya kecil tapi dalam, tapi parah itu ya. Yang membuat, apalagi kalau malam nggak kelihatan ya. Malam gak kelihatan, terus hujan juga. Tapi yang pasti terima kasih juga buat yang sudah bergabung pagi ini di Halo RRI. Dan tentunya kami juga masih menunggu ya partisipasinya di kesempatan pagi ini yang ingin bergabung. Kita sudah bergabung bersama pihak OJK. Oke, sebentar, tampaknya belum. Sebentar, oke, selamat pagi, sebentar. Oke, yang ini. Oke, tampaknya sedikit mengalami kendala ya. Oke, bisa dicoba lagi mungkin. Oke, mungkin ya. Enggak dong. Oke. Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Ibu Flora Apriani, manajer senior kantor OJK Bengkulu. Apa kabar, Ibu?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Nah. Iya, gimana, Ibu?
1: Iya, sorry, ini dengan siapa?
0: Dengan Mia, Ibu. Kebetulan kita di Halo RRI pagi ini. Nah, ini ada juga pendengar kita yang Ibu, ini banyak pendengar kita yang mengeluhkan tentang investasi bodong dan arisan berantai ini, Ibu. Nah, gimana tanggapannya, Ibu, dari pihak OJK sendiri, Ibu?
1: Baik. Terkait investasi bodong dan arisan berantai, kayaknya masalah yang lagi relate
0: banget.
1: Viral, yang lagi-lagi in ya, iya, masalahnya ya. Sejujurnya kami agak menyayangkan juga sih, kenapa masih ada juga sebagian masyarakat yang masih terjebak ya penipuan berkedok investasi atau ya investasi bodong kayak gitu. Tapi di sini kami bisa menginformasikan kalau ternyata tingkat literasi di masyarakat itu sebenarnya sudah gimana ya, masih dibilang masih rendah ya. Terus juga masih ada juga nih kelompok masyarakat yang menginginkan keuntungan secara cepat dan banyak dengan sedikit usaha. Iya. Terus yang masih terjebak itu artinya mereka masih tergiur bunga tinggi seperti itu, dan mungkin tergiur juga ya promosi online. Terus yang mudah teriming-iming, nggak ngecek lagi, kayak gitu.
0: Oke. Nah, Bu, ini biar masyarakat kita juga cerdas lagi, lebih pintar lagi dalam memilih investasi. Sebaiknya seperti apa, Bu, investasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, Bu?
1: Nah, sebenarnya ketika dari awal berinvestasi itu, kita sendiri harus punya pagar ya ke diri kita sendiri. Yang pertama, tidak ada... Kita tuh nggak bisa kaya dengan cara instan, seperti itu. Terus ketika ingin memilih produk investasi, pastikan 2L dulu, legal dan logis. Okay. Legal itu adalah memastikan produk atau layanan memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Contohnya, mau berinvestasi di pasar modal, artinya harus punya izin dari OJK. Kemudian... Iya, jadi harus punya izin ke OJK juga di sektor jasa keuangan ini. Kemudian memastikan penyelenggaranya punya izin nggak dalam menawarkan produk-produk itu atau tercatat sebagai mitra pemasar. Karena di OJK sendiri yang menjadi agen penjualan itu harus punya license, enggak hanya perusahaannya yang berizin, pegawainya pun harus berizin. Lalu ini ada juga nih, sekarang itu aturan OJK, kalau entitas atau apa ya, kayak produknya itu mencantumin logo OJK, itu udah pasti ilegal, karena OJK juga melarang pencantuman logo. Jadi pastikan logo-logo yang digunakan itu pas apa enggak. Kalaupun misalnya ternyata produknya ada logo OJK nih, nah enggak ada salahnya cek ke OJK. OJK tuh bisa didatangin ke kantor OJK, terus bisa web browsing juga, kemudian banyak kanal-kanal yang bisa untuk menghubungi OJK di masa sekarang, kayak gitu. Jadi, kemudian logis, Mbak.
0: Ya oke, okay, silakan.
1: Yang kedua. Yang kedua itu logis. Jadi pastikan keuntungan dari produk-produk yang ditawarkan itu masuk akal. Jadi dan tidak ada indikasi penipuannya.
0: Masuk akalnya berapa, Bu, kira-kira range-nya, Bu?
1: Range-nya itu, jadi kita patokannya bunga deposito aja deh. Yang jelas tidak lebih dari 10% per tahun.
0: Per tahun.
1: Jadi kalau
0: ya,
1: dalam setahun 10%, nah itu udah tanda-tanda aneh tuh gitu. Karena kalau penipuan-penipuan berkedok investasi itu sebulannya itu bisa 20%, bahkan hampir ada yang hampir 50% gitu. Iming-imingnya tuh
0: luar
1: ngeri
0: biasa
1: banget
0: ya,
1: deh pokoknya.
0: Iya. Nah, ini Bu, kalau seandainya nih, ini ada juga masyarakat kita tadi yang mengeluhkan, katanya saya udah investasi, adiknya udah investasi 50 juta gitu kan ya, Bu ya. Tapi kira-kira bakal bisa balik enggak tuh, Bu, uangnya, Bu? Kira-kira, Bu.
1: Kira-kira ya, gini. dalam kasus-kasus penipuan transaksi keuangan, misalnya nih udah ketransfer nih ke penipunya, kita nggak bisa janjiin uangnya akan kembali. Jadi sebenarnya OJK itu udah punya Indonesia Anti Scam Center. Indonesia Anti Scam Center ini adalah pusat penanganan penipuan transaksi keuangan. Nah, korban bisa melaporkan rekening penipu tadi. Misalnya nih dia udah udah setor nih 50 juta ke rekening yang bersangkutan misalnya. Nah, silakan saja korban melaporkan ke IASC sudah mengalami penipuan dari penipunya itu, laporkan rekeningnya, nanti rekeningnya diblokir. Nah, tapi uangnya bisa balik atau enggak? Nah, ini biasanya pertanyaan banyak
0: orang
1: yang nanya-nanya,
0: bisa.
1: Iya. Nah, uang itu akan bisa kembali selama uangnya masih ada.
0: Kalau selama jadi, uangnya masih ada ya, Bu ya?
1: Iya, jadi sebenarnya blokir rekening ini tidak hanya, misalnya nih, tadi Mbak Mia setor ke saya nih uang 50 juta. Iya kan? Nah, saya nih nipu ternyata. Nah, Mbak Mia yang melaporin rekening saya. Rekening saya diblokir, Mbak Mia. Nah, yang diblokir itu tidak hanya rekening saya aja, tapi rekening tujuan saya transfer itu ikut diblokir juga. Harapannya muncul uangnya gitu. Jadi kalau uangnya masih ada di rekening tersebut, itu masih ada kemungkinan kembali. Tapi tetap ya, abis lapor ke IASC tadi, buat juga laporan polisi. Karena
0: jadi
1: harus ada putusan pengadilan juga. Gimana?
0: Jadi misalnya nih, saya kena tipu atau kena investasi bodong, yang langkah yang pertama yang saya lakukan adalah lapor polisi dulu atau ke IASC tadi?
1: Lapor IASC dulu.
0: Lapor IASC baru lapor polisi gitu ya.
1: Sebenarnya paling cepat ke bank sih, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Paling cepat ke bank minta lapor apa?
0: Pemblokiran.
1: Jadi di bank itu kan jadi korbannya tadi, korban tadi ya, lebih cepat lapor ke banknya. Misalnya saya kan kayak Mbak Mia misalnya. Mbak Mia itu nasabah dari bank
0: ABCD.
1: Iya, terus transfernya dari rekening itu. Nah, dari rekening itu, dari apa, tempat rekening awal uangnya keluar itu, nah itu yang di, ke banknya. Lapornya IASC. Jadi kalau IASC ini semua bank tuh sudah ada di IASC kayak gitu.
0: Jadi udah terpantau jadi, juga ya, Bu ya.
1: Betul. Jadi abis itu segera lapor polisi.
0: Baik.
1: Harus cepat-cepatan sih, Mbak.
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi
1: kalau
0: kan masalahnya
1: lambat
0: Bu,
1: nanti uangnya dari kemana-mana.
0: tapi masalahnya kan sekarang udah udah lambat kan, istilahnya sudah berbulan-bulan dan baru tahu kalau ini adalah investasi bodong masyarakat kita kan. Jadi kan kalau misalnya kayak penipuan mungkin oke lah, langsung bisa dilaporkan, tapi kalau yang investasi bodong kan artinya kan berbulan-bulan, kemudian juga apa ya istilahnya dari satu tangan ke tangan lain kayak gitu kayak gitu. Jadi istilahnya diajak kayak berantai gitu deh pokoknya Bu.
1: Nah itu, jadi tadi kan yang di OJK itu kan di ISC ini kan ada satgas apa satgas pasti ya, satgas satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. Nah, di situ anggotanya tuh ada PPATK juga. Jadi ada apa namanya? Ada pelacakan juga nanti aliran uangnya. Selain itu, tujuan lapor ke IASC ini meskipun udah lama nih, udah berbulan-bulan. Ya enggak, menurut saya sih enggak apa-apa tetap lapor, karena tujuan lapor ke IASC itu juga untuk mendata dan melakukan aset tracking tadi, Mbak. Karena ketika nanti udah lapor ke kepolisian, baru akan dilakukan penyidikan juga, ada tahapan-tahapannya juga. Jadi uangnya itu memang enggak langsung kembali. Ada proses-prosesnya juga gitu. Ini kita juga udah ada yang berhasil dikembalikan ya, tapi memang jadi butuh waktu berbulan-bulan juga seperti itu.
0: Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Ibu Flora. Ini kan terkait dengan investasi yang kalau kita bilang masyarakat mudah sekali tergiur dengan investasi, dan setelah kejadian baru heboh dengan investasi bodong. Nah, dari pihak OJK sendiri ada nggak Bu, misalnya menyampaikan ke masyarakat kita, jangan apa ya istilahnya, investasi-investasi mana saja yang bagus, yang legal dan ilegal kayak gitu. Jangan sampai setelah ada korban baru nanti ujuk-ujuk heboh semua gitu Bu.
1: Baik, kalau mau tahu investasi-investasi mana yang legal, berizin dan diawasin OJK, tentunya masyarakat itu cara mudahnya ini sih Mbak, kan semua orang kayaknya udah punya nomor WhatsApp ya. Nah, bisa save nomor WhatsApp OJK Mbak, kontak 157.
0: 157.
1: Bisa ini ya, saya sebutin ya. 081 157 157 157.
0: Oke, diulangi Ibu.
1: Nah, boleh 081 157 157 157.
0: Oke, jadi 157-nya
1: nah,
0: tiga kali ya Bu ya?
1: Tiga kali, iya. Jadi di situ ketik aja misalnya cek legalitas ya, untuk cek legalitas suatu entitas ya, misalnya namanya apa, enggak apa ya, misalnya investasi Flora gitu. Nah, itu nanti dicek, kalau seandainya memang terdaftar dan berizin, itu pasti ada informasi bahwa investasi Flora itu berizin. Tapi kalau ternyata enggak berizin, pasti jawabannya adalah disuruh menghubungi call center OJK, itu udah indikasi enggak berizin.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Baik, baik.
1: Bu Atau Flora juga rajin gimana?
0: Gimana gimana Bu? Lanjut ya, silakan.
1: Oke, baik. Sebenarnya ya Mbak Mia, ironi di masyarakat ini, sebenarnya masyarakat kita tuh udah tahu itu tuh ilegal gitu. Tapi karena tergiur iming-iming keuntungan tinggi, terus ngerasa ini saya member awal-awal deh, daftar awal-awal, nanti jangan sampai daftar di ujung-ujung. Nah, itu tuh yang masih banyak pemikiran yang masih beredar di masyarakat kita. Gitu.
0: Oke, jadi masyarakat juga harus lebih aware terhadap diri sendiri juga ya Ibu ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan sampai mudah tergoda, tahu investasinya. Sebenarnya tahu kok nggak masuk akal, tapi karena tergiur ngelihat teman udah dapet, terus yang lain juga udah dapet kayak gitu. Jadi tergoda juga gitu ya.
1: Iya Bu, benar banget Mbak.
0: Oke, baik Bu Flora, waktu kita terbatas. Terima kasih untuk pencerahannya juga, informasinya juga. Semoga teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di rumah, yang lagi dengerin juga bisa terbantu dengan informasi yang sudah disampaikan tadi, sehingga masyarakat kita juga lebih cerdas, lebih teredukasi lagi dengan investasi. Jadi kalau mau tahu investasi yang baik, boleh main ke OJK ya Bu ya.
1: Benar Mbak, ditunggu.
0: Okay.
1: Ditunggu masyarakat untuk konsultasi. Semoga membantu.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Flora untuk penjelasannya pagi ini. Semoga berkenan dan bermanfaat untuk pendengar dan juga semuanya yang sudah menyimak kita. Selamat pagi, Bu. dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
0: Baik, pendengar, demikian tadi penjelasan singkat yang sudah disampaikan Ibu Flora Apriyani, manajer senior kantor Otoritas Jasa Keuangan Bengkulu. Semoga berkenan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya ya. Dan terima kasih juga pendengar yang sudah bergabung pagi ini di acara Halo RRI. Dan terima kasih juga untuk komentar-komentarnya, partisipasinya, dan semuanya pokoknya. Kita jumpa lagi di hari Jumat ya, di acara Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan, dan semoga saja keluhan-keluhan yang Anda sampaikan tadi juga bisa kami sampaikan kepada pihak yang bersangkutan, dan tentunya bisa menjadi pembelajaran, kemudian juga keluhan-keluhan juga bisa mendapatkan solusi terbaik dari pihak-pihak yang berkompeten. Akhirnya saya Mia pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Selain ini ada rekan saya Harian, saya akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Halo, selamat siang pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di Bengkulu siang ini, melanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 nanti. Anda bersama saya Haryansyah, menemani dengan musik informasi di 8 Juli 2026, hari Rabu. Dan kami juga nanti akan update informasi seputar olahraga di Dinamika Olahraga pukul 11. Dan untuk informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi yang inspirasi yang bisa Anda dengarkan melalui 92,5 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id.

0: Tahukah Anda siapa pencetak gol pertama dalam sejarah Piala Dunia? Bukan Pele, Diego Maradona, atau Cristiano Ronaldo. Pencatat sejarah itu adalah Lucien Laurent, seorang penyerang asal Prancis. Momen legendaris ini tercipta pada edisi perdana Piala Dunia di Uruguay tanggal 13 Juli 1930. Pada menit ke-19 babak pertama melawan Meksiko, Laurent menyambut umpan silang dengan sebuah tendangan voli yang merobek jala gawang lawan. Prancis pun memenangkan pertandingan itu dengan skor akhir 4-1. Sebuah gol ikonik yang membuka keran ribuan gol lainnya di panggung sepak bola terbesar jagat raya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Need a lot of love.
1: You.
0: Need a lot of love.
1: We.

Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kita ada di sanksi untuk informasi siang hari ini. Saya ke rri.co.id, ini mengenai Komdigi yang ingatkan sanksi bagi operator seluler bila tak terapkan verifikasi biometrik. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital ini mengingatkan jasa operator seluler untuk memverifikasi dengan biometrik atau pemindaian wajah ketika registrasi SIM. Dan verifikasi biometrik ini dilakukan kepada mereka para pelanggan baru ya, untuk operator seluler. Jadi SIM ini kartu SIM-nya ya, untuk SIM card HP. Jadi jika tidak diterapkan, maka akan ada sanksi administratif yang dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026. Peraturan ini tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler. Dan Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi, Dani Suwardani, mengatakan Komdigi juga akan memberikan teguran tertulis secara berjenjang 3 kali kepada operator seluler, dan jika tidak diindahkan akan ada sanksi penghentian sementara kegiatan perusahaan. Dan Komdigi resmi memberlakukan kebijakan registrasi kartu SIM baru wajib menggunakan verifikasi biometrik. Pemberlakuan ini dimulai sejak awal Juli ini, 1 Juli 2026, dan kebijakan ini juga berlaku bagi pelanggan baru operator seluler. Sementara, untuk pengguna lama, nomor kartu SIM bersifat sukarela untuk melakukan pemindaian wajah untuk registrasi. Aturan ini menggantikan mekanisme registrasi kartu SIM yang menggunakan nomor induk kependudukan dan juga nomor kartu keluarga. Komdigi telah bersurat kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menutup akses operator seluler dalam memvalidasi registrasi kartu SIM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar masih dari rri.co.id, Otoritas Jasa Keuangan OJK ini menjatuhkan sanksi kepada 100 pihak dalam pengawasan pasar modal keuangan derivatif dan bursa karbon atau PMDK. Sanksi ini diberikan sepanjang 2026 hingga 29 Juni. Dan Kepala Eksekutif Pengawas PMDK OJK Hasan Fauzi mengatakan total denda yang dijatuhkan mencapai 86,26 miliar rupiah. Sanksi ini merupakan hasil pemeriksaan terhadap berbagai pelanggaran di sektor PMDK. Dan OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di bidang PMDK ini. Sanksi terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar 86,26 miliar rupiah kepada 100 pihak. Dan selain denda, OJK juga menjatuhkan berbagai sanksi administratif lainnya kepada pelaku di sektor PMDK. Sanksi ini meliputi pencabutan izin, pembatalan STTD, pembekuan izin, hingga peringatan tertulis. Dan saat yang sama juga, OJK mencatat pasar modal domestik mengalami pelemahan sepanjang Juni 2026. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup pada level 5.643,19 hingga akhir Juni. Dan IHSG ini terkoreksi 7,9% dibandingkan bulan sebelumnya. Sepanjang 2026, indeks juga melemah 34,74%. Dan memang dikatakan juga investor asing masih membukukan aksi jual bersih sepanjang Juni 2026. Dan ini di saham senilai 19,63 triliun rupiah. Dan catatan dari OJK juga rata-rata nilai transaksi harian pasar modal mencapai 22,23 triliun rupiah. Angka ini sedikit menurun dibandingkan Mei sebesar 22,86 triliun rupiah.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Dr. Saad Marwituas Tumorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi pendengar. Nanti pukul 11 kami akan update informasi seputar olahraga. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Bengkulu siang ini.

setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan. Umpan saja ke depan, gol!
2: Argentina memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristiano Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83, sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Jabaz. Well, the keeper looked uncertain.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis, langkah menuju 8 besar dunia, bukanlah hal yang biasa terjadi. Dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia, Nestor Gabriel Lorenzo, mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti.
3: Y terminó en el empate final que derivó los penales.
1: Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Hikmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now two games now.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini dan harapannya progres terus meningkat dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat, pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting di window kita, kalau kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke fase penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiono Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22/2028 juga akan dipertandingkan. Oleh karenanya, saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bersatu Bengkulu, kena informasi dan inspirasi pendengar. Kita lanjutkan lagi kebersamaan di Bengkulu siang ini setelah kami hadirkan tadi informasi dinamika olahraga. Dan gelaran Piala Dunia 2026 juga masih terus bergulir. Ini akan segera masuk ke babak semifinal ya. Dan persaingan tentunya semakin memanas. Sebanyak 8 negara terbaik resmi memastikan langkah ke babak perempat final setelah sukses melewati hadangan lawan-lawan mereka di fase 16 besar. Dan pertandingan babak 8 besar ini juga dipastikan menyajikan duel-duel bergengsi yang mempertemukan sejumlah tim unggulan dengan kuda hitam turnamen. Dan negara-negara yang berhasil lolos ke babak perempat final ini ada Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, dan Swiss. Keberhasilan mereka ini tentunya jadi bukti konsistensi juga kualitas permainan yang ditampilkan sejak fase grup hingga babak gugur. Dan berikut ini jadwal untuk pertandingan di babak perempat final Piala Dunia 2026. Untuk Jumat 10 Juli 2026 pukul 3 dini hari, Prancis versus Maroko. Dan di hari Sabtunya 11 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, ini Spanyol melawan Belgia. Dan keesokannya di hari Minggu 12 Juli 2026 untuk pukul 4 waktu Indonesia Barat, pukul 4 pagi, ini Norwegia versus Inggris. Dan lanjut nanti di pukul 8 paginya ada Argentina versus Swiss. Nah, ini semakin ketat tentunya persaingannya. Dan 4 pemenang dari pertandingan ini akan melaju ke babak semifinal yang dijadwalkan akan berlangsung pada 15 dan 16 Juli 2026 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk laga rebutan tempat ketiga dimainkan di 19 Juli 2026. Sedangkan untuk partai final dijadwalkan berlangsung di 20 Juli 2026 untuk waktu Indonesia Barat.

0: Bola Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja Spanyol akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
2: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

Buktikan pendengar, dan kalau yang saat ini pemain ini berhasil membuktikan kalau dia masih unggul ya. Dan Lionel Messi memang kembali berdiri sendirian di puncak daftar top skor sementara untuk Piala Dunia 2026 sampai hari ini. Gol penting yang dicetaknya saat menginspirasi comeback dramatis Argentina atas Mesir yang tak hanya mengantarkan ke perempat final, tapi juga membawa sang kapten memimpin persaingan Golden Boot dengan koleksi 8 gol. Dan berdasarkan daftar top skor FIFA per 8 Juli 2026, Messi kini mengoleksi 8 gol dan 1 asis dari 5 pertandingan. Catatan ini membuat mega bintang Argentina ini unggul 1 gol di atas 2 pesaingnya yang terdekat, yaitu Mbappe dan Haaland yang sama-sama telah mencetak 7 gol. Dan di posisi keempat ada Harry Kane dari Inggris dengan 6 gol 1 asis.

Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Pendengar kita ke sosok inspirasi siang ini. Piala Dunia 2026 tidak hanya menyajikan persaingan sengit, tapi juga melahirkan berbagai kisah emosional yang memikat perhatian dunia. Salah satu cerita paling menarik datang dari penjaga gawang andalan tim nasional Cape Verde, Fozinha, yang aksi heroiknya ini menjadi buah bibir para pecinta sepak bola dunia. Namun dibalik performanya yang gemilang menjaga gawang, belum banyak yang tahu kalau nama Fozinha ini bukanlah nama aslinya. Kiper tangguh ini punya nama lengkap Josimar Jose Évora Dias. Dan siapa sangka ada benang merah sejarah unik yang menghubungkan nama sang kiper dengan turnamen akbar Piala Dunia 1986, 4 dekade yang silam ya, 40 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu maksudnya, 4 dekade ya. Jadi sebuah wawancara eksklusif bersama FIFA, Fozinha ini menceritakan masa lalunya yang melatar belakangi pemberian namanya. Sang ayah yang merupakan seorang penggemar berat sepak bola awalnya berniat memberikan nama George Valdano kepadanya. Nama tersebut merujuk pada striker legendaris Argentina yang mencetak 4 gol dan sukses membawa negara Argentina mengangkat trofi juara Piala Dunia di 1986 bersama Diego Maradona. Nah, namun rencana besar sang ayah terbentur oleh aturan birokrasi di negaranya. Petugas pencatatan sipil di Cape Verde ini menolak pengajuan nama tersebut karena pada masa itu regulasi setempat belum memperbolehkan penggunaan nama asing bagi warga negara mereka. Tidak kehilangan akal, sang ayah kemudian mencari alternatif lain dari turnamen yang sama. Pilihan akhirnya jatuh kepada nama Josimar yang terinspirasi dari bek kanan legendaris Brazil. Jadi dari Argentina akhirnya ambil nama pemain Brazil. Josimar sendiri tampil bersinar di Piala Dunia di tahun 1986 lewat torehan 2 gol indahnya ke gawang Irlandia Utara dan Polandia. Jadi jika nama aslinya adalah Josimar, lalu ada julukannya Fozinha. Fozinha ini berasal dari kiper kelahiran Mendelo ini menjelaskan kalau nama punggungnya ini berasal atau melekat sejak ia masih kecil karena dibesarkan oleh kakek dan neneknya, dan teman-teman sebaya sering menggoda dirinya. Setiap kali Josimar kecil ini mengalami kekalahan atau terluka saat bermain sepak bola, teman-temannya kerap meledek dia yang akan pulang untuk mengadu kepada sang nenek. Jadi dari candaan masa kecil itulah julukan nama Fozinha yang berarti nenek kecil kalau dalam bahasa Portugis, yang akhirnya terus melekat hingga di punggung jersey yang ia kenakan hingga saat ini. Dan kisah unik ini rupanya sampai ke telinga dari FIFA beberapa hari sebelum Cape Verde menjalani laga perdana di Piala Dunia 2026. Perwakilan FIFA secara khusus menghubungi George Valdano ini untuk menceritakan kisah luar biasanya ini. Dan sekarang kisahnya ini Jose Évora Dias atau Fozinha ini berhasil menuliskan takdirnya sendiri di panggung tertinggi sepak bola dunia. Penampilannya bersama Cape Verde yang impresif tidak hanya membuat namanya dikenal oleh jutaan pasang mata, tapi juga berhasil menghidupkan kembali romantisme sejarah unik yang telah dimulai sejak Piala Dunia 1986.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu siang ini. Dan juga untuk Anda yang tadi lagi sibuk dengan berbagai kerjaan, udah saatnya untuk memang break dulu, istirahat, makan siang, dan juga untuk ibadah sholat zuhur di siang hari ini. Nanti pukul 13 kami akan update lagi informasi untuk Anda. Kami hadirkan berita daerah yang juga dapat Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah untuk edisi Rabu 8 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan kebijakan pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. H-4 masuk sekolah, toko ATK, sepatu dan seragam diserbu pembeli. Bersama saya Hari Ansyah, inilah berita selengkapnya. Pendengar dan pemirsa, kami awali informasi pertama dari pemerintah Provinsi Bengkulu yang masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan kebijakan pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permen Pan RB nomor 9 tahun 2026 yang menyebutkan P3K paruh waktu yang telah terdata secara resmi tidak perlu mengikuti seleksi ulang, melainkan akan diangkat berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan organisasi, serta ketersediaan anggaran. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan, hingga saat ini pemerintah Provinsi Bengkulu belum menerima arahan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Yang menjelaskan saat ini di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu masih terdapat dua status P3K, yaitu P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Herwan menegaskan pemerintah daerah pada prinsipnya siap menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan yang berlaku. Ia menambahkan apabila pengalihan status diwajibkan, prosesnya kemungkinan akan dilakukan secara bertahap mengingat jumlah P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu mencapai 4.370 orang dan belanja pegawai saat ini telah melampaui batas maksimal. H-4 masuk sekolah, toko ATK, sepatu, dan seragam diserbu pembeli. Liputan selengkapnya bersama Zilviani.
1: 4 hari menjelang dimulainya tahun ajaran baru, sejumlah toko alat tulis kantor ataupun ATK, sepatu, dan seragam sekolah di Kota Bengkulu dipadati masyarakat. Orang tua datang bersama dengan anak-anaknya untuk melengkapi kebutuhan sekolah agar seluruh perlengkapan siap digunakan pada hari pertama masuk sekolah. Suasana ramai terlihat sejak pagi hingga sore hari di beberapa pusat perbelanjaan perlengkapan sekolah. Pembeli tampak memilih buku tulis, alat tulis, sepatu, tas hingga seragam sekolah sesuai dengan ukuran dan kebutuhan masing-masing. Salah seorang karyawan toko, Amel, mengatakan peningkatan jumlah pembeli mulai terasa sejak beberapa hari terakhir. Momentum menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi periode tersibuk bagi para pelaku usaha perlengkapan sekolah.
2: Sejak awal pekan ini pembeli terus berdatangan. Yang paling banyak dicari buku tulis, alat tulis, seragam, sama sepatu sekolah. Karena orang tua ingin semua kebutuhan anak sudah lengkap sebelum hari pertama masuk sekolah.
1: Selain jumlah pengunjung yang meningkat, transaksi pembelian juga didominasi oleh keluarga yang membeli kebutuhan sekolah secara sekaligus. Kondisi tersebut membuat aktivitas di kasir dan area pemilihan barang berlangsung lebih padat dibandingkan hari biasanya. Salah seorang pembeli, Sophia, mengaku sengaja berbelanja lebih awal untuk menghindari antrian yang lebih panjang menjelang hari pertama sekolah. Ia juga ingin memastikan ukuran seragam dan sepatu anak sesuai hingga tidak perlu terburu-buru di akhir pekan.
3: Ya, kami sengaja belanja sekarang karena tinggal beberapa hari lagi sih anak sekolah masuk, diperkirakan itu hari Senin. Ya, kalau di awal tentunya kan lebih tenang. Dan anak juga bisa menggunakan seragam dan sepatunya sebelum digunakan. Juga bisa diperkirakan barang yang masih kurang apa saja sih. Karena kan di sini kan masih banyak waktu untuk membeli peralatan anak ke sekolah untuk masuk nanti.
1: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi berkah bagi para pedagang. Mereka berharap lonjakan pembeli masih akan berlangsung hingga akhir pekan, seiring semakin dekatnya dimulainya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Zilviani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi menetapkan Bokoa Event sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dalam sidang pleno termin 1 tahun 2026 yang berlangsung pada 3 Juli 2026. Penetapan ini menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat istiadat asli suku Rejang di Kabupaten Kepahyang. Tokoh budaya Kepahyang, Emong Suwandi, menjelaskan bahwa Bokoa Event secara harfiah merupakan bakul sirih tradisional yang dianyam dari bambu atau daun pandan. Dalam adat pernikahan Rejang, Bokoa Event menjadi simbol hukum yang wajib dihadirkan sebelum prosesi akad nikah. Pihak keluarga pengantin, calon pengantin pria, membawa bakul tersebut ke rumah mempelai wanita bersama 9 buah lemang dan kain silong sebagai bagian dari hantaran adat yang menjadi syarat penyambutan rombongan pelamar. Tradisi Bokoa Event berasal dari hukum peradilan kuno yang diterapkan oleh klan Kutai atau desa adat sebagai media diplomasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan antar kelompok masyarakat melalui pemberian sirih. Penyerahan Bokoa Event melambangkan kepatuhan terhadap aturan adat, penghormatan kepada para tetua, serta kesiapan pasangan menjalani kehidupan rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan bersama Bank Bengkulu Cabang Mana menggelar Gerakan Pasar Murah Era Grow pada Rabu siang ini. Pasar Murah yang digelar di halaman Bank Bengkulu Cabang Mana, Jalan Afan Bahsin, Kota Mana, menjual berbagai komoditi, diantaranya beras SPHP, minyak goreng kita, gula, telur, bawang merah, bawang putih, tepung, daging beku, serta aneka makanan beku lainnya. Kepala Dinas DKP Bengkulu Selatan, Haroni, mengajak masyarakat untuk meramaikan jalannya pasar murah ini bagi masyarakat yang ingin membutuhkan ketercukupan kebutuhan pangan dengan harga di bawah pasaran. Beberapa komoditi dibanderol dengan harga untuk minyak kita Rp15.700 per liter, beras SPHP Rp59.000 per 5 kg, bawang merah Rp36.000 per kilogram, bawang putih Rp36.000 per kilogram, gula pasir Rp18.000 per kilogram, dan untuk kebutuhan pokok lainnya. Pendengar pemirsa, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat di Kota Bengkulu yang melakukan aksi nyata dalam upaya mengurangi sampah plastik yang dihimpun oleh Antonia Sinaga.
4: Saya Bundanya Siva, warga Bontiring Permai. Upaya saya yang udah dari dulu sih dilakukan ya, itu adalah dalam mengurangi sampah plastik adalah biasanya ke kantor bawa tumbler, minum sendiri dari rumah. Kemudian kalau ke pasar, saya selalu bawa kantong sendiri. Dan kalau misalnya kita tuh kan kalau beli bawang dapat plastik satu, beli cabai dikit plastik satu gitu. Itu biasanya saya nggak usah pakai plastik, biasanya seperti itu. Kemudian juga kalau belanja ke mall, biasanya saya selalu di mobil itu udah siap kantong bekas goodie bag yang biasanya saya bawa. Akhirnya kita bawa ya, insya Allah nggak banyak-banyakin bawa sampah plastik ke rumah.
5: Nama Wisnu Prayogi, tinggal di Sawah Lebar. Upaya dalam mengurangi sampah plastik, setiap belanja ke supermarket, saya jarang meminta wadah kresek, lebih dominan memilih untuk menyimpannya di dalam tas.
6: Kalau di rumah itu kan ada kan biasa plastik-plastik bekas begitu, apakah itu langsung dibuang atau simpan untuk menggunakan kembali?
5: Lebih dominan untuk disimpan, jadi bisa digunakan kembali.
7: Nama Histi dari Muara Bangka Hulu. Biasanya upayaku untuk ngurangin sampah itu, pertama, kalau misalkan kerja ataupun keluar di kegiatan apapun, lebih memilih menggunakan tumbler. Terus upaya lainnya, kalau misalkan belanja nih di supermarket atau di mana, kalau bisa membawa tote bag atau trash bag atau semacamnya. Usaha lainnya mungkin kalau misalkan ke pasar, lebih memilih untuk belanja sayuran di satu tempat atau di menggunakan satu plastik saja, tidak menggunakan banyak plastik. Itu aja.
8: Nama saya Anton dari Kelurahan Membentiring. Ya, kalau untuk aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik itu memang kami diawali dari rumah ya Kak ya. Terutama saat pergi ke pasar itu, kalau kami itu biasanya membawa tas sendiri dari rumah, bukan plastik. Biasanya kalau di pasar itu juga, para pedagang itu menawarkan plastik itu dua kantong langsung kan. Apalagi beli ikan, beli ayam, gitu kan dua kantong. Dan kalau kami sekarang itu tidak mau lagi dua kantong. Jadi satu kantong aja cukup untuk mengurangi, setidaknya mengurangi jumlah plastik ya, yang ada di rumah. Terus jika ada plastik-plastik yang ada di rumah pun, kami saat ini lebih untuk menyimpan ya, tidak membakar dan sebagainya. Seperti itu.

0: Anda sedang mendengarkan juga menyaksikan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuan dan juga dapat disaksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu. Pendengar dan pemirsa, berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebanyak 42 ton sampah masuk ke TPA setiap hari. Jumlah ini didominasi oleh sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, pasar, pusat aktivitas ekonomi hingga fasilitas umum. Kabid Kebersihan DLHK Kabupaten Bengkulu Selatan Tiara menjelaskan tingginya volume sampah tidak terlepas dari masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurangi produksi sampah. Selain itu juga kebiasaan memilah sampah organik dan anorganik juga belum menjadi budaya di sebagian besar rumah tangga. Akibatnya hampir seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat langsung diangkut ke TPA tanpa melalui proses pengurangan atau pemanfaatan kembali. Bupati Bengkulu Selatan dorong pemerintahan desa dan kecamatan percepat data kepesertaan BPJS. Selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Bupati Bengkulu Selatan Ripai Tajudin menegaskan kepada seluruh pemerintahan desa dan kecamatan di Bengkulu Selatan agar lebih gencar melakukan sosialisasi kepada warga untuk segera menyampaikan data guna mendapatkan BPJS Kesehatan. Penegasan ini disampaikan mengingat hingga Juli 2026 masih terdapat sekitar 3.800 jiwa di Bengkulu Selatan yang belum memiliki status atau belum masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena berpengaruh terhadap pemenuhan kota penerima bantuan BPJS baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Bupati Bengkulu Selatan menekankan apabila 3.800 jiwa tersebut dapat segera didata dalam waktu dekat, maka sisa kota BPJS 18.244 peserta dapat terpenuhi secara maksimal. Dengan demikian, seluruh alokasi kota BPJS Kesehatan untuk Bengkulu Selatan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa apabila hingga batas waktu 11 Juli 2026, kota tersebut tidak terpenuhi, maka sisa kota akan dialihkan ke kabupaten lain. Hal tersebut akan merugikan masyarakat Bengkulu Selatan yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan.
2: Memperjelas yang kemarin kuumumkan terkait BPJS. Nah, hari ini sampai tanggal 12, mohon kiranya seluruh kepala desa, adik sanak sekalian, bisa memberikan data ke desa. Nanti kami akan berhubungan dengan desa. Memang ada 3.800 jiwa yang belum berstatus, artinya belum tahu nih itu masuk di desil 1 sampai 5 itu. Nah, ketika yang 3.500 itu sudah kita data, mudah-mudahan sisa kota kita yang 18.244 itu bisa kita penuhi sehingga tidak menjadi terlimpah ke kabupaten lain.
1: Selain itu, Bupati Bengkulu Selatan juga menjelaskan bahwa masyarakat yang termasuk dalam kategori desil 1 hingga 5 akan dimasukkan ke dalam program BPJS Kesehatan Pusat. Sementara itu, warga yang berada pada desil 6 hingga 10 akan dimasukkan dalam skema BPJS Jamkesda yang dikelola oleh pemerintah daerah. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Proses seleksi Gita Bahana Nusantara tahun 2026 di Provinsi Bengkulu masih terus berlangsung. Subkoordinator Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Lili Suryani mengatakan, hingga saat ini baru 4 kabupaten kota yang telah melaksanakan seleksi, yakni Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kepahyang, dan Rejang Lebong. Sementara daerah lainnya masih dalam tahapan persiapan dan pelaksanaan. Namun demikian, Lili menyebut terdapat kemungkinan beberapa kabupaten tidak dapat menggelar seleksi karena keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Menurut Lili, peserta yang lolos dari masing-masing kabupaten dan kota nantinya akan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Bengkulu. Dari proses tersebut akan dipilih 4 peserta terbaik yang akan menjadi wakil Bengkulu pada ajang Gita Bahana Nusantara tingkat nasional. Polisi amankan seorang pria yang diduga mengedarkan uang palsu. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
3: Seorang pria di Kota Bengkulu berinisial AR berhasil diamankan tim opsional Polsek Teluk Segara setelah diduga mencetak dan mengedarkan uang palsu dengan cara berbelanja di pasar ke pedagang kecil. Pelaku yang merupakan warga Jalan Halmahera, Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu itu ditangkap saat beraksi di kawasan Pasar Baru Koto. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima informasi terkait peredaran uang palsu untuk bertransaksi di sejumlah lapak pedagang. Saat diamankan, pelaku tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa petugas untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah lembar uang palsu pecahan Rp20.000 yang diduga dicetak sendiri menggunakan mesin printer. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga melakukan pengembangan dengan mendatangi sejumlah pedagang yang diduga menjadi korban transaksi menggunakan uang palsu tersebut. Kapolsek Teluk Segara AKP Neprizal menjelaskan bahwa pelaku menggunakan modus sederhana untuk mendapatkan keuntungan. Uang palsu pecahan Rp20.000 digunakan untuk membeli barang dengan harga sekitar Rp5.000, sehingga pelaku memperoleh uang kembalian asli sebesar Rp15.000 dari pedagang. Menurut polisi, cara tersebut dilakukan secara berulang kali dengan menyasar pedagang-pedagang kecil yang dinilai kurang teliti saat menerima uang dari pembeli. Untuk menghindari kecurigaan, pelaku terlebih dahulu meremas uang palsu hasil cetaknya agar terlihat kusam dan menyerupai uang yang sudah lama beredar di masyarakat.
4: Kita tadi mendapatkan laporan dari masyarakat, terkhusus pedagang Pasar Pronto, bahwa ada salah satu pelaku mengedarkan uang palsu di Pasar Pronto dengan modus mereka berbelanja bahan pokok. Mereka modusnya membelanjakan uang Rp20.000 dengan nilai belanja Rp5.000, mengharapkan sosok atau kembalian Rp15.000.
3: Setelah ditangkap, AR langsung digiring ke Mapolsek Teluk Segara bersama barang bukti untuk menjalani proses penyidikan. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya lokasi lain yang menjadi sasaran peredaran uang palsu tersebut, serta jumlah korban yang telah dirugikan. Hingga saat ini, penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku guna mengungkap seluruh rangkaian aksi peredaran uang palsu yang dilakukan. Polisi juga mengimbau masyarakat, khususnya para pedagang, agar lebih teliti saat menerima uang tunai dan segera melapor apabila menemukan uang yang diduga palsu. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Kita ke kabar dari Piala Dunia 2026. Argentina singkirkan Mesir 3-2 untuk melaju ke perempat final. Laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
5: Timnas Argentina memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Mesir. Sempat tertinggal 2 gol, sang juara bertahan menunjukkan mentalitas juara dengan membalikkan keadaan pada menit-menit akhir pertandingan. Mesir tampil mengejutkan sejak awal laga. Tim yang dikomandoi Mohamed Salah itu berhasil unggul 2-0 melalui gol Ibrahim pada menit ke-15 dan Mustafa Zico pada menit ke-76. Keunggulan tersebut membuat Argentina berada di ambang tersingkir dari turnamen. Namun, Argentina tidak menyerah. Hanya 3 menit setelah gol kedua Mesir, Argentina memperkecil ketertinggalan lewat Romero pada menit ke-79. Gol tersebut menjadi titik balik kebangkitan tim asuhan Lionel Scaloni. Tekanan Argentina semakin meningkat hingga akhirnya Lionel Messi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-83. Gol sang kapten membuat kepercayaan diri Argentina kembali tumbuh dan membuat Mesir kehilangan kendali permainan. Lautaro sent it across. Saat pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan waktu, Enzo Fernandez muncul sebagai pahlawan. Gelandang Argentina itu mencetak gol kemenangan pada menit 90+3, sekaligus memastikan Argentina menang 3-2 dan melaju ke babak 8 besar. Kemenangan ini mengantarkan Argentina ke babak perempat final, di mana mereka akan menghadapi Swiss yang sebelumnya berhasil menyingkirkan Kolombia. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: 8 negara resmi memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai melewati fase 16 besar. Tim yang lolos adalah Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, Argentina, dan Swiss. Babak perempat final akan berlangsung pada 10 hingga 12 Juli 2026 waktu Indonesia Barat dengan mempertemukan Prancis melawan Maroko, Spanyol menghadapi Belgia, Norwegia bertemu Inggris, serta Argentina melawan Swiss. Seluruh pertandingan diprediksi berlangsung sengit mengingat setiap tim menunjukkan performa konsisten sejak fase grup hingga babak gugur dan sama-sama berpeluang melangkah ke semifinal. Dengan komposisi tim yang tersisa, persaingan menuju gelar juara dipastikan semakin ketat karena tim-tim unggulan seperti Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina akan mendapatkan perlawanan dari Maroko, Belgia, Norwegia, serta Swiss yang tampil impresif sepanjang turnamen. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah siang kali ini. Pendengar pemirsa, demikian informasi yang kami hadirkan untuk Berita Daerah di edisi siang ini, dan dapatkan juga informasi lainnya mengenai juga Piala Dunia 2026 di portal berita rri.co.id. Saya Haryansyah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

UEFA, siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan Derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Eh, lihat, diskon gede nih. Aku mau beli yang ini, ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
4: Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Pendengar Anda yang masih bersama kami di siang ini, kalau lagi berkendara mungkin dicek juga ini ya. Waduh, kalau udah saatnya harus isi BBM. Nah, silakan jangan sampai nunggu benar-benar habis. Jadi kalau bicara soal BBM ini, Anda biasanya belinya di mana nih? Langsung ke SPBU atau ada yang biasa beli di Pertashop ya? Yang ternyata kenaikan harga BBM terakhir ini juga punya dampak juga yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha Pertashop. Nah, kalau di jenis BBM non subsidi seperti Pertamax, ini memberikan dampak terhadap penjualan di sejumlah Pertashop yang ada di Kota Bengkulu khususnya, dan mulai mengalami penurunan untuk penjualannya, sementara yang lainnya beberapa

bertahan dan seperti salah seorang petugas pertashop di Jalan Mahakam, Lingkar Barat, Setiaji ini mengatakan kenaikan harga Pertamax ini membuat jumlah pelanggan jadi berkurang dibanding sebelumnya. Ia menyebut biasanya 1 ton Pertamax itu habis terjual dalam sehari. Tetapi sejak harga naik, stok tersebut tidak lagi habis dalam 1 hari. Dan kondisi ini tentunya berbeda ya. Jika terjadi kelangkaan BBM di sejumlah SPBU beberapa waktu lalu, ketika itu penjualan Pertamax di Pertashop meningkat hingga mampu menghabiskan sekitar 3 ton dalam sehari. Ia juga menambahkan kalau Pertashop di tempatnya bekerja ini melayani masyarakat setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Mayoritas pembeli merupakan pengendara yang memilih mengisi BBM di Pertashop ya karena alasannya lokasi yang mudah terjangkau. Dan sementara di tempat lain, petugas Pertashop di Jalan Gunung Bungku Agung ini mengakui kenaikan harga Pertamax belum berdampak signifikan terhadap penjualan. Pembeli masih tergolong stabil meski terjadi penyesuaian harga. Dan ia mengatakan pasokan Pertamax di Pertashop ini mencapai sekitar 2 ton setiap hari dan pengisian BBM didominasi oleh kendaraan roda 2 ya, yang dilayani pada jam-jam sibuk jam 8 sampai jam 10 pagi dan juga meningkat kembali pada saat jam pulang jam 4 hingga jam 6 sore. Dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia, Stefan, mengatakan untuk pemerintah diharapkan segera bisa mengambil langkah untuk menjaga keberlangsungan usaha Pertashop di tengah tingginya harga Pertamax yang memperlebar selisih harga dengan Pertalite. Menurutnya, kondisi ini juga menyebabkan penjualan Pertamax di banyak Pertashop di Bengkulu ini menurun drastis hingga pelaku usaha kesulitan untuk bertahan. Dan penurunan penjualan terjadi hampir di seluruh daerah dan termasuk juga Pertashop yang berada di wilayah terpencil dan juga jauh dari SPBU. Ia menyebut rata-rata penjualan Pertamax ini turun 60-70% sehingga stok menjadi lebih lambat perputarannya dari sebelumnya yang habis biasanya dalam 1 hari ini menjadi hampir 1 pekan baru habis untuk bisa menghabiskan kuota 2 kiloliter. Informasi ini kami ambil dari portal berita rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Halo siang pendengar, kita di Cek Fakta pukul 14 ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisikan narasi menyebut Kementerian Keuangan mengadakan program bantuan dana sebesar 50 juta rupiah per keluarga. Bantuan ini diklaim berasal dari uang 13 triliun rupiah yang disita dari koruptor. Dan faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dan tidak ditemukan informasi resmi yang menyebut bahwa uang sitaan itu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan dana 50 juta rupiah per keluarga. Adapun akun tersebut merupakan akun palsu dan informasi di dalamnya termasuk dana bantuan dari Menteri Keuangan merupakan hoax. Kementerian Keuangan telah mengimbau masyarakat untuk waspada dengan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, mak. Saya ndak kuliah. Boleh ke, mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga ulam syukur.
0: Saya selero, mak, ndak kuliah, mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel. Bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk segala umur, mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padek nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya tuh?
0: Kinilah mulai buka pendaftarannya, mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantor Nyoma, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.ut.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, padek cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Aih, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau saya ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda yang termasuk suka jogging ke Pantai Panjang Bengkulu, nah kalau di sana kan memang lumayan ramai ya masyarakat yang jogging. Kondisi ini juga akan lebih padat lagi biasanya di akhir pekan. Dan ini juga membuat sejumlah pengunjung pastinya berharap ke pemerintah untuk dapat menyediakan jalur khusus untuk olahraga agar aktivitas para pelari ini lebih aman dan tidak bercampur dengan kendaraan. Kawasan Pantai Panjang memang selama ini menjadi salah satu lokasi favorit dari masyarakat untuk berolahraga, baik pagi maupun juga sore hari, terutama juga di Sabtu juga Minggu. Masyarakat yang jogging di sana juga terlihat meningkat. Dan dari masyarakat yang juga biasa jogging di Pantai Panjang, salah seorang Yeni yang mengatakan tingginya minat masyarakat untuk jogging menunjukkan kawasan Pantai Panjang ini punya daya tarik sebagai ruang olahraga terbuka. Namun ia berharap fasilitas pendukung seperti jalur khusus jogging dapat disediakan untuk memberikan kenyamanan para pelari. Menurut Yeni, jalur khusus jogging ini juga dapat meningkatkan keselamatan untuk masyarakat yang berolahraga. Dengan adanya jalur ini, pelari tidak perlu menggunakan sisi badan jalan yang berdekatan dengan kendaraan yang melintas. Pelari lainnya, Hendy, ini menilai aktivitas jogging bukan menjadi penyebab utama terganggunya lalu lintas di kawasan Pantai Panjang. Tapi menurutnya kepadatan kendaraan lebih sering terjadi karena meningkatnya jumlah pengunjung pada saat hari libur. Meski demikian, Hendy sendiri juga mendukung nih kalau fasilitas khusus untuk para pelari ini kalau dibuat tentunya akan mendukung aktivitas olahraga untuk bisa lebih tertib, lebih aman, dan juga berharap untuk pengunjung juga pengendara sama-sama bisa menjaga keamanan di kawasan Pantai Panjang.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Pro Satu Bengkulu karena informasi dan inspirasi pendengar. Untuk kebersamaan kita nanti pukul 15 kami akan ajak Anda untuk menyimak dan juga mengikuti Beranda Asta Cita mengenai pendidikan mengenali tubuh dimulai dari keluarga. Dan nanti bersama rekan saya Nafla, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Saya Haryansa juga pamit dulu kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: 92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Bengkulu. Dan senang sekali Nafla kembali dapat hadir di Beranda Asta Cita dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional. Dan sore ini pendengar, kita akan membahas tema pendidikan mengenali tubuh dimulai dari keluarga. Dan keluarga pendengar merupakan tempat pertama anak belajar mengenal dirinya, termasuk memahami tubuhnya, menjaga dirinya, dan juga membangun keberanian untuk mengatakan tidak ketika menghadapi situasi yang membuatnya gak nyaman. Dan gimana sih pendengar, pendidikan mengenali tubuh sebaiknya diberikan kepada anak, dan juga kenapa keluarga juga menjadi tempat pertama yang paling tepat, dan juga bagaimana peran orang tua dalam melindungi anak sejak dini. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami pendengar di studio Ibu Juniarti Bormansyah, Koordinator Program Cahaya Perempuan, dan Bapak S. Parman Z, Staf Advokasi Cahaya Perempuan. Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Bapak gimana Pak?
4: Alhamdulillah
2: sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan terima kasih telah hadir bersama kami. Dan juga pendengar, Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp di 0811 7307 079, atau melalui telepon di 0736 7321 995, atau Anda juga dapat berkomentar di YouTube kami RRI Net Bengkulu. Dan mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi memaknai Hari Keluarga Nasional ini, mungkin ke Ibu dulu, Ibu Juniarti dulu. Kan Hari Keluarga ini Ibu kembali diperingati tahun ini. Dan juga kenapa sih Bu momentum ini tuh masih diperingati setiap tahun, dan sekarang juga tetap diperingati gitu, kenapa Ibu?
3: Ya, terima kasih Mbak. Salam untuk semua pemirsa RRI Pro 1 di mana saja pun berada. Pertama, kenapa Hari Keluarga ini menjadi hari nasional? Dan walaupun dia tidak libur ya, ketika Hari Keluarga kita tidak libur. Nah, tetapi secara nasional bahwa ini merujuk pada keputusan Presiden nomor 39 tahun 2014 tentang penetapan tanggal 29 Juni itu adalah Hari Keluarga Nasional. Nah, berdasarkan latar belakangnya bahwa Hari Keluarga ini adalah momentum memperingati bagaimana para pejuang tahun 1949 di tanggal 29 Juni itu adalah kembali ke keluarganya masing-masing. Itu tentara Republik Indonesia saat itu. Nah, kemudian momentum kedua bahwa setelah apa namanya kemerdekaan di Republik ini ada beberapa persoalan terkait apa namanya kependudukan. Yang pertama bahwa terjadi pernikahan usia anak, kemudian ada angka kematian ibu, kemudian perceraian di dalam rumah tangga. Nah, kemudian di tahun 2014 tanggal 29 Juni ini ditetapkan sebagai Hari Keluarga. Pasti banyak bertanya kenapa pemerintah sehingga menetapkan menjadi sebuah keputusan presiden ya tentang keluarga. Betapa pentingnya keluarga itu. Jadi pemerintah menganggap bahwa keluarga itu adalah pilar utama. Anak mengenal kehidupan itu di keluarga. Yang pertama sekali sekolahnya adalah di apa namanya keluarga. Orang tua guru pertama itu adalah walinya atau kedua orang tuanya atau siapapun itu yang dekat dengan dia, entah kakeknya, entah pamannya, entah orang tua angkatnya. Jadi kalau pertanyaannya mengapa penting diperingati sampai sekarang, karena menganggap bahwa satu, kita momentum 29 Juni itu adalah bagaimana para pejuang kembali ke keluarganya. Kemudian ada beberapa persoalan tentang kependudukan yang tadi saya sebut, masih terjadi perkawinan usia anak, kemudian angka kematian ibu, kemudian perceraian dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian pemerintah menganggap, termasuk kita semua, bahwa keluarga itu adalah pilar utama dari pembangunan bangsa dan semua berawal dari keluarga. Begitu, Mbak.
2: Baik. Nah, mungkin ke Pak Parman juga dulu. Tadi Ibu juga udah jelasin kalau misalnya keluarga ini menjadi pilar utama dan juga masih banyak kejadian yang tidak mengenakan mengenai keluarga, mulai dari kematian seorang ibu dan juga kekerasan kepada anak. Nah, dari pengalaman Bapak mendampingi masyarakat, apakah tantangan yang dihadapi keluarga saat ini itu juga semakin kompleks, terutama melindungi anak dari berbagai resiko di lingkungan maupun di ruang digital?
4: Ya, baik, terima kasih, Mbak. Pemirsa, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali tadi yang disampaikan oleh Kak Juni, bahwa kita kembali lagi kepada keluarga. Keluarga itu adalah tempat terindah ketika kita pulang dari beraktivitas itu. Pasti di keluarga itu yang kita cari, terkadang yang membukakan pintu itu adalah seorang ibu. Nah, terus kalau misalnya ayahnya sudah pulang bekerja, tentu ada ayah di situ. Jadi keluarga itu adalah pondasi, pondasi untuk membangun kehidupan. Nah, kehidupan terkecil dimulai dari keluarga. Ketika keluarga kita dalam proses ini, dia memiliki makna yang sesungguhnya, bahwa seperti saya misalnya ketika melakukan pendampingan-pendampingan di lapangan, itu selalu melihat bahwa di kondisi sekarang, misalnya saya di umur 38 tahun itu merupakan seorang ayah muda, ayah muda yang penuh tantangan bagaimana dalam menghadapi gempuran-gempuran teknologi saat ini ketika kita hidup bersama di zaman digitalisasi yang begitu terbuka. Nah, tetapi sosok seorang anak tentunya di zaman sekarang dengan berbagai macam literasi yang mereka buka, tidak hanya misalnya buku tetapi dengan menonton di TV atau membuka di internet, sehingga tantangan-tantangan itu ketika mereka tidak dapatkan informasi yang sesungguhnya, maka mereka mencari informasi yang tentu kebenarannya masih dipertanyakan seperti itu. Maka di garda terdepan ini adalah bagaimana peran seorang ayah, peran seorang ibu untuk mengembalikan informasi itu kepada yang sesungguhnya, memberikan pembelajaran di situ. Nah, di tantangan-tantangan seperti itu tentunya mulai dibangun di keluarga itu. Bagaimana seorang peran seorang ayah terhadap anaknya terkait dengan membangun keluarga, bagaimana nanti anak-anaknya itu bisa mendapatkan informasi terkait dengan kehidupan, baik itu di keluarga ataupun di masyarakat itu.
2: Karena memang keluarga itu bukan cuma menjadi tempat anak bertumbuh juga ya Bapak, tapi juga tempat pertama anak juga mengenal dirinya sendiri, dan juga dari situ juga pendidikan mengenali tubuh itu menjadi sangat penting. Nah, sesuai tema kita ngomongin soal mengenali tubuh ini, nah Ibu Juni, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pendidikan mengenali tubuh ini?
3: Ya, makasih Mbak. Mengenali tubuh itu sebetulnya sama dengan pendidikan seksual, pendidikan seks. Nah, tetapi banyak dimaknai bahwa pendidikan seks ini adalah pendidikan yang mengajari anak-anak untuk berhubungan seksual.
2: Yeah.
3: Biasanya kan seperti itu. Tapi sebetulnya bukan itu maksudnya. Jadi yang kami maksud bahwa pendidikan mengenali tubuh ini adalah proses mengajarkan anak untuk memahami tubuhnya sesuai dengan tahap usianya. Nah, dan bukan mengajarkan kepada anak tentang hubungan seksual. Itu yang perlu kita garis bawahi. Kemudian karena dia mengenali tubuhnya, maka hal yang sederhana diajarkan kepada anak itu adalah misalnya memberitahu kepada anak itu nama bagian tubuh itu secara benar, tidak diandai-andaikan, apalagi itu organ seksual dan reproduksi. Gitu, karena kebanyakan di masyarakat kita menyebutnya secara benar itu dianggap tabu. Kalau apa namanya menyebutnya dianggap, kalau Bengkulu itu dianggap mencarut. Betul ya. Nah, jadi kita mulai mengajarkan anak bagian tubuh itu dengan benar, organ-organ itu. Seperti kita mengajarkan misal organ tubuh pernapasan. Kita kan dengan lantang kita sebut ini hidung, gitu-gitu ya. Ini tenggorokan dan seterusnya. Begitupun dengan organ-organ seksual. Jadi jangan mengandaikan dengan hewan, dengan mengandaikan dengan apa namanya makanan, begitu. Jadi dia akhirnya kok ini kayak nggak punya nama ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mengajarkan atau menginternalisasikan kepada anak bagian tubuh yang sangat pribadi, yang tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain. Jadi apa namanya, mulai menginternalisasikan itu. Berikutnya mengajarkan anak tentang kebersihan tubuh. Nah, karena bisa jadi karena misalnya organ seksual ya, apa namanya, dianggap karena itu sangat sensitif sehingga semua orang kadang-kadang abai dengan bagian itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan anak sesuai dengan usianya menghargai tubuh sendiri. Siapa lagi yang akan menghargai diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Kemudian memahamkan kepada anak itu bahwa tubuh itu miliknya, bukan milik orang lain. Nah, kemudian menyambung yang seperti yang Parman sampaikan tadi, mengajarkan kepada anak berani menolak sentuhan yang tidak nyaman dan tidak aman bagi dia. Berani menolak, misalnya begitu. Dan selanjutnya ini yang paling penting, berani bercerita kepada orang tua atau kepada walinya atau kepada siapapun itu jika mengalami sesuatu tindak kekerasan. Ya, dia berani bercerita. Jadi intinya Mbak dan pemirsa sekalian, pendidikan mengenali tubuh itu adalah perlindungan terhadap anak agar anak mengenali tubuh, bukan mengajarkan hubungan seksual yang selama ini dianggap seperti itu. Agar anak mengenali tubuh dan mengenalkan apa namanya batas tubuh, hak atas tubuhnya, kemudian menjaga kebersihan, keberanian berkata tidak jika ada yang menyentuh bagian-bagian organ seksual dan reproduksinya. Kemudian berani bercerita kepada orang tuanya atau kepada siapapun orang terdekatnya.
5: Nah, Ibu tadi juga udah ngomongin soal anggapan di masyarakat di mana pendidikan mengenali tubuh ini juga menurut anggapan mereka itu mengajarkan hubungan seksual kepada anak, padahal tidak seperti itu ya Ibu. Dan kalau dari Pak Parman sendiri, dari sisi pendampingan di lapangan, nah apakah anggapan seperti ini tuh memang masih sering ditemui Bapak?
4: Iya, terima kasih Mbak. Pada dasarnya kita kan dengan adat ketimuran, tentu terkait dengan hal-hal ini kan kita masih menganggap tabu. Bahkan tidak dengan kita dengan keluarga, bahkan dengan kadang pasangan juga seperti itu. Nah, tetapi dengan kemajuan zaman sekarang, era digitalisasi, mau tidak mau itu harus kita perkenalkan kepada mereka. Karena kenapa? Di kondisi saat ini mereka cuma mendapatkan pendidikan di sekolah misalnya. Tentu balik di sekolah mereka akan bertanya lagi dengan kita. Nah, kita sebagai orang tua harus memberikan informasi yang benar terkait apa yang disampaikan di sekolah. Nah, karena tadi kita memberikan pembelajaran itu bukan memberikan pembelajaran tentang misalnya hubungan seks itu bukan, tapi batasan-batasan tubuh yang mana yang boleh diperlihatkan, yang mana boleh pegang, yang mana yang tidak. Karena itu kita akan mengajarkan hak mereka. Seperti tadi, oh ini tidak boleh. Ketika katakan tidak boleh dilakukan, ada yang melakukan seperti dia harus berani berkata tidak, ini tidak boleh. Dan ini nanti kita sampaikan kalau terjadi misalnya di sekolah, di tempat ini, laporkan seperti itu. Jadi jangan diam. Nah, terkadang kalau dia sudah mendapatkan informasi yang benar, tentu dengan informasi itu, oh saya sudah mendapatkan informasi dari ayah, ibu tentang ini, tidak boleh. Bahkan terkadang ketika di rumah saja, anak-anak remaja itu kan sering main itu, baik dia misalnya dengan sesama kakaknya perempuan atau laki-laki. Tentu dengan mendapatkan edukasi terkait dengan mengenali tubuh, hak tubuh, mereka ada batasan seperti itu. Oh, terkadang kan bercengkrama apapun itu, oh ini gak boleh, itu tidak boleh, seperti itu. Nah, dengan timbul seperti itu, maka sudah mereka dapatkan gambaran tentang hak tubuh mereka itu. Oh, ada batasannya seperti ini. Maka dengan seperti itu nanti ketika mereka di luaran, mereka akan nyaman itu. Oh, dengan memilih teman juga bagaimana, dan perlakuan-perlakuan seperti itu bisa terhindari. Karena dia sudah mendapatkan gambaran-gambaran. Memang betul, kita menyampaikan itu dengan seusia mereka yang mudah mereka pahami, atau dengan bahasa-bahasa yang mudah mereka mengerti. Nah, intinya dari pendidikan itu, mereka memahami hak-hak tubuh mereka itu. Oh, ini boleh, ini tidak boleh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, terkadang orang tua saja, seperti saya laki-laki, mungkin dengan anak perempuan saya, mungkin masih ada
5: canggung,
4: misal tabu. Nah, hal yang semacam itu harus kita terobos, tidak? Dia harus mendapatkan informasi yang real, informasi yang benar seperti yang disampaikan Kak Jun tadi. Nah, karena ini bukan menyangkut tanggung jawab seorang ibu, karena ibu yang misalnya setiap hari itu di rumah. Tetapi bagaimana peran seorang ayah, peran seorang ibu itu harus menyampaikan. Jadi informasi itu harus di dua sisi sama dia mengerti. Ketika dia bertanya dengan ibu, nanti dia akan bertanya lagi dengan ayahnya seperti ini. Nah, dengan penyampaian informasi itu yang benar, mereka akan memahami. Nah, jadi dengan kondisi seperti itu nanti, penyampaiannya harus di waktu-waktu yang tepat. Jangan misalnya dia lagi capek sekolah, kita nyampaikan itu tidak. Tentu ada waktu-waktu prime time ketika bersama dengan keluarga itu disampaikan.
5: Nah, itu kapan Bapak prime time itu?
4: Kalau prime time itu yang bagus kita lakukan kepada mereka, di satu sisi itu ketika kita misalnya habis sholat maghrib, kita duduk bersama tanpa menggunakan gadget atau sedang membaca buku seperti itu. Atau memang kita memberikan buku edukasi kepada mereka, kita bujuk mereka agar bersuara seperti ini apa itu. Terus kita mengkomunikasikan dengan usia itu, terkadang kan yang berbeda, ada misalnya kakaknya di SD, adiknya di TK, bahasa itu tidak sama kita penyampaiannya, nanti kita ada di waktu tertentu. Tapi yang terpenting, waktu-waktu prime time itu ketika bersama dengan keluarga, itu yang perlu kita sisipkan informasi-informasi itu. Nah, bahkan ketika kita nonton TV saja, ini menjadi pertanyaan serius. Misalnya, ya kenapa sih itu dengan umuran sama mereka, misalnya celananya pendek, berarti apakah nggak malu? Atau kenapa sih mereka nggak pakai jilbab seperti itu? Nah, ini ya kita jelaskan secara pelan-pelan seperti itu. Artinya di situ nanti kita sampaikan secara agama seperti ini, secara budaya culture kita seperti ini, kenapa tidak boleh nanti. Nah, itu kita sampaikan pelan-pelan dengan mereka, dengan bahasa yang mudah mereka pahami, dengan bahasa sehari-hari seperti itu.
5: Ya, karena juga beberapa mungkin termasuk ibu-ibu muda atau mungkin yang sudah tua juga terkait pendidikan mengenali tubuh ini, juga mereka masih mungkin kurang memahami, juga banyak juga dari mereka masih menganggap penyebutan terkait anggota tubuh itu, bagian-bagian tubuh itu masih tidak sesuai, masih pakai nama samaran. Nah, gimana pandangan Bapak dan Ibu juga mengenai kebiasaan ini? Karena memang udah dari dulu ya, terkait organ-organ terkait itu agak susah menjelaskan kepada anak, apalagi dari Bapak ke anak perempuan, ataupun dari kalau Ibu kan masih agak bisa ngomongin sama anak-anaknya. Nah, terkait tanggapan itu bagaimana? Balik ke Ibu dulu.
3: Iya, itu memang tantangan ya, Mbak. Jadi tantangan itu tentang pendidikan seks yang secara benar sesuai dengan usianya itu yang masih kita temui. Misalnya seperti penyebutan organ-organ seksual itu yang biasanya disamarkan dan kemudian diandaikan, gitu ya. Kalau organ seksual perempuan itu lebih banyak diandaikan dengan makanan, gitu ya. Kalau yang organ seksual laki-laki lebih banyak diandaikan dengan hewan yang terbang, ya burung misalnya gitu kan disebut. Saya pernah dengan anak waktu masih kecil, ini apa? Saya bilang gitu kan. dia bilang burung. Oh, burung. Kalau burung, ayo kita taruh di sangkar, saya bilang gitu ya. Taruh di sangkar. Dia bilang, "Oh, tidak bisa." Gitu kan. Nah, ketika dibenturkan seperti itu kan dia berpikir, "Jadi ini apa namanya?" Gitu ya. Nah, saya sebut, "Ini disebut penis." Gitu ya. Nah, kita menyampaikan dengan anak pasti dianggap encarut kan. Nah, itu terkait dengan kebiasaan kita. Tetapi untuk sebuah pendidikan harus disampaikan secara jelas, tidak boleh diandai-andaikan. Tapi jangan pula karena kemudian kita sudah pendidikan seks, jadi kita omong-omongkan di depan publik itu juga tidak baik. Tapi ketika menyampaikan dengan anak itu sesuai dengan penyebutannya. Kemudian apa namanya, karena dianggap tabu, jadi masyarakat menganggap pendidikan seks ini kayak mengajari anak untuk berhubungan seks gitu ya. Jadi sehingga ada ketakutan, anak menjadi penasaran sehingga dicoba gitu kan. Nah, jadi ada anggapan seperti itu. Padahal kasus-kasus kehamilan yang tidak diinginkan, atau kalau bahasa Inggris tuh married by accident atau apa,
5: by accident
3: ya, by accident ya. Jadi banyak terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan, karena si anak remaja itu, baik yang perempuan maupun laki-laki, tidak mendapatkan pendidikan seks secara utuh. Kemudian fakta menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan pendidikan seksualitas sesuai dengan usianya cenderung lebih mampu melindungi dirinya. Kemudian lebih berani menolak jika ada pelanggaran terhadap tubuhnya. Kemudian lebih mampu mengambil keputusan dianya. Kemudian sebetulnya jika kita sudah melakukan pendidikan seks sesuai dengan usianya dan sejak usia dini, ini sebetulnya meminimalisir risiko terjadinya kekerasan seksual maupun kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi sebetulnya yang berbahaya itu bukan pendidikan seksnya, tapi ketika anak tumbuh tanpa informasi yang benar gitu, Mbak.
5: Berarti memang penggunaan istilah ini tuh justru penting, tidak menggunakan istilah itu justru penting ya, Ibu, dengan anak-anak, biar mereka juga paham mengenai hal itu. Dan mengenalkan tubuh juga bukan berarti mengajarkan hal yang belum waktunya mereka ketahui, tapi memang membekali mereka agar mereka juga memahami tubuhnya sendiri. Yeah. Nah, tadi Ibu juga udah jelasin kalau pendidikan juga dimulai dari keluarga. Nah, kenapa sih, Bu, ini tuh penting dimulai dari keluarga? Terkadang juga beberapa anak mungkin karena orang tuanya juga beberapa yang enggak aware gitu kan. Nah, anaknya justru memperoleh informasi pertama ini dari internet, media sosial, atau mungkin teman sebayanya. Nah, hal itu seperti apa tanggapan Ibu?
3: Ya, pertama kenapa mulai dari keluarga ya, Mbak? Lagi-lagi bahwa keluarga itu adalah sekolah pertama setiap anak, termasuk kita yang berada di ruangan ini, yang mungkin juga yang mendengar siaran ini. Kemudian anak itu atau kita mulai belajar berbicara, kemudian percaya kepada orang lain, membangun rasa aman dan merasakan rasa aman dan nyaman, merasakan kasih sayang, kemudian memahami benar dan salah, itu semua dari keluarga. Maka kalau misalnya tidak dimulai dari keluarga, ya kemana lagi dia akan mencari informasi. Begitu, Mbak.
5: Nah, kalau misalnya Ibu, anak justru memperoleh informasi itu terkait pendidikan mengenali tubuh ini dari internet ataupun media sosial ataupun teman sebayanya, bagaimana tanggapan Ibu?
3: Ya, sekarang itu kan keluarga-keluarga modern ini kan sudah di zaman digital ya. Jadi dunia ada di dalam genggaman. Anak itu, saya juga melihat bahwa fakta di lapangan masih usia sangat kecil, balita sudah bisa menggunakan apa namanya handphone dan sudah bisa mengakses apa namanya jaringan di apa internet. Nah, kemudian sehingga kalau dunia dalam genggamannya ada beberapa tontonan yang apa namanya belum waktunya dia sudah dapat, gitu ya. Nah, harusnya fungsi orang tua itu ada pada pengawasan. Pengawasan anak-anak ketika menggunakan apa namanya yang disebut dengan handphone cerdas itu, agar membatasinya. Nah, kemudian kalau misalnya anak mengakses YouTube, YouTube itu kan juga bisa dibatasi oleh orang tuanya. Dia tidak bisa mengakses apa namanya kanal-kanal orang dewasa. Ya, ada YouTube anak-anak kan. Nah, kemudian misal anak-anak usia yang sangat rentan itu biasanya SMP kelas 1 sampai kelas 3 itu kan usia rentan. Itu sedang mencari jati dirinya. Nah, orang tua juga harus apa namanya melakukan pengawasan. Misal kalau anak-anak ini tidak diberi handphone, dia juga mau kan, karena teman-temannya sudah punya handphone semua. Akhirnya kalau dia tidak punya, dia terdevian atau tersisihkan juga dari lingkungan pertemanan. Kita berikan, tapi jangan lupa pengawasan di situ. Misalnya sekali-sekali mengecek apa namanya galerinya, kemudian di pencariannya sebenarnya anak ini cari apa sih? Kan ada di pencarian di riwayat pencarian dilihat. Kemudian misalnya dia udah menggunakan media sosial. Di media sosial itu apa namanya kalau misalnya di salah satu platform itu sudah harus dia menyebut siapa orang tuanya dan harus ada persetujuan. Nah, saya melihat itu untuk sekarang itu pemerintah sudah apa namanya memberlakukan. Jadi untuk penggunaan apa namanya teknologi informasi. Nah, tinggal lagi yang belum itu adalah di platform satunya. Jadi masih bisa anak-anak melihat apa namanya hal-hal baik itu secara gambar maupun secara video masih bisa diakses. Begitu, Mbak.
5: Baik, mungkin ke Pak Parman lagi ya ini. Terkait ibu juga udah banyak jelasin bahwa pendidikan mengenali tubuh ini juga. Nah, kan Bapak juga seorang ayah gitu kan. Dan masih banyak anggapan juga bahwa pembahasan ini tuh sepenuhnya menjadi tugas ibu. Padahal itu kan sebenarnya kehadiran ayah dan ibu itu kan juga sama pentingnya untuk membangun komunikasi yang sehat dengan anak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait pendidikan mengenali tubuh ini, Bapak?
4: Ya, baik, Mbak. Pada dasarnya begini. Tadi kita membahas dari bahasa tabu. Tabu itu kan dimulai artinya ketidakpedulian kita terhadap pendidikan seks di keluarga. Kalau kita bicara pendidikan mengenal tubuh untuk anak ini artinya proses komunikasi, penyampaian itu kan tidak hanya satu kali, tetapi dilakukan secara berkali-kali. Nah, itulah pendidikan yang terus-menerus dilakukan. Ketika orang tuanya peduli, memahami terkait dengan persoalan ini, maka di keluarga itu terkait dengan pembahasan seks itu tidak akan menjadi canggung lagi. Karena itu sudah menjadi tuntutan di zaman sekarang. Nah, bahkan katanya, oh nanti saya sebagai ayah juga untuk menyampaikan dengan anak perempuan kadang canggung, oh ini tabu, ini tidak boleh, tidak layak. Justru disitulah dia memberikan ruang bahwa anak tidak mendapatkan informasi dari sosok ayah yang jelas, maka dia tadi akan membuka nanti media-media sosial yang lain seperti Facebook, internet, dan YouTube itu kan mendapatkan informasi itu. Nah, kalau kita menganggap tabu, ini yang jadi pembelajaran kita adalah di internet itu bahasa-bahasa yang digunakan, misal ada game apapun itu sudah banyak menggunakan bahasa-bahasa dari organ seksual itu. Nah, ini kan secara tidak mereka sudah mengetahui itu. Nah, tapi peran kita ayah itu harus meluruskan itu. Nah, bahkan sekarang ini anak SD bahkan belum sampai kelas 6 itu sudah menstruasi. Kalau ayahnya tidak peduli atau di dalam keluarga tidak memberikan pendidikan itu, bahkan ibunya cuma sekedar misalnya sedikit-sedikit, itu akan terkejut. Itu akan menjadi shock. Karena misalnya baru kelas 5 SD, oh anaknya sudah menstruasi. Bingung, panik. Karena pendidikan itu tidak dimulai dari awal. Tapi ketika dimulai dari awal, jelaskan nak, nanti tingkatan usia kamu kelas ini akan mengalami pertumbuhan seperti yang laki-laki, nanti perempuan begini. Nanti kan komunikasi itu kan terus kita lakukan secara bertahap. Bukan cuma seks satu kali penyampaian itu ya sudah. Tapi ini kan diulas-ulas terus seperti itu. Bahkan nanti di dalam keluarga itu seperti seorang ibu, ibu ini kan terus update informasi-informasi itu. Karena di satu sisi ayah bekerja dan lebih banyak tinggal dengan ibu seperti itu. Tapi ibu itu juga komunikasi dengan ayah terkadang. Misalnya ya tadi anak kita sudah mempertanyakan ini, ini bagaimana. Nah itulah ruang komunikasi yang harus kita isi. Ya udah kita sampaikan sama-sama, nanti selesai makan kita duduk bersama kita jelaskan. Kan begitu. Jadi jangan cuman anak bertanya dengan ibunya, sudah disampaikan, udah selesai. Artinya kan itu ketika dia menyampaikan, dia itu ingin tahu. Oh saya ini laki-laki, saya ini perempuan, nanti bagaimana terkait dengan hak tentang tubuh saya itu. Nah ketika kita komunikasi dan bertanya seperti itu, orang tua juga tentu akan senang. Artinya ada tingkatan pengetahuan yang lebih di situ, mereka ingin tahu lagi. Nah ketika informasi ini diberikan dengan yang sumber yang salah, sumber yang tidak itu, maka itulah nanti yang terjadi seperti KTD. Karena mereka tidak dapat informasi, akhirnya coba-coba berteman dengan yang salah pergaulan nanti. Apalagi di tingkat sekarang ini kan di luar rumah itu kan banyak luar biasa predator-predator seperti itu. Nah, maka ketika sudah kita bentengi anak-anak kita yang sudah kecil, yang beranjak remaja tadi, dengan pengetahuan itu setidaknya mereka sudah bisa berteriak, berkata tidak, jangan seperti itu. Nah ini yang penting, yang terus menerus kita berikan edukasi pemahaman. Yang penting intinya salah satu, kita tidak mengajarkan tentang seks kepada anak kita. Yang kita ajarkan itu adalah mengenali tubuh mereka, apa yang perlu mereka jaga seperti itu. Karena ada tahapan-tahapan yang mereka ingin tahu seperti itu. Ketika komunikasi terus dilakukan, nanti dari awal sampai akhir itu akan ketemu. Jadi batasan-batasan itu untuk menjaga mereka juga. Ya.
5: Berarti memang terkadang rasa malu orang tua itu juga justru membuat anak juga jadi cari jawaban dari sumber yang belum tentu benar juga ya Bapak. Dan juga membangun komunikasi yang terbuka emang gak selalu mudah juga, apalagi sama anak sendiri. Dan juga semakin dini juga komunikasi itu dibangun, juga semakin besar juga kepercayaan orang tua kepada anaknya. Nah kalau ngomongin waktu yang paling tepat, di umur berapa sih sebenarnya pendidikan soal mengenali tubuh ini sendiri? Terkadang juga masih banyak yang mengenali tubuhnya masih sepintas aja. Masih kayak ini organ tubuhnya, ini itu ini gitu kan. Nah sebenarnya waktu yang tepat untuk mengenali anak tentang tubuh ini kapan sih Bu?
3: Ya kami di CEA Perempuan itu bersama konsorsium Permampu mengeluarkan 9 buku mengenai pendidikan ketubuhan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kapan dimulai, itu serinya ada yang 0-5. Jadi 0-5 itu berarti balita ya. Jadi sejak anak-anak 0 tahun itu sudah dikenalkan. Nah sayangnya kami lupa membawa untuk memperlihatkannya. Jadi sudah ada pendidikan mengenal tubuhnya. Jadi lebih banyak anak diperkenalkan dengan gambar-gambar gitu ya. Jadi sama seperti Parman sampaikan tadi, bahwa paling enggak anak-anak 0-5 tahun itu dia tahu organ-organ tubuhnya, bahwa dia seorang perempuan atau dia seorang laki-laki. Nah kemudian setelah itu ada seri berikutnya dari usia 6-13 ya. Ya 13 tahun. Dari 6-15.
4: Ada 13
3: ya. Jadi 6-13 itu masa-masa transisi. Jadi itu transisi dia ke misalnya kalau apa namanya laki-laki akan berubah pita suaranya. Kemudian kalau perempuan itu peralihan akan menstruasi, berfungsinya organ-organ reproduksinya dan berubahnya organ-organ seksualnya ya. Nah kemudian ada fase berikutnya yaitu 14-18 gitu. Jadi karena di negara kita disebut dengan usia anak itu adalah 0-18 tahun. Itu yang disebut dengan anak. Jadi fase-fase itu harusnya pendidikan tentang ketumbuhan sesuai dengan usianya. Mm-hmm. Nah, kalau yang 6 sampai 13, dia bukan hanya mengenali tubuhnya, juga dikenalkan tentang seks dan gender. Jadi jenis kelamin ketubuhan, juga tentang bagaimana di masyarakat pembagian peran dan fungsi antara perempuan dan laki-laki yang kita sebut dengan gender. Jadi sudah mulai diperkenalkan. Selanjutnya tentu kebutuhannya berbeda lagi ketika anak-anak sudah masuk pada fase misalnya organ-organ seksual dan reproduksinya sudah berkembang. Nah, dilalanya sekarang karena mungkin asupan makanan sehingga anak-anak ada yang di bawah usia 10 tahun sudah mengalami menstruasi untuk khusus anak perempuan. Jadi dia secara usia dia masih muda, kemudian tubuhnya juga masih muda, maka dia sudah mengalami menstruasi. Pemikirannya belum seharusnya dia menjadi remaja ya. Di usia 15 sampai dengan 18, tetapi organ seksualnya produksinya sudah berfungsi. Nah, itu yang agak rentan. Yang perlakuannya memang secara khusus dia harusnya kan masih serinya 6 sampai 13 ya, tapi dia sudah harus dapat yang seri yang benar-benar dia orang dewasa karena organ seksual dan produksinya sudah berfungsi. Jika dia tidak mengenali tubuhnya dan haknya, yang itu yang kadang-kadang dia coba-coba kemudian melakukan hubungan seksual, kemudian terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dan biasanya berujung pada perkawinan. Usia anak, sementara tubuhnya itu belum siap untuk melakukan hubungan seksual, akan terjadi perlecetan, makanya dampaknya bisa jadi kanker serviks, kematian ibu, perceraian, kekerasan rumah tangga, banyak lagi. Jadi kalau pertanyaannya kapan, sejak nol, karena usia anak jadi sampai 18 tahun
5: gitu. Tapi banyak orang tua juga berpikir anaknya masih terlalu kecil untuk memahami hal ini. Nah, gimana tanggapan Bapak dan Ibu juga terkait hal ini? Mungkin ternyata dari 0 sampai 5 bulan itu sudah ada pembekalan terkait mengenal tubuh. Nah, di atas itu juga mungkin katanya kayak terlalu kecil lah anaknya, belum pantas lah soal mengenali tubuh ini, karena dianggapan mereka juga ini tuh terkait seksual, padahal kan bukan hanya itu aja. Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu?
3: Iya, ada juga pertanyaan ketika kami melakukan perayaan Hari Keluarga juga tentang bagaimana mengenali tubuh. Pertanyaan salah satu orang tua, apakah ini harus dilakukan dan dibekali dengan anak kami gitu. Ya, saya jawab harusnya iya dilakukan sesuai dengan usianya dan ini bukunya. Jadi kalau anak 0 sampai 5 tahun atau balita, dia itu seperti yang kami sebutkan di muka tadi, di awal tadi, bahwa paling enggak kita mengenalkan organ tubuh ini dengan penyebutan secara benar. Ya, tidak mengandaikan. Misal untuk anak perempuan, ini M ya nak, atau apam atau apalah kita sebut ya. Jadi anak ketika ketemu dengan makanan yang disebut dengan apam, dia bilang apa ini, saya makan organ tubuh saya gitu ya. Terus misal dengan anak laki-laki kita sebut ini burung gitu ya, ini apalah. Jadi kita pertama kalau dia yang masih sangat usia 0 tahun dia mulai belajar bicara, itu sebutkan betul-betul penyebutannya apa, jangan diandai-andaikan. Terus yang berikutnya, untuk para orang tua, kalau melakukan hubungan seks itu harus tertutup, tidak ada anak yang menonton. Pisahkanlah anak tempat tidurnya dari kita, dan jangan sampai anak melihat orang tua beraktivitas hubungan seksual itu. Usahakan tidak dilihat oleh anak, karena nanti dia akan menonton itu.
5: Kayak dan penasaran ya Ibu.
3: Penasaran, akhirnya dia mencoba. Termasuk kalau misalnya dindingnya sangat hanya papan, ada celah-celah masuknya suara, ya dalam ketika melakukan hubungan seks ya apa aktivitas yang lain seperti suara itu dikurangilah.
5: Oke, baik. Mungkin kita akan jeda sebentar Ibu dalam beranda Asta Cita juga, dan setelah jeda juga kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai pendidikan mengenali tubuh ini. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Mobile Application RRI Digital
1: 92,5 FM, Kenal Farmasi dan Inspirasi. Kembali lagi bersama Nafa di Beranda Asta Cita Pendengar. Dan sore ini juga kita masih membahas tema pendidikan mengenali tubuh, dimulai dari keluarga dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional. Nah, mungkin kita kembali ngobrol Ibu dan Bapak juga soal pendidikan mengenali tubuh ini. Nah, kalau ngomongin soal pendidikan mengenali tubuh ini, terkadang juga masih ada anak yang gak menyadari dirinya itu menjadi korban karena menganggap perlakuan tersebut juga sebagai bentuk kasih sayang. Dan gimana menurut Bapak tanggapan terkait hal ini?
2: Iya, ini kan kembali lagi kita ke tadi di pendidikan keluarga dulu. Artinya kekerasan itu terjadi karena ada informasi yang belum tersampaikan. Misal di suatu tempat ataupun bisa di tempat yang lain di mana dia sedang bercengkrama atau sedang bermain, ada yang kita sampaikan tadi bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak boleh dilakukan. Tetapi karena tidak ketahuan beliau atau si anak, tidak ketahuan si anak ini terkait dengan bagian-bagian tubuh tadi, sehingga dia membolehkan untuk misalnya dipegang atau apa, sehingga bahkan bisa terjadi jadi lelucon mereka atau sesama mereka saling bahasanya menonjolkan masing-masing seperti itu. Nah, inilah yang terjadi di tataran kita masyarakat ini ketika anak tidak diberikan edukasi terkait dengan ini, karena kan rumah itu bukan hanya tempat tinggal semata. Artinya ayah juga memberikan pesan-pesan penting untuk terutama untuk anak perempuannya dan juga untuk anak laki-laki, karena kedua belah pihak harus sering bersama-sama. Nah, ini terjadi di satu sisi karena dia tidak tahu sama sekali oh ini kekerasan ataupun bukan. Karena dia sudah membolehkan dipegang. Bahkan kalau kita sampaikan yang seharusnya tadi ini nak tidak boleh ada yang memegang. Bahkan orang tuanya juga tidak boleh di usia tertentu tidak boleh memandikan anak lagi, tidak boleh memegang tertentu. Karena dia sudah mengalami pertumbuhan seperti itu. Nah, dengan kita sampaikan itu dengan pengetahuan dia terus bertambah. Nah, ketika dia tidak tahu, inilah yang banyak terjadi di masyarakat. Nah, kekerasan itu artinya sama ketika misalnya anak masa remaja pacaran. Pacaran itu ketika misalnya si perempuan dipegang tangan, itu kan hal yang tidak boleh dipegang tangan atau dipegang pundak seperti itu. Karena dia belum tahu terkait dengan hak-hak yang mengenali untuk dia, dia mengiyakan. Jadi itu menjadi kebiasaan nanti. Oh, pegang pundak gak jadi masalah. Ini bukan sesuatu yang melanggar katanya seperti ini. Abisnya, abis ke pundak dia pindah lagi nanti. Karena sudah menjadi kebiasaan seperti itu, dia juga tidak memahami terkait dengan pendidikan tentang mengenali tubuhnya, maka itu yang terjadi. Nah, ketika sudah disampaikan di keluarga tadi, bahkan di sekolah pun sudah disampaikan pendidikan-pendidikan seperti itu kan. Nah, maka itu tidak akan terjadi. Oh, ini tidak boleh. Dia sudah memahami dalam dirinya. Oh, dalam pertemanan, di dalam keluarga juga pun ada batasan. Siapa yang boleh misalnya ketika masuk kamar dia, nanti siapa yang boleh memegang tangan seperti itu. Jadi dia sudah tahu dengan batas-batasan itu, sehingga nanti dia berani mengatakan tidak pada kekerasan-kekerasan itu. Bahkan yang jadi persoalan dia sendiri tidak tahu ini masuk kekerasan ataupun tidak, karena informasi yang disampaikan tadi dari keluarga itu tidak utuh. Bahkan si keluarga sama sekali tidak menyampaikan itu karena bahasanya tabu, biarlah anak mencari sendiri di luaran. Nah, karena dia penasaran buka-buka seperti itu, akhirnya dipraktikkan langsung itu. Mungkin itu.
1: Berarti memang pendidikan mengenali tubuh ini memang sangat penting ya Bapak. Dan pendengar, perlindungan anak juga gak dimulai waktu anak sudah mengalami kekerasan, tapi juga perlindungan itu dimulai dari gimana mereka tahu tentang bagian tubuh mereka, dan juga komunikasi dan keberanian mereka untuk berbicara kepada orang tuanya. Nah, sudah di YouTube sudah ada beberapa pertanyaan terkait tema pendidikan mengenali tubuh dimulai dari keluarga ini. Dari yang pertama, dari Rian Hikmat yang bertanya, katanya, menurut Bapak atau Ibu bagaimana orang tua melarang anaknya pacaran? Tadi Bapak juga sudah jelasin, dan terkadang malah langsung menjodohkan anaknya dengan pilihan yang anaknya tidak suka, katanya gitu. Boleh dijawab dulu.
2: Ya, baik. Terkait dengan pacaran ini kan sudah menjadi budaya kita. Bahkan ada orang tua ketika anaknya sudah di usia SMA seperti itu, kalau nggak pacaran katanya anaknya nggak laku seperti itu. Nah, tetapi kita kembali lagi dengan budaya-budaya seperti itu, kenapa? Pada posisi sekarang, kalau misalnya pacaran itu harus memberikan ketenangan, harus memberikan semangat dan motivasi. Tapi persoalannya di pacaran itulah banyak yang terjadi KTD. Bahkan di pacaran itu ada yang terjadi perilaku misalnya kekerasan itu. Nah, yang katanya bisa membangkitkan semangat untuk belajar, bisa berprestasi. Akhirnya di pacaran itu juga banyak hal-hal yang menyimpang. Nah, tetapi kan kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada istilah yang digunakan pacaran yang sehat. Artinya ketika pacaran yang sehat itu pacaran yang betul didampingi oleh keluarga. Misal ketika si laki-laki main, ada ibu bapak di situ, mereka memang di ruang terbuka, di ruang tamu. Nah, itu bukan dalam arti diawasi, mereka ya berteman seperti itu. Kan dalam istilah sekarang anak muda itu berteman, tapi mereka menganggap oh, pacaran. Yang terpenting bagaimana norma-norma itu tidak dilanggar. Nah, ketika si perempuannya tahu tadi sudah diberikan literasi untuk pendidikan, tentu pada bagian tertentu dia akan menolak. Dan si laki-laki juga sama. Bahkan di kondisi tertentu, oh, kita ingin sesama berprestasi, ingin sesama mendukung misalnya tadi itu kan. Ya sah-sah saja dilakukan selagi norma-norma itu ada pembatas seperti itu. Tapi kalau memang betul kebablasan, tentu orang tua tahu. Oh, anak ini pacaran balik jam berapa, sudah jam berapa. Tentu sudah ada kode-kode seperti itu. Nah, artinya ya peran orang tua tadi disampaikan untuk itu.
1: Nah, ada juga yang bertanya dari Ika 77. Nah, tadi juga dia ternyata nanyanya

0: trauma. Nah, mungkin bukan trauma, tapi itu menjadi pengalaman yang luar biasa bagi anak yang seharusnya tidak disaksikannya, tidak dilihatnya, tapi dia apa namanya menyaksikan itu ya. Nah, tugas apa namanya IK77 ya, melakukan apa ya, menjelaskan kepada anak aktivitas itu apa secara benar, bahwa orang tua sedang melakukan hubungan seksual. Kemudian di usia apa anak ketika menyaksikan itu, apakah balita? Biasanya kalau misalnya masih tidur bareng itu kan usia balita ya. Ya, biasanya masih tidur dengan anak kemudian melakukan hubungan seks. Nah, orang tua Ika atau siapapun itu, atau ini Ika bertanya saja, harus menjelaskan kepada anak secara detail bahwa mereka sedang melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual yang halal, yang sudah bisa dilakukan karena dalam ikatan perkawinan yang sah. Begitu. Nah, kemudian menyampaikan juga ke anak bahwa kamu hadir karena kami melakukan ini. Begitu. Jadi dijelaskan dengan dia. Nah, kalau dia tadi pertanyaannya trauma, berarti dia menyaksikan hubungan seksual yang penuh dengan kekerasan berarti. Kalau dia apa namanya dengan trauma. Tapi saya pikir bukan trauma, tapi menjadi pengalaman yang
1: agak mengejutkan.
0: Yang mengejutkan bagi dia. Nah, kemudian untuk para orang tua. Kita itu memang ada pendidikan ketubuhan untuk anak, tapi tidak pernah ada pendidikan untuk menjadi orang tua. Gitu ya. Jadi kita untuk menjadi seorang ibu, untuk menjadi seorang ayah tuh kayaknya minim sekali ya. Paling enggak kita hanya dapat di bimbingan catin. Di bimbingan calon pengantin pun kita hanya dikasih tahu kewajiban-kewajiban kita saja sebagai seorang istri kan, harus melayani suami segala macam lah itu. Nah, orang tua kalau misal kondisi rumah yang memang mengharuskan masih tidur bersama anak-anak karena keadaan ekonomi sehingga kamar itu terbatas. Nah, yang pertama kalau anak itu sudah usia 6 tahun harus dipisah, harus ada kamar tersendiri, terutama anak perempuan. Kemudian kalau misalnya mau berhubungan seks, itu dilihat-lihat waktunya. Biasanya kalau anak itu sangat nyenyak, anak barusan tidur terlelap, lakukanlah saat itu. Tapi kalau sudah apa namanya dini hari, nah itu biasanya dia akan terbangun. Dan anak-anak ini kan sebetulnya dia akan diam ketika menyaksikan pemandangan yang di luar kebiasaannya, dia akan diam karena dia akan shock kan. Shock dia, kok ada pemandangan ini gitu, kenapa seperti ini gitu ya. Jadi dilihat waktu-waktu apa namanya yang benar-benar biasanya anak itu sangat nyenyak ketika dia baru saja terlelap, lakukanlah olahraga itu, hubungan seks itu. Nah, untuk Ika dijelaskan secara utuh apa yang sedang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jangan diandaikan ya, ibu dengan bapak tadi kerok-kerokan, kemudian apa, itu biasa dialihkan. Tidak, disampaikan betul secara detail apa aktivitas itu. Begitu Mbak Nafa.
1: Baik, mungkin sudah di penghujung obrolan kita sore ini. Mungkin sebagai penutup, mungkin dari Ibu dulu, bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional ini, mungkin ada gak sih Bu harapan kepada keluarga Indonesia agar rumah itu memang benar-benar menjadi tempat pertama yang aman bagi anak untuk belajar, bertumbuh, dan juga mendapatkan perlindungan. Boleh dari Ibu dulu baru ke Bapak.
0: Oke, pertama mari kita jadikan rumah sebagai tempat yang aman untuk anak bertanya, bercerita, dan mengungkapkan apapun yang dia alami. Bukan rumah itu atau keluarga itu tempat yang membuat anak takut untuk berbicara bagaimana kondisinya. Berikutnya, untuk para orang tua atau wali, anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna, orang tua yang berkarir tinggi setinggi langit, tetapi dia membutuhkan orang tua atau wali yang mau mendengarkan apa namanya ceritanya. Kemudian mulai

0: adalah mengenalkan tubuh, menghargai tubuh, membangun komunikasi yang terbuka, dan mendampingi anak sejak usia dini. Terakhir, bahwa perlindungan terbaik bagi anak dimulai dari keluarga. Itu pesan saya untuk para orang tua di Indonesia.
1: Baik, mungkin kepada Bapak.
2: Ya, yang pertama, tanggung jawab untuk memberikan pendidikan edukasi ini bukan hanya sebatas pada ibu, tetapi bagaimana kehadiran peran seorang ayah di situ penting. Terus yang kedua, ajak anak untuk berdiskusi, ajak anak untuk berkomunikasi, mendengarkan cerita anak, apa yang sudah dia dapatkan di sekolah tentang itu. Maka disitulah nanti disisipkan pendidikan-pendidikan itu. Nah, yang terakhir, untuk ayah-ayah yang ada di luar sana, waktu yang bagus ketika komunikasi terkait dengan pendidikan, coba selipkan ketika mengantar anak ke sekolah. Itu biasanya ketika jarak yang jauh, itu komunikasi akan terjalin dengan mereka. Banyak di situ yang ingin disampaikan mereka terhadap dengan ayah. Jadi kedekatan antara ayah, ibu dengan anak itu di waktu-waktu tertentu itu memang diperlukan. Ketika kita di rumah, luangkanlah waktu. Matikan semua handphone apapun, minimal 15 menit kita duduk bersama mereka mendengarkan cerita mereka agar kita tahu perubahan-perubahan yang didapatkan itu.
1: Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak juga atas waktu serta berbagai informasi yang telah dibagikan kepada pendengar RRI sore hari ini. Dan pendengar, memang pendidikan mengenali tubuh ini juga bukan hal yang tabu kepada anak. Sebaliknya, pendidikan ini juga menjadi bekal agar anak juga tahu mengenai tubuhnya sendiri dan juga memahami batasan dan bagaimana mereka menjaga dirinya sendiri, dan juga berani untuk berbicara ketika menghadapi situasi yang tidak semestinya. Dan semua itu juga berawal dari keluarga sebagai tempat pertama mereka belajar dan juga bertumbuh. Dan Nafla pamit pendengar dari Beranda Astacita. Terima kasih telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
4: Waktu Indonesia Barat.

Di bawah komando Wali Kota Jambi, Maulana gencar menggalakkan aksi nyata dalam mengurangi kantong plastik dengan beberapa program andalan. Dalam mendukung aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik, Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Informasi tersebut akan kami hadirkan sore ini, Rabu 8 Juli 2026, dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26. Bersama saya, Dian Oktavia, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Jambi di bawah komando Wali Kota Jambi, Maulana, gencar menggalakkan aksi nyata dalam mengurangi kantong plastik dengan beberapa program andalan. Selengkapnya dilaporkan Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Mendengar aksi nyata yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik di Kota Jambi mencakup diet kantong plastik dengan selalu membawa tas belanja ramah lingkungan sendiri saat berbelanja di pasar tradisional atau pusat perbelanjaan, mendukung gerakan OPBM, organisasi penggerak bebas masalah, serta melakukan pemilahan sampah dari rumah. Dan hal itu dijelaskan Wali Kota Jambi, Maulana, di ruang kerjanya. Menurutnya, langkah-langkah strategis dan operasional yang sedang digalakkan Kota Jambi meliputi penerapan kebijakan, mengacu pada peraturan Wali Kota Jambi atau Perwal, dan pembatasan penggunaan kantong plastik sendiri digalakkan di berbagai sektor usaha dan retail. Kemudian kampanye belanja cerdas membiasakan diri menolak kantong plastik dan menggunakan tas kain pengganti saat berbelanja di pasar, serta pengelolaan sampah terpadu yang ditekankan atas partisipasi aktif dalam pemilahan sampah di tingkat lingkungan rukun tetangga RT. Dalam hal ini, pemanfaatan fasilitas depo transfer sampah modern dari pemerintah Kota Jambi untuk meminimalisasi penumpukan sampah yang ada di Kota Jambi.
2: Konsepnya adalah partisipasi masyarakat dan dimulai semua wilayah.

0: Diutarakan Maulana, selain program tadi, gerakan komunitas yang terlibat dalam aksi bersih lingkungan seperti kegiatan Work Clean Day juga rutin dilaksanakan di kawasan Sungai Batanghari Jambi atau program diet plastik berbasis lingkungan. Dari Jambi, Renol Putra, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jambi kita menuju ke RRI.

0: Pendengar, saat ini telah terhubung bersama saya, manajer advokasi dan kajian Mitra Bentala Lampung, Bung Mas Habi. Bung Mas Habi, kita ketahui setiap tanggal 3 Juli ya, diperingati sebagai hari bebas kantong plastik sedunia ya. Dari sudut pandang sebagai organisasi peduli lingkungan, saat ini di wilayah Provinsi Lampung, seperti apa penggunaan kantong plastik oleh masyarakat?
1: Ya, memang momen ini untuk mengingatkan kita semua ya, memperingati hari bebas plastik sedunia dengan harapan bahwa setiap waktunya atau setiap tahunnya ada perubahan perilaku ya bagi semua orang untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kita melihat memang sampai saat ini sih masih belum begitu optimal ya. Jadi penggunaan plastik masih terus berlangsung di masyarakat ya. Jadi ini harus didorong terus bagaimana penggunaan kantong plastik harian itu bisa. Karena kita ketahui bahwa plastik itu kan ya bahan yang susah hancur ya. Susah hancur dan ini akan menyebabkan terjadinya itu ya kerusakan-kerusakan di lingkungan. Terutama misalkan di dalam tanah terkubur sehingga ini akan berpengaruh terhadap organisme yang hidup di situ. Kemudian apalagi penggunaan tanah ya, tanah akan terganggu bagi petani-petani jika banyak kantong plastik yang di dalam tanah begitu. Nah, ini kan bertepatan juga ya, beberapa kali kita melakukan kampanye ya, kemudian berdasarkan hasil advokasi kemudian kajian kita di Mitra Bentala juga selalu menghimbau agar penggunaan plastik ini ada kepedulian dari para pihak. Nah, ini yang kan yang terbanyak kan penggunaan kantong plastik ini dari rumah tangga. Ambil saja contoh misalkan dalam harian ibu rumah tangga itu kan banyak berbelanja menggunakan kantong plastik.
0: Saat ini kan penggunaan kantong plastik di tengah masyarakat itu sudah apa ya, sudah sangat masif seperti itu, bahkan di swalayan seperti itu untuk wadah belanja ya, tempat belanja pun masih menggunakan kantong plastik. Nah, ini untuk penggantinya yang ideal kantong plastik tersebut apa, Bung Mas Habi?
1: Nah, memang kita menganjurkan ya, berharap sekali ya, entah itu bentuknya kalau di kota peraturan wali kota atau ada inisiatif dari pihak produser ya, misalnya tempat-tempat belanja itu ya, agar mengimbau ada ketentuan jika belanja tidak melayani kantong plastik, silakan misalkan bawa wadah dari rumah atau yang sebagai pengganti ya, bawa dari rumah kemudian. Nah, itu harus dilakukan. Atau ini salah satu cara yang mungkin agak sedikit ekstrim ya, kalau mau memakai kantong plastik, harga yang lebih tinggi untuk mengurangi keinginan konsumen untuk menggunakan plastik itu. Kalau harga yang tinggi kan pasti mereka berpikir ulang gitu kan. Nah, ini harus dilakukan edukasi secara terus menerus sehingga ada edukasi ini kemudian diterapkan oleh para konsumen ya, terutama di tempat-tempat belanja. Memang betul yang paling banyak itu produk plastik itu yang belanja-belanja itu yang dari ibu-ibu ya, kemudian belanja di itu supermarket atau di swalayan di tempat yang lainnya.
0: Bung Mas Habi, apakah kantong plastik ini hanya menimbulkan dampak negatif? Adakah sisi positif ya dari kantong plastik ini, Bung Mas Habi?
1: Lebih besar kemungkinan ya dampak negatifnya ya. Nah, yang pertama kan memang bahan plastik ini kan susah hancurnya ya, butuh berapa puluhan tahun gitu kan. Nah, kalau itu dibuang, apalagi dibuang sembarangan, kemudian apalagi misalkan dibuangnya di wilayah tanah tersebar gitu kan, atau yang lebih parah lagi terbuang ke laut atau ke sungai gitu kan. Nah, ini pengaruhnya sangat besar sekali untuk ekosistem biota. Kalau di laut sangat berpengaruh sekali, kalau plastiknya banyak maka terumbu karang tidak bisa berkembang, tertutup semua, maka biota ekosistem laut juga tidak bisa berkembang dengan baik sehingga akan berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan. Jadi lebih banyak faktor negatifnya daripada positifnya ya, ketika banyaknya kantong plastik yang terdapat di mana-mana gitu kan.
0: Apakah kantong plastik ini bisa dimanfaatkan atau didaur ulang kembali, Bung Mas Habi?
1: Ya, sebenarnya ada ya. Jadi memang salah satunya misalkan Mitra Bentala mendorong adanya aktivitas pilah sampah ya, di tingkat rumah tangga. Pilah sampah, ada yang kantong plastik, yang jenis plastik-plastik itu kan non-organik ya. Kemudian yang organik bisa kita langsung buat sejenis pupuk. Kalau yang non-organik seperti plastik bisa didaur ulang atau recycle segala macam ya, atau dibuat semacam handicraft gitu. Atau beberapa tahun terakhir ini kita juga mendorong adanya bank sampah gitu kan. Nah, di bank sampah itu mendorong ada pilah sampah kan. Pilah sampah yang plastik itu bisa digunakan dibuat handicraft, kemudian macam-macam ya. Banyak sekali yang sekarang itu justru plastik-plastik itu didaur ulang, direpres, kemudian menjadi misalkan ada produk-produk. Tapi di Bandar Lampung belum begitu itu ya terkenal ya di produk-produk misalkan menjadi minyak kemudian menjadi paving block gitu kan. Nah, di beberapa provinsi itu sudah dilakukan gitu kan, tapi di Lampung itu belum ada. Nah itu salah satu sebetulnya bisa ada manfaatnya, sebetulnya ada manfaatnya, tapi memang harus dilakukan tindak lanjut dari penggunaan plastik itu.
0: Baik Bung Mas Abi, apa yang ingin Bung Mas Abi sampaikan?
1: Ya, di momen memperingati hari bebas sampah ya, kita Mitra Bantala yang concern di lingkungan kemudian fokus juga terhadap pengelolaan sampah ya, kita berharap mulailah dari diri sendiri kita untuk mengurangi penggunaan kantong plastik ya, karena memang diketahui bahwa penggunaan kantong plastik ini susah hancurnya, akan berakibat buruk terhadap lingkungan kita gitu kan ya, seperti itu Bung.
0: Baik, terima kasih Bung Mas Abi atas waktunya, selamat beraktivitas kembali Bung Mas Abi.

0: masyarakat Kota Bengkulu yang melakukan aksi nyata dalam upaya mengurangi sampah plastik yang berhasil dihimpun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya Bundanya Siva, warga Bentiring Permai. Upaya saya yang udah dari dulu sih dilakukan ya, itu adalah dalam mengurangi sampah plastik adalah biasanya ke kantor bawa tumbler, minum sendiri dari rumah. Kemudian kalau ke pasar saya selalu bawa kantong sendiri. Dan kalau misalnya kita tuh kan kalau beli bawang dapat plastik satu, beli cabai dikit plastik satu gitu. Itu biasanya saya nggak usah pakai plastik, biasanya seperti itu. Kemudian juga kalau belanja ke mall, biasanya saya selalu di mobil itu udah siap kantong bekas goodie bag yang biasanya saya bawa. Akhirnya kita bawa ya, insya Allah nggak banyak-banyakin bawa sampah plastik ke rumah.
2: Nama Wisnu Payogi, tinggal di Sawah Lebar. Upaya dalam mengurangi sampah plastik, setiap belanja ke supermarket, saya jarang meminta wadah kresek, lebih dominan memilih untuk menyimpannya di dalam tas.
3: Kalau di rumah itu kan ada kan biasa plastik-plastik bekas begitu, apakah itu langsung dibuang atau simpan untuk menggunakan kembali?
2: Lebih dominan untuk disimpan, jadi bisa digunakan kembali.
4: Nama Histi dari Muara Bangka Hulu. Biasanya upayaku untuk ngurangin sampah itu, pertama, kalau misalkan kerja ataupun keluar di kegiatan apapun, lebih memilih menggunakan tumbler. Terus upaya lainnya, kalau misalkan belanja nih di supermarket atau di mana, kalau bisa membawa tote bag atau trash bag atau semacamnya. Usaha lainnya mungkin kalau misalkan ke pasar lebih memilih untuk belanja sayuran di satu tempat atau di menggunakan satu plastik saja, tidak menggunakan banyak plastik. Itu aja.
5: Nama saya Anton dari Kelurahan Bentiring. Ya, kalau untuk aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik itu memang kami diawali dari rumah ya Kak ya. Terutama saat pergi ke pasar itu, kalau kami itu biasanya membawa tas sendiri dari rumah, bukan plastik. Biasanya kalau di pasar itu juga para pedagang itu menawarkan plastik itu dua kantong langsung kan, apalagi beli ikan, beli ayam gitu kan, dua kantong. Dan kalau kami sekarang itu tidak mau lagi dua kantong, jadi satu kantong aja cukup untuk setidaknya mengurangi jumlah plastik ya, yang ada di rumah. Terus jika ada plastik-plastik yang ada di rumah pun kami saat ini lebih untuk menyimpan ya, tidak membakar dan sebagainya, seperti itu.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

0: mendukung aksi nyata mengurangi penggunaan kantong plastik. Walhi Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
1: Di Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Sumatera Selatan mengajak masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai sebagai upaya menekan pencemaran lingkungan. Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sumatera Selatan, Persya Hairunisya Syuhada mengatakan pencemaran plastik terus meningkat, termasuk di Sumatera Selatan, sehingga diperlukan perubahan kebiasaan masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah. Menurut Persya, kantong plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan hanya akan berubah menjadi mikroplastik yang mencemari tanah, sumber air hingga masuknya ke rantai makanan. Selain itu, limbah plastik juga mengancam kehidupan satwa di dalam maupun di laut. Proses produksi, distribusi hingga pengolahan sampah plastik juga masih menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca yang memperparah krisis lingkungan.
2: Itu memang diperingati sebagai Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia karena kita lihat juga kondisi lingkungan saat ini meningkatnya pencemaran plastik sekali pakai terhadap lingkungan yang bahkan itu juga terjadi di Indonesia, bahkan itu di Sumatera Selatan.
1: Ersyah menambahkan kondisi pencemaran sampah masih mudah ditemukan di sejumlah kawasan Sungai Musi, baik di wilayah Ulu maupun Ilir, serta di berbagai tepian sungai di kota Palembang. Kebiasaan sebagian masyarakat membuang sampah langsung ke sungai maupun di bawah rumah panggung dinilai memperburuk kondisi tersebut. Penumpukan sampah juga menyebabkan penyumbatan saluran air yang menjadi salah satu faktor penyumbang banjir di kota Palembang. Untuk mengurangi sampah plastik, WALHI Sumatera Selatan mendorong masyarakat membiasakan membawa tas belanja, botol minum dan wadah makanan sendiri, serta memilah dan mendaur ulang sampah. Ersyah mengaku perubahan perilaku masih menjadi tantangan karena masyarakat terbiasa dengan penggunaan plastik yang praktis. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku UMKM yang dibiayai oleh APBD tahun 2026. Berikut laporan Bustomi Ahmad dari RRI Sungai Liat.
1: Spesifik usahanya restoran, RPU, ruang potong unggas, sama ini produk olahan.
2: Pemerintah Kabupaten Bangka memfasilitasi bantuan sertifikat halal gratis bagi 25 orang pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bantuan sertifikat halal itu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kabupaten Bangka tahun 2026. Analisis kebijakan UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Zulfia mengatakan, bantuan sertifikat halal gratis dari APBD tersebut dianggarkan sebesar 100 juta rupiah.
1: Ya, sekitar 25. Perjalanannya sekitar 100 juta. Ya, 25 kali 4 juta berarti itu pas-pasan
2: terbuka. Zulfia menjelaskan pihaknya memfasilitasi 25 pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis melalui jalur shift declare dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH yang saat ini masih dalam tahap menunggu perjanjian kerjasama. Menurutnya, jalur shift declare sendiri adalah skema pengajuan sertifikat halal berbasis pernyataan mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil UMK dengan spesifikasi usaha seperti restoran, rumah potong unggas dan produk olahan berbahan daging. Selain itu, pihaknya juga memfasilitasi penerbitan sertifikat halal reguler dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 9 UMKM, di mana sertifikat halal reguler dikenai biaya dengan besaran yang sudah ditetapkan. Sementara Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Din PMP 2 KUKM Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan jumlah UMKM di daerah ini sekitar 60-an ribu berdasarkan nomor induk berusaha atau NIB yang dikeluarkan bidang perizinan.
3: Di 60 ribu itu kadang-kadang mati suri, Pak. Kan, karena UMKM usaha mikro itu kan mereka itu misalnya bukan industri rumah tangga juga bisa dimasuk, bisa termasuk usaha. Usaha UMKM, penjualan PMP, di sini industrinya, nah saya sudah termasuk UMKM. Industri ini, sudah industri pembuatan PMP ini termasuk sudah industri, masuk juga UMKM.
2: Menurutnya, progres UMKM khususnya di Kabupaten Bangka mengalami peningkatan, hanya saja daya beli yang malah berkurang atau menurun. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat, kita menuju RRI SP Sungai Penuh.

0: Provinsi Jambi bersama BNN Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi narkotika di Kabupaten Kerinci. Berikut laporan Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Provinsi Jambi bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi berencana membangun gedung rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Kerinci. Pemerintah Provinsi Jambi memilih Kabupaten Kerinci karena angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh masih terbilang cukup tinggi. Keberadaan pusat rehabilitasi diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan dan pemulihan bagi para pecandu narkotika. Al-Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan kawasan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci sebagai lokasi pembangunan. Kawasan tersebut memiliki lingkungan yang sejuk jauh dari pemukiman warga dan dinilai mendukung proses rehabilitasi. Saat ini pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait tengah menyusun master plan serta menghitung kebutuhan anggaran pembangunan fasilitas tersebut.
2: Rencana akan membangun rehab narkoba di Kayu Aro. Kapolda menyampaikan kepada PSN, kita punya rencana, kita harus mencari tempat yang bagus untuk mereka dalam di rehab narkoba. Tempat dia yang dingin, mungkin yang jauh dari masyarakat, itu di Kayu Aro.
1: Di samping itu, Gubernur Jambi Al-Haris menambahkan para penyalahgunaan narkotika selama ini masih menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi. Keberadaan pusat rehabilitasi di Kabupaten Kerinci nantinya diharapkan dapat memperluas layanan pemulihan tidak hanya bagi masyarakat Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, tetapi juga bagi penyalahgunaan narkotika di daerah lain di Provinsi Jambi. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Penyebaran penyakit tripes terabaikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus menggencarkan eliminasi penyakit kusta. Berikut laporan Aisyah Dini dari RRI SP Bintuhan.
1: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terus berupaya melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit tropis terabaikan. Badan Kesehatan Dunia menyebut ada 20 penyakit yang termasuk sebagai penyakit tropis terabaikan. Di Indonesia ada beberapa penyakit tropis terabaikan yang diprioritaskan, antara lain filariasis, cacingan, cistosomiasis, kusta, dan prambusia. Kementerian Kesehatan sampai saat ini tengah menargetkan eliminasi 5 penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Siptami Arif, melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, untuk Kabupaten Kaur saat ini tengah fokus melakukan eliminasi penyakit kusta. Kusta adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Kusta juga dikenal sebagai lepra atau penyakit Hansen dan dapat menimbulkan gejala berupa mati rasa, lesi kulit, serta gangguan pada otot dan indera peraba.
2: Saat ini kan untuk Kabupaten Kaur seprovinsi Bengkulu, kita sudah ada kunjungan dari pihak Kementerian Kesehatan itu untuk mengadakan eliminasi kusta. Artinya dari 10 kabupaten seprovinsi Bengkulu, untuk Kabupaten Kaur sudah masuk tahap kedua penilaian. Diharapkan kepada masyarakat, artinya kita bekerjasama dengan puskesmas karena kita untuk menemukan kasus kusta ini di 3 tahun terakhir ini tidak ada ditemukan.
1: Meski belum ditemukan adanya kasus penyakit kusta di Kabupaten Kaur, masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk mencegah kusta. Pencegahan terbaik adalah dengan deteksi dini dan pengobatan yang tepat guna mengurangi resiko terjadinya komplikasi dan penularan kusta. Upaya lain yang dapat dilakukan yakni menghindari kontak dengan hewan pembawa bakteri kusta, misalnya armadillo. Kemudian memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di daerah endemik agar tidak ragu memastikan diri jika ada gejala. Dan yang terakhir, mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap penderita kusta. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan segera mengoptimalkan pemanfaatan rumah Magot setelah menyelesaikan sejumlah perbaikan fasilitas pendukung. Selengkapnya dilaporkan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus memperkuat pengelolaan sampah organik melalui optimalisasi rumah Magot. Langkah tersebut dilakukan setelah adanya dukungan pemanfaatan fasilitas hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan Ketut Artike kepada RRI mengatakan, saat ini budidaya Magot masih dilakukan di area belakang kantor DLH. Sementara itu, rumah Magot yang telah dibangun masih memerlukan rehabilitasi sebelum dioperasionalkan secara maksimal. Menurutnya, beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain bagian atas bangunan yang belum tertutup jaringan sehingga burung masih dapat masuk. Selain itu, kebutuhan sarana pendukung seperti ketersediaan air juga terus dilengkapi.
2: Terkait rumah Magot, itu ada beberapa kendala yang disampaikan untuk rumah Magot. Jadi, untuk sementara, rumah Magot kita lakukan di belakang dinas, kemudian untuk rumah Magot nanti kita akan rapikan kembali karena di rumah Magot itu ada beberapa kendala. Bagian atas memang itu terbuka, itu belum kita tutup dengan jaring, jadi sehingga kalau Magotnya di sana burung itu masih masuk. Nanti kalau itu sudah direhab, kemudian ketersediaan air juga sudah cukup di sana, nanti kita akan manfaatkan maksimal rumah Magot tersebut. Karena kemarin juga kita baru dapat surat dari Kementerian LH bahwa kita dapat memanfaatkan rumah Magot yang merupakan hibah dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, itu kan kita segera manfaatkan rumah Magot tersebut dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Kemudian untuk makanan di rumah Magot itu kita akan manfaatkan limbah dari dapur yang mengelola MBG. Nah, dari dapur-dapur tersebut ada limbah-limbah sisa makanan. Nanti kita itu manfaatkan untuk sebagai makanan Magot sekaligus mengurangi jumlah sampah yang ada di dapur-dapur MBG tersebut.
1: Ia menambahkan pihaknya berencana memanfaatkan limbah makanan dari dapur program makan bergizi gratis atau MBG sebagai pakan Magot. Cara tersebut diharapkan mampu mengurangi timbulan sampah organik sekaligus meningkatkan efektivitas pengolahan limbah. Dirinya berharap optimalisasi rumah Magot dapat menjadi salah satu solusi pengurangan sampah organik di Kabupaten Waikanan serta mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke Belitung.

0: Sobat Desa Wisata lewat Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Laporan selengkapnya bersama Arif Juliantoro dari RRI SP Belitung.
1: Alhamdulillah, penandatanganan kerjasama ini menandai proses integrasi dan transformasi kelompok sadar wisata di Belitung.
2: Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pengembangan desa wisata berbasis koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP melalui integrasi kelompok sadar wisata POK Darwis. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu 5 Juni 2026 kemarin. Program ini menjadi langkah awal transformasi POK Darwis menjadi badan usaha koperasi yang berstruktur untuk mendukung pengembangan desa wisata di daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, kerjasama ini merupakan bagian dari penguatan ekonomi desa berbasis pariwisata melalui kelembagaan koperasi. Ia menegaskan integrasi POK Darwis menjadi koperasi akan terus diperluas di berbagai daerah di Indonesia sebagai instrumen penggerak ekonomi desa wisata.
1: Kami berterima kasih kepada Ibu Menteri karena harapannya kolaborasi antara kelompok sadar wisata bertransformasi menjadi koperasi ini bisa menjadi instrumen baru bagi pengembangan kegiatan pariwisata dan juga kegiatan pendukung pariwisata yang nanti manfaatnya tentu untuk membantu target dari pemerintah Kabupaten Belitung dan semoga koperasi yang bertransformasi dari kelompok sadar wisata ini bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota koperasi yang notabene adalah masyarakat.
2: Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan, sinergi kedua kementerian tersebut menjadi bagian dari penguatan destinasi wisata nasional berbasis kelembagaan koperasi. Ia menambahkan, Belitung sebagai destinasi prioritas nasional akan terus didorong peningkatan kualitasnya, termasuk melalui penguatan desa wisata dan koperasi wisata yang berkembang di daerah tersebut.
3: Jadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Koperasi bekerja sama untuk memajukan desa wisata dan pilot project yang kita laksanakan bersama untuk menjadi koperasi yang berkualitas ada 8 desa wisata yang pertama. Nanti kalau sudah berhasil kita akan tingkatkan lagi dan ini juga kami di sini sekaligus untuk mempromosikan Belitung tentunya sebagai destinasi prioritas yang dicanangkan oleh Bappenas dalam RPJMN. Tentu kita akan dorong terus peningkatan kualitas destinasi di Belitung dan promosi ke mancanegara untuk lebih.
2: Sejumlah desa wisata yang telah mendapatkan pendampingan tercatat mengalami peningkatan kualitas dan meraih penghargaan sebagai indikator penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Belajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Dian Oktavia mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mobile Application RRI Digital.

program sertifikat halal gratis atau sehati dengan kuota nasional mencapai 1,35 juta sertifikat di tahun 2026. Untuk Bengkulu sendiri pendengar, kuota awal sebanyak 13.000 lebih sertifikat sudah terserap habis, tapi kabar baiknya di tahap kedua masih tersedia sisa kuota nasional sekitar 170.000 sertifikat. Jadi pendengar, peluang masih terbuka, dan menurut pihak Kementerian Agama Republik Indonesia di Bengkulu Utara, pelaku UMKM masih bisa mengajukan permohonan selama memenuhi syarat seperti omzet maksimal 15 miliar rupiah per tahun dan memiliki satu lokasi produksi. Dan pendaftarannya juga dilakukan secara online melalui sistem Sihalal. Namun bagi yang butuh pendampingan bisa langsung datang ke kantor Kemenag setempat. Dan yang perlu diingat pendengar, mulai 18 Oktober mendatang, sertifikat halal akan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, khususnya untuk produk makanan, minuman, dan kosmetik. Jadi mumpung masih ada kesempatan, pelaku UMKM juga diharapkan bisa segera memanfaatkan program ini.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal

0: Station RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial unggahan yang mengklaim adanya lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga lengkap dengan tautan pendaftaran, dan faktanya informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Hasil penelusuran menunjukkan tautan yang beredar mengarah ke laman mencurigakan yang meminta data pribadi seperti nama, alamat, hingga nomor telegram. Sementara itu, pendengar, berdasarkan informasi resmi dari PT Jasa Marga, saat ini tidak ada pembukaan lowongan pekerjaan. Dan masyarakat juga diimbau untuk selalu memeriksa informasi lowongan kerja melalui situs resmi perusahaan dan juga tidak sembarangan mengisi data pribadi pada tautan yang tidak jelas sumbernya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Pro1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

92,5 FM, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, berita kehilangan berasal dari Afrizon di Kelurahan Kuala Langi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, di mana telah hilang surat penting berupa 1 STNK R2 sepeda motor Honda dengan nomor polisi BD3240QD atas nama Afrizon, di mana hilang atau tercecer di seputaran alamat rumah pelapor pada hari Selasa tanggal 7 bulan Juli 2026. Dan bagi Anda yang menemukan, pendengar, harap mengembalikan kepada Afrizon di Jalan Kelurahan Kuala Langi, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu sejarah kode plus 62 yang diperoleh Indonesia? Bagian dari PBB, yaitu International Telecommunication Union, bertugas mengatur kode negara di seluruh dunia. Mereka menyusun kode negara dan membaginya menjadi 9 zona. Kawasan Asia Tenggara dan Oceania berada di zona 6. Karena itulah, Indonesia memiliki kode negara plus 62 bersama Malaysia plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, dan Singapura plus 65. Kode ini akan membantu perusahaan telekomunikasi memastikan dan memahami kemana panggilanmu harus dialihkan ke tempat yang sesuai, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah menggunakan kode negara tersebut. Jika kita menggunakan kode 0, maka jangkauannya hanya di Indonesia saja. Tapi plus 62 bisa membuat kita berkomunikasi lintas negara. Tanda plus berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda itu, maka 62 hanya merupakan angka biasa.

92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027 secara umum berjalan lancar meski masih ada beberapa kendala di lapangan, dan hal ini juga disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Sul Henry, di mana salah satu kendala yang sering terjadi adalah tingginya minat calon siswa ke sekolah favorit, meskipun juga peluang diterima sebenarnya cukup kecil. Dan kondisi ini juga membuat sebagian siswa kesulitan ketika tidak lolos seleksi. Dan ke depan, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu berencana melakukan sosialisasi lebih awal agar masyarakat juga lebih memahami mekanisme SPMB sejak awal. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat penyebaran informasi hingga ke daerah, sekaligus menyiapkan petunjuk teknis lebih cepat setelah kebijakan dari pusat diterapkan. Nah, bagi siswa yang belum mendapatkan sekolah, pendengar, pemerintah juga tetap mengarahkan untuk mendaftar ke SMA atau SMK yang masih memiliki kuota. Jadi dengan berbagai evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan SPMB kedepannya juga bisa lebih baik lagi dan juga memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh calon peserta didik. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id, dan setelah ini juga akan Nafla putarkan lagu dari Fintonik, Semesta Asmara.

Tahukah kamu? Di masa lalu, nenek moyang kita tidak mengenal cabai seperti yang kita kenal sekarang. Cabai yang kita gunakan saat ini bukanlah tanaman asli Indonesia. Nenek moyang Indonesia mengenal cabia, cabai asli dari tanah Jawa, untuk menambahkan cita rasa pedas di makanan. Cabai yang kita konsumsi saat ini merupakan cabai yang berasal dari benua Amerika yang dibawa masuk oleh Portugis pada abad ke-16. Cabia sendiri merujuk pada jenis tanaman dari genus lada dan sirih-sirihan yang punya sifat sebagai rempah pemedas untuk mengolah makanan. Mengingat pada masa kuno, tanaman ini banyak tumbuh di wilayah Jawa, pada masa lalu orang-orang Jawa menyebutnya cabia atau cabai Jawa atau lombok. Sekilas, cabia memang mirip cabai, memiliki warna hijau ketika muda dan berwarna merah ketika matang. Namun, berbeda dengan cabai pada umumnya yang memiliki permukaan yang licin, cabia memiliki tekstur berbintik yang unik. Sayangnya, kini cabia mulai langka dan hanya digunakan sebagai obat herbal saja.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

Dengar terdapat berita kehilangan berasal dari Kania Ramadhani Siwanto di Jalan Abu Hanifah nomor 59 RT 17 Kelurahan Purodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, di mana telah hilang surat penting berupa satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi BD5029CL atas nama Pipin Oktavia, di mana diperkirakan hilang atau tercecer di Jalan Cempaka Kebun Beler Kota Bengkulu pada hari Minggu 3 Juli 2026 sekiranya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan bagi yang menemukan, pendengar, harap kembalikan kepada Kania Ramadhani Siwanto di Jalan Abu Hanifah nomor 59 RT 17 Kelurahan Purodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Azan Maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Station RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Roger, Roger.
2: Roger.
3: Kamu pernah dengar kata Roger? Orang yang berkomunikasi menggunakan radio biasanya menggunakan kata Roger setelah menerima informasi. Tapi sebenarnya, apa sih arti Roger? Pada waktu teknologi penerbangan masih dikembangkan di awal abad ke-19, komunikasi antara pilot dan petugas di darat masih cukup sulit. Padahal, untuk keselamatan penerbangan, komunikasi antara pilot dan petugas di darat harus berjalan lancar. Di waktu pesawat pertama kali berhasil diterbangkan oleh Wright bersaudara, mereka menggunakan tanda visual dari daratan loh. Misalnya menggunakan tongkat berwarna, suar, atau isyarat tangan. Kemudian, radio mulai dimanfaatkan sebagai alat komunikasi dengan menggunakan kode Morse. Kode Morse yang sering digunakan adalah huruf R, yang artinya receive atau diterima. Ini artinya pilot menegaskan kalau dia sudah menerima pesan atau instruksi yang diberikan petugas di darat. Penggunaan kata Roger mulai populer di tahun 1943 saat Perang Dunia II dan menjadi istilah penerbangan internasional. Kadang-kadang pihak penerbang menambahkan kata di belakang Roger, yaitu menjadi Roger Wilco, kependekan dari Roger Will Comply, yang berarti pilot akan memenuhi instruksi yang diberikan.
1: Itu dia asal mula penggunaan kata Roger di dunia penerbangan. Roger.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan.

0: bersama.
1: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Soal gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak? Ada mixer, Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas saja.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
1: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
8: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
0: Ya. Pertama, ya.
7: Tapi ini diperiksa sebagai tersangka kan,
0: Pak? Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
7: Tugas.
0: Dari siang, ya.
7: Soal dugaan penerimaan uang.
8: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah saya, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman, ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi...
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya. Awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketemu cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya, ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, yang mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
21: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat, dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
23: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan irrigation system itu satu.
22: Harding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
3: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today, you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
4: Sama yang saya katakan, tidak sama.
22: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar, Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
6: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya, karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara terstruktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
5: Ketua Umum PBPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
24: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
5: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonie Stoltman dari Football Kategori Direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar di Provinsi Bengkulu, program pemutihan pajak kendaraan memang sedang berjalan, tapi partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Nah, dari ratusan ribu kendaraan yang menunggak, baru sekitar 4,7% yang memanfaatkan program ini, pendengar. Dan menurut Kepala Bidang Bapenda Bengkulu, Riki Hiriantoni, kondisi ini juga jadi pengingat agar masyarakat segera memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan melalui program ini juga pemerintah memberikan kemudahan seperti penghapusan denda keterlambatan hingga potongan biaya balik nama kendaraan. Selain itu, pendengar, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu juga memperluas layanan termasuk Samsat yang buka hingga akhir pekan. Bahkan juga tersedia layanan drive-thru untuk memudahkan masyarakat. Dan program ini juga berlangsung sampai 31 Agustus 2026. Jadi pendengar, sebelum waktunya habis, masyarakat juga dihimbau segera membayar pajak kendaraan karena pada akhirnya pendengar, pajak yang dibayarkan juga akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pakar dari European Center for Medium Range Weather Forecast menyebut El Nino kali ini berpotensi menjadi yang terkuat dalam lebih dari 30 tahun terakhir. Dan fenomena ini juga bisa mengubah pola angin, tekanan udara, hingga curah hujan di berbagai wilayah dunia. Dan dampaknya juga pada beberapa daerah juga beresiko mengalami kekeringan, pendengar, sementara wilayah lain justru berpotensi banjir. Bahkan El Nino sebelumnya juga disebut turut berkontribusi pada rekor suhu global di tahun 2023 dan 2024. Dan meski begitu, para ilmuwan juga masih terus memantau perkembangannya. Masyarakat juga dihimbau mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan cuaca ekstrim ke depannya. Karena perubahan cuaca global ini, pendengar, juga bisa berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari, mulai dari ke pertanian hingga ketersediaan air. Dan informasi ini juga jadi informasi terakhir Nafla, pendengar, di Bengkulu sore ini. Dan setelah ini juga akan kita simak bersama Ruang Rindu, siaran berjaringan. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bengkulu malam ini
4: bersama kami
3: Pro 1 RRI Bengkulu,
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas, berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta seteguh tubuh Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Safik bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Syafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget. Jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Syafiq tadi merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Safik, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tugu Monas. Gitu ya. Ya, Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
0: ya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana ceritanya?
1: Gimana ceritanya?
2: Jadi begini Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, mudah-mudahan anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo. Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu, apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto, Arianto,
0: Mas
2: kan gitu.
0: Ya, ya, ya,
2: terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya, kita punya di karakter sendiri ya, kita betul, punya karakter sendiri
1: betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke, termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya,
0: Surakarta
2: dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan itu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan gitu tuh. Kita sudah membuat gitu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana. Itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi
0: gitu
2: loh Mas.
0: Siap ya, kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend,
1: betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu kan.
1: Nanya, ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo. Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Rindu warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Karya anak bangsa Iksan. Iksan Torore.
1: Iya, ini terbaik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di Ruang Rindu.
0: Silakan Bang Benny jawab pertanyaannya.
3: Kita ketemu lagi di Ruang Rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Iya, siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan kamu ya,
2: Bung Benny. Iya,
3: Bung
2: kebetulan.
3: Benny, kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang dan
0: Benny doang.
2: Oh iya.
0: Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar. Iya.
0: Silakan pertanyaannya
1: Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya. Lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang diciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Ditunggu nanti dijawab ya.
1: Bung Benny.
2: Iya, iya.
0: Makasih Bung Benny. Silakan.
2: Langsung dijawab.
0: Nanti aja.
2: Nanti.
0: Bang.
3: Ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera. Bung Leman di Lampung, terus ada Bilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekas
0: banyak Maru, kali
3: di Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Putus. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
1: Yes. Dari
0: Benijo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
0: Iya ya. Iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
1: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Iya. Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta bergusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
2: mewakili kata semuanya, hati ya. mewakili kata hati
4: semuanya ini. Apa penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap, oke, okay, itu aja, Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu iya aja
1: dong. Tidak lekang oleh usia.
4: Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi.
4: Menemani ruang
0: ini. Oke,
1: okay lah.
4: Salam, terhibur. Salam, Bu. Salam dulu ya.
1: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
4: 1000 peserta. Buat ini, buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke. Okay.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Bu terima Farida, kasih.
4: Bu Linda dan semuanya sejalan terkecuali.
0: Oke. Okay.
4: Ya, semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, Mbak selamat Haryanti, malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Sehat semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Beni.
0: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
0: Oke. Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja.
0: Oke. Okay.
5: Terus yang terakhir apa ada nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke. Okay. Okay.
5: Masuk ya, bagus ya.
0: Baik.
1: Siap baik.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
2: Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. Dan Bang Ben kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
0: Pak? Okay.
6: Ya mungkin itu saja pertanyaan
0: siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Safiq.
6: Bersama Pantik. Tengku Sapi.
0: Iya.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke menjawab itu? Pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke. Dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetakus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetakus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi harus top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu dulu. Dulu tuh malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetakus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio. Masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia kan gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Waktu mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetakus Endang. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetakus Endang karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini jangan nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti. Karakter vokalnya itu seperti apa? Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa? Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu. Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh. Sudah kita pelajari. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetakus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
1: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetakus Endang, jadi seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetakus Endang, untuk Hetakus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu ya. Karakternya
1: berdiri ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu
1: atau nada dulu?
0: Nada dulu.
2: Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
2: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
0: dulu.
2: Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
0: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
2: Ya, jadi begini dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
0: Gitu.
2: Hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
0: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Berumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita.
0: Oh, okay.
2: Kita okay. kita barengin gitu. Yeah, yeah. itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88 ya.
2: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oke. Okay. Ya.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
0: Oh.
2: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, masuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Penny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang artismu ada berapa, kan gitu saya tanya.
0: Iya, gitu ya.
2: Iya. Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang nggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
0: Saya bikin. Oke.
2: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya ketemu Maya Angela, kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra tuh sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser, kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
0: okay,
2: itu pasti cocok.
0: Tetapi waktu itu
2: Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
0: Siap.
2: Waktu itu bosnya itu Cipta Rekord itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
0: Iya.
2: Itu kurang
0: naik ya.
2: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
0: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu solo.
2: Solo.
0: Oke.
2: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
0: Oh, dua lagu yang sama itu.
2: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau, kan gitu tuh.
0: Okay.
2: Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
0: Maya Angela Safari
2: dengan
0: Muklas Adiputra.
2: Okay. Ya Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
0: boom gitu ya.
1: Safari itu Anika Ria Safari.
0: Anika Ria Safari.
2: Oh iya, sama Anika Ria Safari.
1: Edisut.
0: Ya. Emang tahu?
1: Tahu, masih kecil itu.
2: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
0: Betul. Ya. Kau Tercipta dari Tulang Rusuk.
2: Ya. Baru betul. Berhasil versi, memang itu lagu ini memang saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
0: Oh,
2: karena
0: okay.
2: Zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul. Mas.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
1: Oke.
0: Okay. Iya.
2: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
0: pop dangdut ya.
2: Pop dangdut. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
0: 93 ya.
2: Okay. 93. Rano Karno.
1: Nah, itu okay. Diciptakan.
2: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini, karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
0: Iya, iya, iya.
2: Ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
0: betul,
2: sudah.
0: Betul.
2: Jadi kan era pop dangdut gitu. Mm, mm. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 mm-hmm. ya, itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, mm-hmm. Hedy Diana,
0: Hedy
2: kan,
0: Diana ya, ya
2: itu kan pertama banyak kali ya
0: dangdut memang
2: pertama kali di Indonesia ini antara genre. Pop saya pop dut istilahnya itu
1: sukses ya. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
0: Iya, ada hip
1: dut ya.
2: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
1: Berarti Diana, Bang, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
2: Kolaborasi. Lagi, kan? Karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi okay. kan, ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum.
0: Enggak, ini ya enggak zaman ini Glodok. Ya,
2: kalau zaman-zaman di Glodok semua tahu semua itu. Era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mojok sendiri, nge-group sendiri.
0: Oh, gitu ya?
2: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Oh. Ya. Nah, gitu tuh, enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
0: Oke.
2: Okay. Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut juga butuh orang pop. Termasuk musisinya.
0: Betul.
2: Siap. Itu baru masuk
0: luar
2: gitu.
0: Biasa.
2: Ini terus, udah kita terus, lanjut terus, lagi kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
0: Iya.
2: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu Cintaku Tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, okay. Itu kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai di karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
0: Iya.
2: Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya zaman gusur-gusuran.
0: Siap.
2: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya.
0: Itu
2: Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga.
0: Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
7: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
0: Ya,
1: selamat
0: malam.
7: Selamat malam juga buat Bang Benny.
2: Ya, selamat malam.
0: Oh Rahma, silakan.
1: Oh Rahma.
0: Uni Rahma.
1: Sumatera Barat.
7: Ya, Sumatera Barat.
0: Siap. Silakan. Ya.
7: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
0: Oke.
7: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
0: Betul.
7: Ku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada cendamu, ada pandangan mesramu.
0: Siap, oke.
2: Mbak Benny mewakili kata hati bener.
0: Iya.
1: Menjiwai.
7: Nyanyi di radio daerah di sini.
0: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
1: Rahma mau nanya apa Uni Rahma?
7: Iya, pertanyaan sama Bang Benny gini. kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Benny kan.
2: Betul.
7: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta
0: duga ya. Tunggu ya.
7: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
0: Siap. Ditunggu ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
7: Yang kedua, saya masih ingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
0: Iya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
1: Tetap stay tune.
7: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
0: Iya, siap.
7: Salam saya juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
0: Iya, siap.
7: Ya, boleh salam buat ini ya.
0: Iya.
7: Salam juga RRI Padang buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar buat grup kita Wakil TV dan Pasar selalu.
1: Amin.
7: Terima
1: sama.
7: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Uri Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
0: Siap.
8: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Okay. Pertanyaannya?
8: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana?
0: Siap.
8: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat? Apa puasa dulu?
0: Oke.
8: Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno. Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
0: Oh ya.
8: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
0: Siap. Oke.
1: Oke.
8: Orang-orang boleh.
0: Silakan. Tiga orang.
8: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, ya juga Tete Ginda,
0: siap.
8: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
0: Oke,
8: okay.
0: Terima kasih.
8: Terima kasih, salam NKRI dan salam sehat semuanya.
0: Bye.
8: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
1: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget karena soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Ibu.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
9: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku ya. Juga.
1: Ya. Selamat malam ya. Juga Ibu. Selamat salam juga. Kenal. Ya.
0: Pertama-tama,
1: marilah.
9: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
0: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
9: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak dan siapa kira-kira yang akan dipilih misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
0: Okay.
9: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
0: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
1: atau Tengku Syafiq.
9: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny, ya kan?
0: Okay.
9: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
9: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
1: Bang kita Yudi. Nanti kita ya, Bang Yudi ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
0: Kenapa?
1: Dan ini paling banyak penelpon yang
0: luar biasa. Luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya, kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
1: Oke.
0: Mimpi digigit ular.
1: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawi, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teh Dinda, Mang.
0: Silakan Teh Din.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Sofik.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapik.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya. Yeah.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Tapi tanya dulu lah, Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safik.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya.

0: Bu ya.
1: Terus berkarya ya Mas Benny Asyar.
0: Iya. Ya, siap. Ya,
1: lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asyar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
1: Okay, salam sehat ya Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
1: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu Yudi, Safi,
0: iya,
1: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam yuk.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori Watago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
0: Iya, iya, malam.
2: Iya, selamat malam Bang Benny.
0: Selamat malam, Pak Ayu.
2: Iya Bang Benny, sudah pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak kulit di Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
2: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pria yang saya lanjutkan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
2: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
2: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
2: Iya.
0: Makasih ya. Ayu.
3: Terima kasih.
2: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Beninjo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Icara di Bonde, dan semua yang menyiarkan dari seluruh Indonesia. Waalaikumsalam, Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
3: Selamat malam Mas Prabu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
4: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asyar.
4: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asyar, selama Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu juga.
4: Iya,
0: Mas Prabu Batam.
4: Iya,
0: nggih. Sehat-sehat selalu
4: nggih. Bang Benny kan Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
0: Iya.
4: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Asyar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9.
0: Iya, gitu. Siap, oke.
4: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih Pak Prabu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Iya, dengan siapa ini?
6: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan Tawan.
6: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
3: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
6: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
3: Malam.
6: Mas Benny Asyar juga, selamat malam.
7: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
6: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
6: Okay. 86. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil, cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke. Okay.
3: Oke. Okay.
6: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
3: betul.
6: Iya. Pertanyaan gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
6: Royalty enggak sih?
0: Okay.
6: Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu

0: itu banyak banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
1: Siap,
2: siap.
0: Iya, itu baik. Aja sih Mas Benny. Ya,
1: terima kasih.
0: Boleh kirim salam sebentar aja?
1: Silakan.
0: Iya, buat kru asik-asik EP di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
1: Oke.
0: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
1: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
2: Wah, luar biasa.
1: Ada Bang Leman. Iya, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam Bang Benny.
4: Selamat malam juga Bang Leman.
3: Ya, saya akan nonton lipet ini Mas Yudi.
1: Oke. Ya, oke. Okay.
3: Pakai topi putih Mas Yudi.
2: Pakai topi.
3: Topinya
1: lebih ke krem sih ya.
3: Iya, pakai baju hitam.
2: Betul.
3: Yang ganteng gitu.
1: Oh, siap.
3: Topiknya baju oen gitu
1: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
3: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
1: Iya.
3: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
1: Oke, okay, terus?
3: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
1: Oke, dua aja berarti ya.
3: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
1: Siap.
3: Bang Yudi, Mas Yudi.
1: Sap.
3: Untuk tadi untuk siapa namanya?
2: Saya
3: Bang
2: Syafiq
3: Benny Jo.
2: Oh Benny.
3: Butuh
2: oh Benny Jo.
3: Tergaul sama Gena dan semuanya tetap kecuali.
2: Okay. Bang Leman, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
4: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
1: Ya.
4: Mbak Tiara dari mana nih?
1: Dari Kendari.
4: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
1: pernah diciptakan lagu ya? Ciptakan
4: lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
1: bawain lagunya.
4: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
1: siap
4: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
1: Okay.
4: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
1: kan? Oh, okay.
4: Dan banyak lagi masih banyak
1: siap oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan, kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar
2: relate sama diri sendiri kan.
1: Iya.
4: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu, bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita produksi tapi tidak dirilis kan itu. Ya terus
1: ada yang cerita sendiri gitu kali ya.
4: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Mm-hmm. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
2: pengalaman
4: dalam kehidupan keseharian saya.
2: Berarti memang real ya.
4: Ada terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata siap. Kebanyakan mewakili kata hati itu tuh.
1: Lagu
4: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, selaku itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
1: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
4: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya pikir lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuman lemes aja kan gitu, perengantuan kok enggak semangat
1: perengantuan gitu ya. Oke.
4: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja tapi yang muda ini gimana supaya anak muda itu
2: tergugah
4: ya. sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Ya saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong, pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong. Siap.
4: Genre. Nah, terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
1: Oh jadinya gitu ya.
4: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
1: Siap.
4: Kalau orang Jawa berarti album gak salah gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih gitu juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
1: Gitu ya, siap.
4: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
2: justru kita mau bikin baru ya,
4: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
2: iya, pakem-pakemnya pasti
4: kita
2: masih
4: kan
2: ada.
4: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang banget seperti apa.
1: Itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya, ada hitungannya beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama enggak orang biasa.
2: Kayaknya jangan diomongin di sini ya. Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
1: Semua bingung nanti ya.
2: Minta lagu.
1: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
2: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
1: siap mau, di Instagram atau di Twitter di Instagram atau di apa gitu ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
2: Biasanya ada trik-trik khusus
4: Tadi pertama saya sudah
1: cerita ya, tentang Hetikus Endang ya.
4: Iya, ya, mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu.
2: Iya. Yeah. Mm-hmm.
4: Ada yang notasinya kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
1: Oke.
4: Okay. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
2: cara
4: gabungan antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
2: Betul.
4: Antara notasi
2: lirik sama musik.
4: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
2: Betul.
4: Nah karena itu kan
2: paketnya itu
4: iya kan? Paketnya itu jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin
1: oh, siap kalau
2: mengalir begitu saja ya.
1: Tapi jelas nanti dibuka kursus berarti ya.
4: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
1: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih nyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa penyanyi baru siapa.
4: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh. Mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
1: Oke, okay. Siap
4: gitu mas.
1: Pertanyaan dari Tata Dinda.
2: Ya.
1: Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
2: bisa nyanyi lagu dangdut.
1: Bukan, kebalik. Penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop. Tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
2: Benar.
4: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
2: Iya.
4: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
1: Oh, oke.
4: Okay. Salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
2: menyatukan
4: supaya
2: ya.
4: Supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
2: lagu dangdut
4: ya. Misalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mencan bawain pop dangdut mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
2: Iya.
1: Siap.
2: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
1: Aha.
2: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
1: Ada cengkok.
2: Nah Bang ya? Benny itu menyatukan
4: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul. Orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
1: laku. Tembus.
2: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
1: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
2: Iya.
1: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
2: Betul.
1: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
2: dari
1: ini gitu.
2: Dari tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
4: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas.
2: Kan
4: itu ya.
2: Saya sampai akhir Ayu.
1: Namanya juga Ayu, Ayu
4: di Maluku. Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
2: Sudah jadi darah daging.
4: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
1: udah bikin lagu.
4: Sudah ide sebenarnya
2: ini sambil ngomong udah
1: siap.
4: Jadi lagu.
1: Siap.
4: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan enggak ada.
1: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
4: SPSI.
1: SPSI masih ya.
4: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa okay. berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekali ya, kan dengan kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, matu, kumah, dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi
1: gitu.
4: yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Iya.
4: Wah, aja cuman itu aja.
2: Wah, yang penting itu.
1: Ada tawan di Singaraja.
2: Iya.
1: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
2: dapatkah royalti kan?
1: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang Tua jadi saksi.
4: Ya. Yeah.
1: Dan lain sebagainya.
4: Ya, yeah. Kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya sekarang juga sedang diperbaiki, diperbaiki
2: sistem royalti kita,
4: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, di elemen-elemen lain juga punya banyak.
2: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya ya
4: sebagai pencipta lagunya kan itu.
1: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
4: Kalau bikin lagu, maksudnya
2: kayak manual deh.
1: Manual tetap. Ya bikin
2: karena
1: lagu ya.
2: Karena balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
4: Iya. Jadi gini mas. Tadi kan ya. Bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada pencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
1: Siap. Gitu.
4: Palsu.
2: Betul.
1: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
2: Iya. Iya gini Bang Benny.
1: Iya.
2: Abang jangan gitu dong.
1: Siap, karena saya juga ngefans sama
2: ini
1: Sita
2: Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
1: Bang Benny Ashar gitu. Yeah.
2: Kau belahan jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Memorable terus everlasting kalau
0: di sini lama, di ya? Bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses dari Roy di Banda Aceh. Ya, salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar. Sukses, semoga sehat semua. Ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep mau tanya sama Mas Benny.
1: Yes.
0: Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya.
0: Belum pernah ya.
2: Saya ke Bangkalan, sudah ke Bangkalan.
0: Ke Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor religi, ekspor tinggi masjid Jamin. Apa
1: Agung
0: ya?
1: Agung Sumenep.
0: Oh, oke. Okay. Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Oke. Okay.
1: Menarik.
0: Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh, salam buat
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh langsung
3: malam
1: pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh lama.
3: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi. Naik konta itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sedang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
3: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3A per Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Abang Tengku sampai ketemu di Jakarta.
1: Ketemu.
0: Siap.
3: Dadah.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini dia sudah tinggal di tentunya dalam belantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Iya, ada inspirasi lagunya itu ya, jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh ya, Mega Sylvia.
4: Ya, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Ya.
4: Proyek ke depannya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Selamat. Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
1: selama malam kata ya.
0: Selama malam.
5: Selama malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita itu lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangat lah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Yeah. Oh semangat ya. Oke, okay, siap. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih. Boleh nggak kirim salam ya Mas Yudi ya?
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Po Sabtu. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini.
1: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam di Mas Yudi. Oma Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dak Dik Duk Der, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dak Dik Duk Der, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan, siap
2: gitu. Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Hit itu membawakan
1: lagu agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan, itu kan ada kalau kebetulan kalau jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah itu dapat banget, sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Tak Til.
0: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus
1: ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang.
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini. Bedanya gitu kali ya. Ya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Hanya kita ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya,
2: ya,
0: oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas. Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang wah, kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau tambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuman gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begini ya sekarang.
0: Oke, siap. Sama,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepengin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum kita ya, tutup kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam. Bila kudu

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus, vokal
1: enak. Vokal ya. Vokalnya bagus ya, Bang ya?
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja,
1: sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok nggak? Oh, karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Apa ini, cocoknya ini, lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya ini cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Ah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Ya, diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul, tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku sudah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya, dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Ah, ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa, akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau, barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya, hadir di amin. Industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat,
1: siap,
0: tambah amin, maju, siap. Tambah apa? Tambah

0: Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih Bali.
0: Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
1: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset, semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny. Nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan karya-karya Bang Benny.
2: Sebenarnya hal-hal yang seperti itu, ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
1: saya
2: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
1: Terima kasih
2: saya sendiri.
1: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
0: Terima kasih Bang Benny.
2: Baik.
0: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu. Betul,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
5: Wih, aku tuh main buat healing.
4: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
5: Emang kenapa?
4: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung jadi proses artis kita.

Mendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah dengarkan bersama Ruang Rindu dari Pro 1 Jakarta, yang mana program ini selalu hadir setiap hari Rabu di pukul 20 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Akan kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda di penghujung malam kali ini sampai pukul 24.00 waktu Indonesia Barat bersama saya Agnes Ramadhani.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya?
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong, Bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisa.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Hidup tidak pernah datar. Hidup pasti dihiasi dengan fluktuasi antara kesuksesan dan kegagalan. Untuk menjaga keseimbangan, maka miliki jiwa syukur saat mendapatkan kesuksesan dan miliki jiwa sabar saat mengalami keterpurukan. Lalu bangkit lagi, mewujudkan impian, cita-cita, bersama Allah. Semuanya akan terselesaikan. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali kita berjumpa lagi hari ini di Kamis 9 Juli 2026 untuk Bengkulu pagi ini di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Harian Syah dan menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh, sudah masuk waktu subuh untuk kota Bengkulu sekitarnya. Mengawali kebersamaan ini kami akan hadirkan lagu-lagu islami dan juga sentuhan iman. Nanti pukul 6 pagi kami akan update informasi seputar Bengkulu di berita daerah. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ad'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul alam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu al mab'utsu ila jami'il umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al kiram. Pendengar, pecinta sentuhan iman dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar, pada subuh ini kita akan membahas tentang siapa mereka itu yang bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Nabi tidak mengakuinya sebagai umat Nabi Muhammad. Orang yang mengaku beriman itu belum tentu diakui keimanannya, pendengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa mungkin saja seseorang itu tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad bila pada dirinya tercermin sifat sikap yang tidak pantas hingga pada umat Nabi Muhammad. Maka ada banyak sifat yang bisa dimiliki manusia. Tapi sifat ini ketika dimiliki, ia tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, pendengar. Siapa yang pertama? Meratap. Meratap. Sakit, bencana, kematian, itu ujian. Yang ujian itu yang harus kita hadapi dengan tabah, sabar, ikhlas, tawakal. Oleh karena itu kita tidak boleh meratapinya, pendengar. Menyesali keadaan secara berlebihan, seperti menampar pipi, merobek baju, dan lain-lain sebagainya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man darabal khudud aw saqqal juyub aw da'a bidawal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami siapa yang menampar pipinya atau membelah mencabik bajunya atau mengucapkan perkataan zaman jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ini yang pertama, meratap dengan musibah. Meratap dengan ujian. Kata Nabi, dia bukan umatku. Yang kedua, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad itu yang memerangi orang-orang Islam. Dia Islam nih, tapi yang diperanginya orang Islam. Dia Islam, tapi dia nyakiti orang Islam. Dia Islam, tapi dia menipu orang Islam. Itu bukan umatku, kata Nabi. Man hammala alaina silah. Siapa yang memanggul senjata, yang senjatanya ditujukan kepada kita, kita orang Islam. Falaisa minna. Maka orang itu, kata Nabi, bukan golongan kami. Waman ghassana falaisa minna. Dan siapa yang menipu kami, menipu orang Islam, maka dia bukan golongan kami. Falaisa minna. Hadis riwayat Muslim. Maka Islam itu, pendengar, agama yang sangat menekankan perdamaian. Ini perlu kita garis bawahi. Islam itu agama yang sangat menekankan perdamaian. Jangan sampai terjadi permusuhan, apalagi peperangan, apalagi penipuan.
dari dan terhadap Muslim itu sendiri. Jadi kata Nabi, siapa yang memanggul senjata yang senjatanya ditujukan kepada kami atau bahkan menembaki kami, kami orang Islam. Dia Islam, bukan umat kami. Jadi memerangi. Yang ketiga, siapa yang dikatakan Nabi bukan umatnya, yang tidak saling menghormati. Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak-anak yang kecil, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati yang dewasa, yang besar. Tua muda itu bukanlah perkara prinsip dalam Islam, pendengar. Tetapi sesama Muslim harus saling menghormati dan menyayangi. Dan inilah adab. Memang bukan prinsip, tapi ini bagian dari karakteristik orang-orang Muslim. Yang kecil menghormati yang besar menyayangi yang kecil. Maka ketika tidak saling menghormati, tidak saling menyayangi, tidak saling memberikan kasih sayang sama Muslim, dia bukan golongan kami. Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang dewasa. Itu bukan golongan kami, kata Nabi. Yang keempat, pendengki. Itu bukan golongan Nabi. Pengumpat bukan golongan Nabi. Perdukunan bukan golongan Nabi. Laisa minni zu hasadin wala namimatin wala kahanatin wala ana minhu. Bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang memiliki sifat dengki, mengumpat, berdukun. Demikian pula aku bukan termasuk golongannya. Maka ini mengajarkan kepada kita bahwa Muslim itu sebagaimana yang Allah ajarkan, bersaudara. Oleh karena itu jangan sampai di antara kita terdapat perasaan hasad, dengki, iri hati, apalagi sampai memanfaatkan perdukunan. Dengki, ngumpat, dan dukun, itu kata Nabi bukan golonganku. Dan yang kelima, siapa yang kata Nabi dia tidak golongan Nabi, bukan umat Nabi, fanatik pada kelompok. Dia fanatik kepada kelompoknya. Kita itu pendengar terdiri dari suku, bangsa, organisasi, maupun paham keagamaan yang disebut asobiah. Namun jangan sampai menimbulkan fanatik yang berlebihan. Nabi itu tidak mau pendengar mengakui orang yang dia fanatik terhadap sukunya, bangsanya, organisasinya, kelompoknya, ataupun pengajiannya. Maka itulah kenapa Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar ketika Nabi tiba di Madinah. Agar jangan ada, tidak ada perbedaan Arab dan Ajam yang bukan Arab. Apa kata Nabi? Laisa minna man da'a ila asabiyah, wa laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan golongan kami orang yang menyeru kepada asabiyah, fanatik karena kelompoknya. Bukan golongan kami orang yang berperang atas kelompoknya. Dan bukan golongan kami orang yang mati karena fanatik terhadap kelompoknya. Yang keenam pendengar, siapa bukan yang dikatakan Nabi tidak diakui Nabi sebagai umat Nabi, dia merusak hubungan. Maka hubungan yang baik antara suami dengan istri dan budak dengan tuannya itu merupakan hubungan yang penting. Oleh karena itu seseorang tidak diakui sebagai umat Nabi bila ia menjadi faktor yang menyebabkan keretakan hubungan itu.
kalau bahasa kekiniannya pelakor. Perebut laki orang. Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Bukan golongan kami, kata Nabi, yang merusak hubungan perempuan atas suaminya atau budak atas tuannya. Kemudian pendengar, yang bukan umat Nabi Muhammad itu dia bersumpah demi amanah. Laisa minna man halafa bil amanah. Bukan golongan kami yang bersumpah demi amanah. Sumpah palsu. Bukan golongan kami, kata Nabi. Termasuk bukan umat Nabi Muhammad yang menyerupai lawan jenis. Laisa minna man tasabbaha birrijal minan nisa wala man tasabbaha bin nisa minar rijal. Bukan golongan kami perempuan yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai perempuan. Sudah terlahir kodratnya menjadi laki-laki, tapi dia ingin menjadi seperti perempuan. Itu kata Nabi bukan golonganku. Bahkan 61 riwayat dilaknat. Nauzubillah wa yazubillah. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, siapa yang bukan umat Nabi Muhammad? Laisa minna man intahaba aw salaba aw asara bisalbi. Bukan golongan kami orang yang merampas, merampas pakaian orang, mencabut hak orang, atau menyuruh orang mencabut pakaian orang, artinya maling. Merampas kehormatan, merampas hak orang, itu bukan golongan kami. Karena setiap manusia pasti memiliki hak-hak pribadi yang harus dihormati. Jangan sampai ada hak-hak yang dirampas. Demikian pendengar, semoga ini menjadi nasihat dan manfaat. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 1 FM.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan berita daerah edisi Kamis 9 Juli 2026. Memasuki bulan kedua pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah. Tradisi jamuan makan bersama khas masyarakat Kepahyang, Ngidang, resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Bersama saya Haryansyah, inilah berita selengkapnya. Selamat pagi pendengar, kami awali informasi pertama dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Bengkulu. Mendapat dukungan anggaran APBN sebesar 7,07 miliar rupiah. Anggaran ini disalurkan melalui kantor wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bengkulu untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi di seluruh wilayah Bengkulu. Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu Muhammad Irfan Suryawardana mengatakan, sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional untuk menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir. Data ini nantinya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Irfan menjelaskan dukungan anggaran tersebut disalurkan melalui 4 kantor pelayanan perbendaharaan negara atau KPPN, yakni KPPN Bengkulu, KPPN Curup, KPPN Mana, dan KPPN Mukomuko. Menurutnya, APBN tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan pembangunan, tetapi juga sebagai investasi dalam memperkuat sistem statistik nasional. Raffles Business Class Bengkulu ingatkan konten kreator agar pahami aturan pajak yang sudah berlaku. Liputan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
1: Ketua Raffles Business Class Bengkulu Hakian Nazili mengungkapkan bahwa anak-anak muda baik mahasiswa maupun pelajar kini memiliki peluang besar untuk memperoleh penghasilan tanpa harus memiliki modal besar. Cukup bermodalkan telepon genggam dan akses internet, mereka dapat menjalankan berbagai profesi digital seperti affiliate, marketing, jasa endorse, konten kreator, youtubers, hingga selebgram. Menurut Hakim, untuk menjadi konten kreator digital yang sukses dibutuhkan konsisten.

0: kontak kreator yang followers yang mungkin udah 1 juta atau berapa, itu juga dimintakan pajaknya. Nah, tapi yang jelas kalau saya melihat teman-teman yang...
1: Ungkap Sakian dan Zili, kewajiban pembayar pajak berlaku apabila penghasilan bersih sebesar 54 juta per tahun bagi wajib pajak orang pribadi. Sedangkan penghasilan di bawah batas tersebut tidak dikenai pajak tertama, namun tetap wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Bisara Syadipar melaporkan.
2: Tradisi jamuan makan bersama khas masyarakat Kepahyang yang dikenal dengan nama ngidang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Ngidang merupakan ritual adat yang mencerminkan nilai gotong royong, kebersamaan, dan kesetaraan sosial. Dalam pelaksanaannya, hidangan disajikan menggunakan talam besar dan dinikmati bersama tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi. Ketua Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten Kepahyang, Firmansyah, melalui unggahan di media sosial menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut diraih setelah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahyang melengkapi dokumen sejarah, bukti fisik pendukung, serta melalui proses verifikasi lapangan yang melibatkan pemuka adat dan pelaku tradisi. Selain menjadi simbol kuatnya persaudaraan dan silaturahmi antar warga, tradisi ngidang juga dinilai memiliki potensi besar sebagai daya tarik wisata budaya. Nilai-nilai kebersamaan yang terkandung dalam tradisi ini dinilai relevan untuk memperkuat persatuan bangsa, sekaligus mendorong pelestarian budaya lokal agar tetap lestari dan dikenal oleh generasi mendatang. Memasuki bulan kedua pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah dengan realisasi baru mencapai 4,7%. Laporan selengkapnya bersama Puspa Sekararum.
3: Memasuki bulan kedua pelaksanaan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, tingkat partisipasi masyarakat di Provinsi Bengkulu masih tergolong rendah. Dari total 936.982 kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan lainnya yang tercatat menunggak pajak, baru 43.710 kendaraan yang memanfaatkan program tersebut. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Bengkulu Riki Hirianto mengatakan realisasi tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak baru mencapai 4,7%. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi sekaligus pengingat bagi masyarakat agar segera memanfaatkan program sebelum masa berlakunya berakhir. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan program pemutihan yang dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Program ini memberikan berbagai kemudahan mulai dari penghapusan denda keterlambatan hingga keringanan pembayaran pajak kendaraan. Selain itu, pemerintah juga memberikan potongan sebesar 50% untuk bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB bagi kendaraan dengan nomor polisi luar Provinsi Bengkulu yang melakukan mutasi masuk. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera mengurus administrasi kendaraan sekaligus meningkatkan penerimaan daerah. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Bapenda memperluas jam operasional layanan pembayaran pajak kendaraan. Kantor Samsat melayani pembayaran setiap Senin hingga Sabtu, sementara hari Minggu masyarakat tetap dapat memanfaatkan layanan Samsat drive-thru di kawasan Balai Buntar.
4: Bahkan se-Provinsi Bengkulu lebih kurang sekitar 900 ribu, tingkat kepatuhan terkait dengan tunggakan itu berkisar di posisi 4,7%, itu sekitar 43 ribuan kendaraan yang memanfaatkan program pemutihan dari awal Mei sampai dengan hari ini. Jadi sisa hari pelaksanaan pemutihan sampai dengan 31 Agustus lebih kurang 55 hari lagi. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat agar segera memanfaatkan program pemutihan bagi kendaraannya yang mati pajak ataupun belum bayar balik nama.
3: Riki menegaskan bahwa pembayaran pajak kendaraan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pendapatan dari sektor pajak kendaraan akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan sarana pendidikan, serta penguatan layanan kesehatan. Hingga saat ini dari 43.710 kendaraan yang telah melakukan pembayaran pajak, pemerintah Provinsi Bengkulu berhasil menghimpun PAD sebesar Rp33,382 miliar. Pemerintah berharap jumlah tersebut terus meningkat hingga berakhirnya program pemutihan pajak kendaraan pada akhir Agustus 2026. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Sekda Kaur Nasrur Rahman menegaskan pentingnya penerapan sistem kearsipan

0: basis digital di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini dinilai sebagai langkah strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan profesional. Hal tersebut diungkapkan Sekda Kaur saat membuka kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau Srikandi. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Kuliner Bintuhan. Yang menyampaikan bahwa penggunaan aplikasi Srikandi merupakan amanat dari pemerintah pusat yang harus segera diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah. Anda sedang mendengarkan berita daerah RRI Bengkulu yang juga disiarkan melalui RRI SP Bintuhan. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur terus gencarkan penanganan penyakit TBC. Saat ini, pemerintah fokus pada strategi eliminasi 2030 melalui kampanye Tos TB.
1: Indonesia menghadapi tantangan besar dalam upaya eliminasi penyakit TBC. Dengan lebih dari 1 juta kasus dan 125 ribu kematian setiap tahunnya, TBC menjadi ancaman kesehatan serius bagi masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur Siptami Arif melalui Kabid P2P Sapuan Ilyas mengatakan, Kementerian Kesehatan menjadikan eliminasi penyakit TBC sebagai prioritas utama karena Indonesia berada di peringkat kedua kasus TBC tertinggi di dunia. Dalam hal ini, pemerintah fokus pada strategi eliminasi 2030 melalui kampanye Tos TB atau temukan obati sampai sembuh penyakit TBC. Langkah yang dilakukan mulai dari memberikan sosialisasi mengenai pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, mengidentifikasi keluarga serta lingkungan sekitar pasien TBC untuk segera di-screening, menyediakan pengobatan secara gratis kepada pasien, dan pasien diwajibkan minum obat secara rutin setiap hari minimal selama 6 bulan. Pemberian obat pencegah TBC kepada kelompok beresiko tinggi, seperti anak balita atau orang yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC aktif guna mencegah penularan. Melakukan pemantauan terhadap kondisi pasien, serta memantau kepatuhan pasien menjalankan perawatan dan mengkonsumsi obat.
2: Ketika ada pasien ditemukan BTA positif, itu kita masuk bukan hanya program TB yang memberikan, nanti ke permokes juga kita menyampaikan untuk cara tadi pencegahannya, kemudian pengobatannya. Karena kita harus mengetahui karena sekitar-sekitar dari itu keluarganya itu kita harus tetap periksa juga. Misalkan gini Bu, ketika ada satu artinya BTA positif itu dalam rumah tersebut, itu di seluruh keluarganya itu kita kasih memberikan obat TPT, artinya terapi untuk mengantisipasi.
1: Dengan strategi penanganan penyakit TBC ini, diharapkan dapat menekan serta menghentikan laju penularan penyakit TBC di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Demikian laporan dari Aisyah Dini, dan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur secara tegas memperingatkan seluruh distributor di 15 kecamatan agar tidak mempermainkan proses penyaluran pupuk subsidi ke masyarakat. Pihak otoritas pertanian daerah mewajibkan seluruh agen penyalur untuk menjual komoditas tersebut sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Dodi Hartono memaparkan, total alokasi pupuk bersubsidi yang disiapkan untuk musim ini mencakup 3 jenis utama guna memenuhi sektor pertanian selama 1 tahun penuh. Secara rinci, kuota untuk jenis pupuk urea tercatat mencapai 9.092 ton di tingkat kabupaten. Sementara itu, untuk jenis pupuk NPK dialokasikan dalam jumlah yang jauh lebih besar, yakni 15.744 ton. Kemudian dilengkapi dengan ketersediaan kuota pupuk organik sebesar 3.802 ton. Pihak dinas meminta komitmen penuh dari seluruh distributor agar tidak melakukan penyelewengan atau menaikkan harga sepihak yang dapat memberatkan beban operasional para petani. Jelang tahun ajaran baru 2026-2027, guru di Kabupaten Kaur dihimbau untuk tidak menambah waktu libur saat hari pertama pembelajaran dimulai. Laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
3: Jelang ajaran baru tahun pelajaran 2026-2027, para guru di Kabupaten Kaur diminta untuk tidak lagi menambah waktu libur saat hari pertama sekolah dimulai nanti. Himbauan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur Miri Yuniarti. Seluruh tenaga pendidik diharapkan untuk mematuhi jadwal yang telah ditetapkan sesuai kalender pendidikan yang berlaku. Kehadiran para guru di sekolah sangat penting untuk menyambut peserta didik baru. Libur panjang yang telah diberikan sebelumnya dianggap lebih dari cukup untuk memulihkan stamina. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi guru untuk memperpanjang waktu libur setelah masa liburan usai. Dinas Pendidikan akan memantau langsung aktivitas belajar mengajar pada hari pertama pembelajaran. Pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi tegas apabila ditemukan guru yang menambah libur tanpa alasan jelas. Kegiatan belajar mengajar secara penuh sudah harus langsung diaktifkan pada hari pertama masuk sekolah. Meski demikian, aktivitas di hari pertama bisa diisi dengan kegiatan pembersihan kelas. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur berharap langkah ini dapat memberikan contoh kedisiplinan kepada seluruh siswa. Kedisiplinan Dewan Guru menjadi salah satu kunci utama keberhasilan mutu pendidikan di daerah.
4: Bapak Ibu Guru, masalah pembelajaran karena sekarang sudah masih jangan sampai ada lagi melibur atau menambah libur. Jadinya jalankanlah tugasnya dalam proses belajarnya sesuai dengan waktu ya. Jangan sampai lagi ada terdengar ada guru tidak masuk dalam menjalankan tugas.
3: Kesiapsiagaan sekolah harus dipersiapkan secara maksimal demi menyukseskan program tahun ajaran baru. Hal ini juga akan mendukung kelancaran masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru. Demikian Rohil Minata, RRI Bintua melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak news feature mengenai Pantai Batu Karang di Kabupaten Kaur bersama rekan Danu Yogyarto.
5: Halo pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pantai Batu Karang, Pangupaya, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Pantai ini terletak di Desa Pengubayan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Pantai ini merupakan salah satu objek wisata favorit masyarakat lokal Kabupaten Kaur, di mana setiap hari pekan pantai ini selalu dikunjungi oleh masyarakat lokal. Tidak hanya masyarakat lokal, namun para wisatawan dari luar daerah Kabupaten Kaur juga mengunjungi Pantai Batu Karang Pangubayan. Mari ikuti saya untuk melihat keindahan indahnya Pantai Batu Karang Pangubayan.
6: Terletak di Desa Pangubayan, pantai ini menyuguhkan pemandangan yang berbeda dari pantai pada umumnya. Sesuai namanya, daya tarik utama destinasi ini terletak pada gugusan batu karang yang berdiri kokoh menantang ombak ganas Samudra Hindia. Di lokasi pantai ini ramai akan para pengunjung. Ada yang bersuah foto di dekat karang, keluarga yang menggelar tikar, anak-anak bermain air, atau pedagang lokal. Tidak heran, Pantai Batu Karang Pangubayan kini menjelma menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Tidak hanya bagi masyarakat lokal Kabupaten Kaur, namun juga magnet bagi para pelancong dari luar daerah.
5: Ada pemirsa RNS, saya juga sudah bersama salah satu pengunjung di Pantai Batu Karang Pangubayan. Selamat sore Ibu.
7: Sore Om.
5: Ya, dengan Ibu siapa?
7: Ria.
5: Ibu, kalau boleh tahu untuk kunjungan ke Pantai Pangubayan ini bersama siapa?
7: Dengan keluarga, dengan suami, dengan anak.
5: Ibu emang asli warga Kaur atau dari luar daerah?
7: Oh bukan Om, saya luar daerah, saya dari Kabupaten Payan.
5: Biasanya sini emang rutin atau gimana?
7: Kita baru pertama kali, kebetulan ada keluarga pesta, kita mampir ke sini, lihat-lihat pantai di Kaur. Ternyata lumayan bagus.
5: Oh gitu, iya. Berarti respon dari Ibu pantai ini bagus ya?
7: Bagus Om, ini bersih, ini nyaman di sini pokoknya Om.
5: Ini sudah bersama saya, Bapak Gerson, pedagang di Pantai Batu Karang. Selamat siang, Bapak.
8: Ya.
5: Menu makanan yang di sini dijual oleh kita apa sekarang?
8: Menu untuk makanan di sini sebenarnya kan banyak. Dari makan variasi. Jadi kita ada jualan kopi, nasi dongkar, kopi, dan nasi goreng. Nah, nasi goreng. Baru itu dulu untuk kita apa pengunjung IKM.
5: Kalau ramenya pengunjung di pantai ini siapa ya Pak?
8: Pengunjung juga kalau yang itu setiap hari depan.
6: Perpaduan antara hamparan pasir putih yang bersih, jernihnya air laut, serta struktur karang yang eksotis menjadikan lokasi ini sebagai spot favorit wisatawan untuk bersuah foto dan menikmati panorama matahari terbenam. akses yang semakin mudah dan fasilitas penunjang yang terus dibenahi oleh pemerintah daerah diharapkan mampu mendongkrak ekonomi warga lokal sekaligus mengukuhkan Kabupaten Kaur sebagai gerbang wisata bahari di selatan Provinsi Bengkulu.
5: Pantai Batu Karang Pengubahan ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dan tentunya bagi Anda yang sedang berkunjung ke Kabupaten Kaur, Pantai Batu Karang Pengubahan ini, jangan lupa untuk masukkan ke dalam daftar tujuan Anda. Dari wisata wahana Pantai Batu Karang Pengubahan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Provinsi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 7 perwakilan masyarakat desa penyangga di Kabupaten Bengkulu Tengah memilih menyampaikan aspirasi secara langsung ke Polda Bengkulu sebagai bentuk ikhtiar mencari kepastian hukum. Pertemuan tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan pandangan mereka terkait dugaan persoalan legalitas operasional PT Riau Agrindo Agung atau RAA di wilayah Bengkulu Tengah. Menanggapi aspirasi ini, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudi Sulistianto Wahid menegaskan bahwa kepolisian membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan apabila memiliki dugaan tindak pidana yang didukung informasi maupun bukti. Menurutnya, setiap laporan akan diproses secara profesional sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk terus membangun komunikasi dengan jajaran kepolisian, termasuk melalui Polres Bengkulu Tengah, agar setiap persoalan dapat ditangani secara bertahap sesuai kewenangan. Informasi ini juga menutup kebersamaan kita di Berita Daerah pagi ini.

Mendengar demikian informasi yang kami hadirkan di berita daerah untuk pagi ini, dan kami akan perbarui lagi informasi seputar Bengkulu di berita daerah siang pukul 13 nanti. Dan dapatkan juga informasi mengenai update Piala Dunia 2026 di portal berita rri.co.id. Saya Harian Syah dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Selamat pagi pendengar, berikut kami akan sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota dan kabupaten seprovinsi Bengkulu berlaku hari ini ya, di Kamis 9 Juli 2026. Informasi akan disampaikan oleh Prakirawan Rahyu dari BMKG Bengkulu berikut.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rajang Lebong, dan Kepahyang. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, dan untuk dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 3 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiraan cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Bola Raksasa Eropa siap bentrok di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. La Furia Roja, Spanyol, akan berhadapan dengan Setan Merah Belgia di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Spanyol melangkah setelah memenangkan derby Iberia atas Portugal. Sementara Belgia datang usai mengakhiri perlawanan tuan rumah Amerika Serikat. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Sabtu 11 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Dr. Saad Marwituwa Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Dan pagi ini dalam perjalanan siap untuk menuju tempat aktivitasnya. Dan jalan lumayan masih lengang ya. Apalagi juga masih masuk libur sekolah yang tinggal berapa hari aja lagi ini. Dan kalau udah masuk sekolah lagi, nah udah mulai lagi padat lagi nih jalanan ya. Dan tetap bersama kami, kami teman dengan juga musik informasi di Bengkulu pagi ini. Nanti pukul 7 kami akan update informasi untuk Anda. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI.

0: kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pendengar, ini jelang untuk perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Provinsi Bengkulu akan menggelar Gebyar Semarak Merah Putih pada bulan Agustus 2026 nanti. Kegiatan ini akan dilaksanakan serentak di seluruh kabupaten dan kota dengan menghadirkan berbagai agenda yang tentunya juga melibatkan masyarakat. Persiapan pelaksanaan juga sudah dibahas di rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama pemerintah kabupaten dan kota. Dan tentunya seluruh daerah diminta bersinergi mensukseskan pelaksanaan kegiatan ini agar bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi Gebyar Semarak Merah Putih ini dibiayai dari dana penghargaan yang diterima oleh pemerintah Provinsi Bengkulu atas prestasi sebagai terbaik pertama pengendalian inflasi dan terbaik pertama penurunan angka pengangguran dari Kementerian Dalam Negeri. Total dana penghargaan sebesar 6 miliar rupiah ini akan dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung selama 10 hari dan tidak hanya sebagai perayaan HUT RI, tapi juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi program ini diharapkan mampu nanti memperkuat pengendalian inflasi, membuka lapangan kerja, memberdayakan UMKM, dan menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga pelestarian budaya daerah. Jadi kegiatannya macam-macam di Semarak Merah Putih ini. Ada operasi pasar murah, bazar UMKM, pelatihan digitalisasi UMKM, pentas seni budaya, lomba menggambar, pelayanan samsat keliling, sampai lomba karaoke tingkat desa. Juga ada job fair, pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, senam bersama, dan berbagai layanan publik lainnya yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Nantikan nanti ya untuk rangkaian Gebyar Semarak Merah Putih ini di bulan Agustus 2026.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun